pasti tersenyum dan sentiasa positif. Maka FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan berbagai info terkini dan topik-topik menarik. Tiga pagi dari pukul 6 pagi hingga 10

0: Lagilah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Lagi FM lho. Dengar Lagi FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
3: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
4: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang

0: secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.
1: Ya, debaran semakin terasa. Jangan lupa saksikan tayangan bola sepak malam ini, tengah malam nanti ya. Final Spain bertemu dengan Argentina. Mana satu pilihan anda? Okey, jadi apa pun anda boleh juga saksikan, ada tayangan skrin besar ya di seluruh negara, yang mana kalau di negeri Melaka ini akan ditayangkan di mana? Pentas Budaya Pantai Puteri dan juga Melaka Mall. Dan juga tidak ketinggalan di negeri-negeri lain juga. Di dataran Putrajaya pun ada, Unify Arena Bukit Jalil pun ada, Laman Seni Safari Klang, Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sembilan Paroi pun ada, di Kompleks Sukan Edu City Iskandar Puteri pun ada, Bulatan Sultan Azlan Shah di Meru Ipoh, dan juga di Sungai Petani pula di dataran Niaga Youth Town Aman Jaya. Ya, dan banyak lagi tempat-tempat untuk anda saksikan perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Ada tayangan skrin besar ya. Sama-sama kita bersorak malam nanti, tengah malam nanti jam 3 pagi ya. Berdebar. Mana satu, Argentina ataupun Spain? Okey, kejap lagi kita nak pantun pun boleh jugalah berkisar tentang final Piala Dunia. Bolehlah, kejap lagi 8:30 pagi.

0: and click, kalian internet kena ada tau.
1: Loka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.

Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam. Okey, dah pun 8.21 minit pagi ketika ini. Hai, selamat pagi semua. Okey, kejap lagi jangan lupa yang kita nak berpantun 8.30 minit pagi. Kejap je lagi tau. Hari ni kita nak pantun tentang final bola sepak, okey? Final Piala Dunia. Boleh ke Spain ke Argentina? Ada yang kata doa banyak-banyak lah bagi Argentina kalah. Marah betul penyokong. Okey, okey. Jadi apa pun, semoga anda semua dalam keadaan baik. Malam ni kita tonton ramai-ramai, okey? Bukan malam ni, tengah malam, pagi nanti.

0: ke ada yang melayan lagu Hindustan?
1: Boleh curia, boleh kangana, hai main ho gaya tera sajna.
0: Eh, lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
2: Okey, sekejap lagi kita pantun tau . Bersiap sedia untuk anda yang nak berpantun, boleh terus hantar dekat bilik hijau kami 010-806-1023. Ataupun kejap lagi saya buka talian, okey, 0628244777 atau 0628433377. Baik, pagi ni jom kita ke Jualan Rahmah yang berlangsung di Laman Ngah Samin, Masjid Lubuk Redan. Macam-macam ada.

0: Mestilah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
3: Okey, di mana saja anda berada, terima kasih terus bersama kami di Melaka FM dah pun 8.31 minit pagi. Selamat pagi anda semua yang baru ikuti siaran kami tu. Jom kita nak berpantun pagi ni. Jadi kepada anda semua yang nak berpantun, bolehlah hantar pantun-pantun tu dekat bilik hijau kami 010-806-1023. Dan juga boleh buat panggilan 06284-3377 atau 06284-4477. Okey. Dan kalau dah bersiap sedia nak hantar dekat bilik hijau, boleh hantar sekarang. Kejap lagi saya baca. Dan dekat panggilan pun boleh buat panggilan sekarang ya. Saya dah buka talian. Kalau nak berpantun, alasan santai je lah eh. Kalau nak pantun tentang final bola sepak pun boleh juga. Tak ada masalah. Kalau tak ada pantun, santai je. Okey. Baik, 06-282-4477 atau 06-284-3377. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Satu, dua, tiga, tak ada. Okey, kalau tak ada tak apa. Mungkin belum bersiap sedia lagi. Dekat bilik hijau sekejap lagi saya tengok eh. Siapa yang dah hantar dekat bilik hijau? Tunggu sekejap lagi saya bacakan pantun-pantun anda. Okey. Di TikTok Melaka FM pun boleh kalau nak berpantun. Cepat hantar sekarang. Komen je. Masuk sekarang, masuk sekarang.

0: Okay, terima kasih semua yang terus bersama kami. 8.36 minit pagi ketika ini. Hai, selamat pagi. Tengah sarapan ke tu? Baru balik jogging, lepas tu singgah kedai makan nasi lemak. Makan roti canai. Aduh, hai. Okeylah, apapun terima kasih yang baru ikuti serang kami. Jom kita nak berpantun sekarang ini. Kalau ada pantun bola pun boleh. Tak nak pantun bola pun boleh, terpulanglah kan. Hujung minggu ni kita nak santai je. Okey, kita terima panggilan yang pertama. Hello. Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ya, yeah, Jumari.
1: Ya. Yeah.
0: Ah, Jumari dah makan belum?
1: Ah, baru lepas.
0: Baru lepas. Makan apa tu? Yeah.
1: Alah, tadi kita makan putu mayam ke.
0: Putu mayam. Sedap juga tu eh. Okey, okay, jom kita pantun.
1: Ada dua eh, boleh?
0: Ah, boleh, boleh.
1: Okey, yang pertama.
0: Mm-mm.
1: Tunggu sedap si buah kuih ni.
0: Ya. Yeah.
1: Makan bersama rambutan merah.
0: Iwah.
1: Masa bercinta semuanya wangi.
0: Mm-mm.
1: Bila dah kahwin, buah belacan pun dia marah.
0: Alamak. Okey, satu lagi.
1: Okey. Tunggu cantik si kion putri.
0: Mm-hmm.
1: Pakai baju berwarna biru.
0: Iya. Yeah.
1: Tunggu malam nasib ku ini.
0: Uh-huh.
1: Dapat kekasih. Dapat kekasih. Baju pula lupa pula.
0: Eh, lupa pula. Okay.
1: Okay.
0: Okay, lagi sekali.
1: Tunggu cantik si kion putri. Bila memakai kain celana.
0: Mm-mm.
1: Tunggu malam nasib ku ini.
0: Mm.
1: Dapat kekasih bila kita memakai putiana.
0: Alamak. Contoh?
1: Adalah,
0: contoh?
1: Adalah kan. Kawan kita sendiri lah kan. Saya dah kawan. Dia memang ketawa. Memang.
0: Bagi ketawa. Contoh satu saya nak dengar.
1: Macam mana tu
0: contohnya? Contoh ketawa macam Pontianak tu. Macam tu eh? Takkan dia ketawa macam tu? Adakah orang ketawa macam tu?
1: Ya, ada. Taklah.
0: Iyalah Jumari.
1: Dengan kawan-kawan kan kalau kita burakan macam tu. Kadang-kadang dia orang kan. Kadang-kadang nak musik. Ada
0: yang
1: ketawa macam tu.
0: Okay. Okay, bolehlah, bolehlah. Okay, Jumari nak tanya ni.
1: Ya. Yeah.
0: Spain ke Argentina malam ni?
1: Oh, Argentina.
0: Argentina eh. Okay, okay, okay. Kita tunggu.
1: Kat mana? Pilih mana?
0: Ya. Yeah.
1: Kat mana? Pilih yang mana?
0: Saya sokong siapa yang menang.
1: Itu yang selamat nama dia.
0: Selamat eh. Saya sokong Argentina lah juga kan. Tapi rasa-rasa macam Spain je malam ni. Macam mana tu?
1: Taklah, kita ada Lionel Messi kan. Messi dan Messi kuat kan.
0: Itulah. Kita
1: tak
0: ada. Okey, kita tengok. Kita tengok. Kita tengok malam ni eh. Ada ucapan tak? Jumari.
1: Ucapan untuk semua lah. Saya rekatkan untuk semua dengan ucapan.
0: Okay.
1: Selamat ujian minggu dan selamat selapan.
0: Okey, baik. Terima kasih Jumari.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, okey. Jadi kepada anda semua yang nak hantarkan pantun-pantun anda, boleh terus ke bilik jauh kami. 010-806-1023. Dan kita terima pantun daripada Wati. Terima kasih Wati. Dari mana ni Wati? Katanya tango menari di bumi Argentina, flamenco pula dari Spanyol. Dua gaya, dua mahkota. Malam ini siapa jadi juara? Ini macam tak kena je ni. Okey, lagi kita ada burung helang terbang melayang singgah sebentar di pohon jati. Messi kejar mimpi terakhir. Spanyol pertahan maruah di hati. Ini mesti penyokong Spanyol eh. Terima kasih Zikri. Okey, dan juga ada pantun daripada Hafiz. Hafiz, mana dia hilang pula? Tiba-tiba hilang. Kejap lagi. Saya tengok lagi. Okey, anak meranti pergi ke pekan. Beli kain buat baju raya pula. Argentina biru putih lawan merah Spanyol. Piala dunia hanya untuk yang berjiwa. Mestilah kan? Mestilah yang berjiwa je boleh tengok bola kan? Jadi apa pun kita tunggulah pukul 3 pagi nanti. Boleh tonton terus di saluran Sukan Plus ataupun di TV OK. Dan juga jangan lupa kalau di Melaka ni anda boleh tonton di skrin besar ya. Di skrin besar dekat Melaka Mall. Okay? Jadi jangan ketinggalan pukul 3 pagi nanti. Penentuannya kita nantikan. Kita sorak ramai-ramai. Okay? Dekat atrium luar ya, Melaka Mall. Dekat bahagian luar tu. Okay, jadi apa pun tunggu. Dan kepada anda yang nak berpantun tu, boleh terus hantar ke 010-806-1023.
2: SS, dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
3: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
2: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
3: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
2: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
3: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
2: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
3: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
2: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
3: Melaka FM mempesonakan.
4: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

0: siapa yang awak pakai tu? Cantiknya.
1: Oh, topi ni cenderamata eksklusif Black FM.
0: Wah, serius lah.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun ada jugalah.
1: Ah, jom, jom, jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
2: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
2: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.

0: satu orang Melaka. Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM mempersonakan dan sekejap je lagi kita akan ke pusat berita untuk sama-sama kita ikuti berita tepat jam 9 dan kembali selepas tu kita sambung pantun, okey?

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

Di media sosial, terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.

Senaman tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pergi pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

Baik, terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM dah pun 9.46 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda semua yang dengar terus di frekuensi 102.3 ataupun anda memilih untuk dengar kami di RTM Click. Terima kasih. Dan tak lupa juga untuk anda yang berada di live TikTok. Siapa yang belum join lagi live TikTok Melaka FM ni, jom jemput singgah sekejap. Kita sembang santai. Dan yang berada di TikTok ni, terima kasih. Kita ada Azad, ada Mawar, Sepi, ada Magar, lagi ada Haskin, ada siapa lagi? Nisha, terima kasih Nisha. Terima kasih Ian dan juga semualah yang berada di live TikTok ni. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus tap-tap screen. Dan juga kepada anda yang nak berpantun cepat, hantar sekarang dekat bilik hijau. Sekejap lagi saya tengok ya yang dah hantar tu. Dan yang nak hubungi talian mesra kami pun boleh 0628244777 atau 0628433377. Kita pantun santai je hujung minggu. Okey, jom kita berhibur dulu daripada Fahimi Rahmat Angau. Dan selepas itu kita teruskan dengan pantun di Melaka FM.

0: kalau bukan di Malak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Ya, pastinya mempesonakan. Terima kasih, selamat berhujung minggu kepada anda semua, tak kira di mana saja berada ketika ini, yang mungkin tengah sibuk kat dapur ataupun tengah siapkan rutin harian. Macam biasalah pagi-pagi ni kan, ada yang nak sidai baju. Tapi kalau tengok cuaca di sekitar Bandaraya Melaka ni, macam nak hujan kan, mendung je kan. Tak tahulah kat tempat anda macam mana. Jadi apa pun situasinya, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan baik. Ada juga untuk peniaga-peniaga pagi ini, peniaga di hujung minggu kadang-kadang ramai yang cuti juga. Tapi sebenarnya di hujung minggu ni lah kan orang bercuti, pagi-pagi nak pergi cari nasi lemak dan sebagainya kan. Jadi harapnya semoga semuanya berjalan lancar. Sambil-sambil itu, terima kasih bersama kami di Melaka FM. Dan juga Mak Long Mahawa, terima kasih Mak Long. Ada satu pantun ni daripada Mak Long, katanya Pak Dolah membuat dodol dari pagi sampai ke petang. Kalau bola dah masuk gol, peminat bersorak riuh satu padang. Wah, terbaik Mak Long, terima kasih. Okay, Ina Montel, terima kasih Ina. Ina bagi ucapan lah, tapi di voice note. Kita dengarlah kejap eh. Kita dengarlah, kita dengar kejap daripada Ina Montel. Okay Ina, apa cerita Ina?
3: Assalamualaikum, ini Kak Ina Montel daripada Selandar Jasin Melaka.
2: Yeah.
3: Buat DJ Mala, selamat bertugas hari ini.
2: Terima kasih.
3: Kak Ina ada pantun ya hari ini, dengar ke semua. Melaka FM bertahta di hati.
2: Ewah.
3: Banyak info juga ilmu. Semoga semua ceria sekali bersama DJ Manis selalu.
2: Ewah, ewah.
3: Buat semua pendengar-pendengar Melaka FM, terutama Mak Nam, Kak Aram, Kak Bid, Ayahanda dan semua sekalian yang mendengar Melaka FM ketika ini, salam ceria, jaga kesihatan selalu. Dan buat ibu tercinta Puan Norisa Jaafar di Kampung Bukit Senggih, Ina sayang mak. Buat teman-teman di Melaka, di Melaka FM di TikTok, jangan lupa tap-tap skrim. Okey semua, selamat datang ke negeri Melaka yang penuh bersejarah lagi indah. Okey DJ Mala, boleh tak Kak Ina nak dengar lagu Seribu Impian daripada Casey buat, buat hiburan kita bersama. Baik semua, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Ina Montel yang comel. Ah, terima kasih eh. Nak dengar lagu Casey? Okey, kejap lagi nanti saya akan siarkan eh. Okey, kepada anda semua, jom kita layan dulu Oh My Cuddly. Oh My Cuddly, apa maksud dia? Sayangku ke? Oh My Sayangku ke? Okeylah, apa pun semoga semuanya dalam keadaan tenang ketika ini. Yang bertugas ada kan? Sama-samalah kita selamat bertugas, okey?

0: SS. Ha. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM, mempunyai.

0: muzik tanpa henti.
1: Ya Allah, peningnya nak semak cuka tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
2: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
1: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.

0: anak semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.
2: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Sis. Ha. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maka.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spain

0: calls.
1: Hey, Daim.
2: Ya?
1: Topi apa yang awak pakai tu? Cantiknya.
2: Oh, topi ni cendermata eksklusif Black FM.
1: Wah, serius lah.
2: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
1: Eh, kalau macam tu saya pun ada jugalah.
2: Ya, jom, jom, jom.
1: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barang yang eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
3: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
1: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
3: Jumpa anda di sana.
1: Melaka FM mempesonakan.

Assalamualaikum, hai, selamat pagi. Terima kasih masih lagi setia bersama dengan kami di Melaka FM. Dan pastinya ini jam yang terakhir untuk hujung minggu Melaka FM, bermula jam 6 pagi tadi. Dan malakan terus di sini untuk anda untuk tunaikan lagu-lagu permintaan anda, okay? Di jam ini kita boleh dengar lagu-lagu yang anda suka, lagu-lagu yang anda minati. Bagi tahu je, insyaAllah saya akan tunaikan satu demi satu, ya. Dan apapun, terima kasih rakan-rakan kita di live TikTok ramai yang ada kat sini. Terima kasih banyak-banyak yang terus setia dari tadi tu, terus tek-tek screen. Terima kasih banyak-banyak Abdul Latif, Mr. Close, Syah, lagi Haikal, Ezrin, Danif, lagi kita ada Nick Roslan, ada juga Faizal Tuah Derhaka. Terima kasih banyak-banyak, eh. Okey, semua yang berada di live TikTok ni yang dah minta lagu, tunggu. Saya akan susun satu demi satu untuk anda. Dan juga boleh, yang mana belum hantar lagi, boleh hantar terus dekat live, dekat bilik hijau. Okey, 0108061023. Jom, ini lagu yang pertama untuk anda semua. Lagu ini permintaan daripada Arik. Semoga terhibur, Arik. Wah, hujan-hujan ni buat apa tu? Tidur ke? Untuk minta cuti, eh. Okeylah, terus setiap bersama kami, Melaka.

0: Ya, terus setiap sama kami di Melaka FM baru saja berlalu lagu daripada Ifan Steven, Jangan Paksa Rindu. Kena paksa ke rindu pun? Kalau orang tak rindu kita, jangan paksa dia. Kalau kita rindu tak rindu ke orang pun, jangan paksa diri untuk ingat dia. Gitu kan? Okeylah, apapun, semoga semuanya terhibur. Dah pun 11.21 minit pagi, selamat pagi kepada anda. Hujan lebat tadi di bumi Melaka ni, di tempat anda macam mana? Semoga semuanya dalam keadaan baik, okay? Dan kepada anda juga yang baru tiba di negeri Melaka, selamat datang ke negeri bersejarah ini. Semoga dapat dan melawat tempat-tempat yang menarik, ya, makan makanan yang sedap-sedap, ya, dan pastinya anda akan berjumpa ataupun bertemu dengan insan-insan yang sangat hebat, istimewa di bumi Melaka ni. Semua ramah-ramah. Tanya je apa-apa soalan, insyaAllah diorang akan tunjukkan jalan, eh. Okey, jadi apapun, kepada anda semua, jangan lupa 3 pagi nanti sama-sama kita saksikan perlawanan akhir final Piala Dunia Spain bertemu Argentina. Mana satu pasukan pilihan anda? Kita beri sorakan lah, malam ni. Jadi ramai-ramai kita tonton. Boleh tonton juga dekat skrin sikirin dekat sikirin besar, kalau di Melaka ni kita ada skrin besar yang berdekatan dengan Melaka Mall, depan Melaka Mall tu, ya. Jadi jangan lepaskan peluang, sama-sama kita berikan sorakan malam ini kepada pasukan pilihan anda, Spanyol bertemu dengan Argentina. Berdebau, berdebau. Okey, dan jangan lupa juga kepada anda semua, pastikan terus setiap sama kami pada hari Jumaat nanti juga ada program yang akan berlangsung di negeri Melaka ini. Ada program Melaka Berselawat sempena dengan Melaka Agro Fest 2026 hari Jumaat 24 Julai. Ya, yang akan bertempat di mana ni? Dataran Sejarah Aikroh. Jadi datang beramai-ramai, bermula jam 7 malam hingga 10 malam. Ada juga persembahan kasidah daripada kumpulan Ahbabu Syam. Jangan lepaskan peluang. Dan kita akan bersama juga dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif untuk malam berselawat tu nanti, okey. Ada ceramah juga di sana. Jadi jangan lepaskan peluang hari Jumaat ini, ramai-ramai kita ke Dataran Sejarah Air Keruh Melaka.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar, 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: saja anda berada, Rock FM tetap menemani anda.
1: Ya Allah, peningnya nak semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
2: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
1: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka. Bermula 22 Jun, sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.

Marah pun cantik, tak marah pun cantik kan, masih terserlah ayumu. Semoga terhibur. Lagu daripada kumpulan Aziz, lagu itu permintaan daripada rakan kita, namanya Aznita. Okey, Aznita, semoga terhibur Aznita. Hujan lebat membasahi Bandar Raya Melaka. Kepada anda yang memandu tu, hati-hati . Kalau bawa motor, berhenti kat tepi dulu, jangan diredah hujan tu . Okey, jadi apapun, semoga semuanya selamat. Terima kasih masih lagi setia bertemankan kami di mana saja anda berada ketika ini. Dan terima kasih Maklong Mahawa nak dengar lagu daripada kumpulan HyperX, Takkan Pergi. Okey, lagu ni ditujukan kepada Mama Nomi, Mak Jah, Kak Nani, Mak Usuraja, Alia Zura, Mak Sena, Pak Tua, Haja Maknat, Ramli, Kak Bid, Kak Ram, Cik Mah dan suami, Pak Wan dan juga semualah yang sedang mendengar katanya. Semoga terhibur. Okey, lagu Maklong menyusul kejap lagi. Dan juga kita ada Abang Syah di Kampung Gadi Alor Gajah nak dengar lagu Cinta Gunawan daripada Iwan Syahman. Kemudian kita ada Zainal di Masjid, apa ni, Zainal Majid dari Parit Cawan Serkam nak dengar lagu ini daripada Dato' Awi, Sayap Ilusi. Macam kena dengan situasi . Layan lagu ni sambil menikmati hujan turunnya dengan lebat sekarang ni. Semoga semuanya terhibur, okey. Yang dekat rumah tu, terima kasih. Selamat berhujung minggu. Sambil-sambil layan Melaka FM, sambil-sambil masak, sambil-sambil kemas rumah, terima kasih. Yang memandu, hati-hati. Semoga selamat sampai, okey. Terus dengar Melaka FM.

0: Princess. Ha. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM mempesonakan.
3: Ya Allah, peningnya nak semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
4: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
3: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.
1: Topi apa yang awak pakai tu? Cantiknya.
0: Oh, topi ni cendermata eksklusif Melaka FM.
1: Wah, sejujurnya.
0: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
1: Kalau macam tu saya pun ada jugalah.
0: Jom.
2: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barang yang eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
0: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
2: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
0: Jumpa anda di sana.
2: Melaka FM mempesonakan.
5: Ya, pastinya mempersonakan anda. Dah pun 11.51 minit pagi ketika ini. Sekejap je lagi tepat jam 12. Anda akan ditemani oleh rakan setugas DJ Ain sehingga jam 6 petang nanti. Dan untuk hujung minggu 6 hingga 12 tengah hari, hari ini cukup sampai di sini. Kita dah nak tutup kedai. Selepas ini DJ Ain akan terus temani anda, okey? Daripada saya, Normalai Cirambi. InsyaAllah panjang umur. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click. Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti emas baru disepuh.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti emas baru disepuh.
2: Bermaksud, keelokan seseorang perempuan.
1: Contoh ayat,
2: kejelitaan gadis itu tiada bandingannya. Seperti emas baru disepuh.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku, maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat . Okey, 12.13 minit tengah hari ketika ini. Anda bertemankan Ain pula untuk 6 jam yang berikutnya ini. 12 tengah hari sampailah pukul 6 petang nanti. Dan pastinya Ain nak ucapkan terima kasih lah untuk rakan setugas Ain, DJ Nurmalah Hayati Romli. DJ Mala kita yang telah pun bersama-sama dengan anda tadi daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 12 tengah hari, okay? Dan juga saya nak ucapkan terima kasih untuk semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini, tengah dengarkan dalam kenderaan tu, hati-hati memandu tau. Kalau dekat negeri Melaka ni memang hujan lebat. Sekarang ni macam dah teduh sikit lah. Tapi mungkin ada beberapa kawasan yang mungkin hujan tu dah beralih ke kawasan berikut. Jadi berhati-hati dalam pemanduan anda, okey? Yang penting kena sentiasa jaga jarak, jaga had kelajuan. Sebabnya kalau hujan lebat ni akan ada banyak lopak-lopak air dekat tepi-tepi jalan tu kan. Jadi berhati-hati memandu. Dan kalau kita tengok ada abang-abang motor, kakak-kakak motor yang berhenti di kawasan contohnya macam dekat bus stop dan sebagainya tu, jadi jangan bawa laju sangat, takut ada lopak air kat situ kena pula dekat abang-abang motor, kakak-kakak motor kita ni, okey? Jadi apa pun, semoga selamat sampailah ke mana jua destinasi yang anda nak tuju pada hari ni, okey? Dan pastinya terima kasih juga saya nak ucapkan untuk anda yang tengah dengarkan di RTM Click. Dan juga yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaki FM ni, terima kasih. Kita ada Shah, kita ada Saiful Jah, waalaikumsalam. Kita ada Megat, terima kasih. Izzat PHP, Kak G, Asfa PPU Service. Juga kita ada Kak Ina dari Selandar Jasin, Cik Syamsuri dari Putrajaya, Mulia Sayur, terima kasih. Rakan dari negara seberang Indonesia ni. Juga kita ada Warung Juwita Putih. Katanya dekat Melaki FM ada ke lagu Aceh? InsyaAllah ada . Okey, juga kita ada MK Arifin, Arif, Kamal, Adam. Adam ni dia kata dia rindu Melaka. Ain tanya dia, datanglah Melaka. Melaka macam-macam ada. Lepas tu Adam kata dah ada kat Melaka dah sebenarnya ni. Risau. Dia ada kat Melaka pun dia rindu Melaka . Sememangnya kalau orang luar Melaka yang datang ke negeri Melaka ni, dia memang akan sentiasa rindu Melaka. Sebabnya Melaka ni ada banyak tempat-tempat pelancongan menarik. Kalau nak dapatkan tawaran yang orang kata lagi murah daripada harga biasa, kenalah datang Melaka bila tibanya Melaka bila larut malam. Yang itu berlangsung setiap bulan untuk minggu pertama setiap hari Sabtu sahaja, okey? Jadi kita ada Kak Ina juga, Kak Ina, Kak Lina dari Melaka, Saifullah Bisma hadir, terima kasih. Mencari keredaan, terima kasih Usup yang tengah tepi-tepin skrin. Dan pastinya untuk jam ini, Ain akan sambung untuk tunaikan permintaan lagu. Nampaknya dekat Wasabi dan juga dekat TikTok Melaki FM ni ada ramai dah request lagu. Antaranya kita ada permintaan lagu daripada Cik Syamsuri dari Putrajaya. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Search Kejora Ku Bersatu. Lepas tu kita ada permintaan lagu daripada Kak Nita ni. Nak dengarkan lagu nyanyian Ramlah Ram, Diam-Diam Jatuh Cinta. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Kamal. Nak dengarkan lagu nyanyian Anita Sarawak, Ayam dan Lopeh. Okey, baik, selepas ini saya akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu. Tapi sebelum tu, kita layan dulu lagu daripada Ariana Grande, Thank You Next, khas untuk anda.

0: Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maka.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM.

0: topi apa yang awak pakai tu? Cantiknya.
1: Oh, topi ni cendermata eksklusif Black FM.
0: Wah, serius lah.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun ada jugalah.
1: Jom, jom, jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
2: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
2: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.

0: peningnya nak semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka. Bermula 22 Jun, sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol

0: dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Play.
1: Ya, jangan lupa guys untuk sama-sama kita saksikan perlawanan akhir pukul 3 pagi ini. Okey, antara Spanyol menentang Argentina. Jadi sama-sama kita saksikan eh. Ramai juga penyokong Spanyol, ramai juga penyokong Argentina. Aha, kalau tanya Ain sokong yang mana, Ain sokong yang menang je lah eh. Apapun anda boleh tonton perlawanan akhir ini di aplikasi RTM Klik lah. Okey, dan juga pastinya nak ajak orang-orang Melaka khasnya ni untuk sama-sama kita saksikan final Piala Dunia di Melaka Mall Aikroh, di bahagian luar Melaka Mall tu pukul 3 pagi ini. Jadi sama-sama kita saksikan tayangan skrin besar final Piala Dunia 2026 peringkat negeri Melaka bersama dengan ribuan penyokong dalam suasana yang penuh semangat dan juga kemeriahan. Okey, dan antara aktiviti menarik menanti anda, makanan dan minuman percuma sahaja untuk 200 pengunjung terawal. Jadi boleh datang awal lah malam ni, okey? Juga kita ada cabutan bertuah, penalti shootout dan juga kita ada juggling challenge. Jadi pakat ramai-ramai malam ni, bawa keluarga, ajak kawan-kawan untuk sama-sama kita merasai pengalaman menonton final Piala Dunia di skrin besar bersama-sama, okey? Jangan lupa untuk pakai jersey pasukan pilihan anda, Spanyol dan juga Argentina eh. Jadi kalau ramalan-ramalan yang kita terima dekat TikTok tadi, ada yang kata Spanyol, ada yang kata Argentina. Jadi kalau nak merasai orang-orang Melaka khasnya lah, bolehlah datang sama-sama kita tonton di Melaka Mall Aikroh pukul 3 pagi. Nak datang awal pun lebih baik lah, sebabnya kita nak dapatkan tempat dan sebagainya, okay? Jadi itu mengenai Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan akhir pagi ini pukul 3 pagi. Apapun untuk waktu sekarang ini 12.54 minit tengah hari dan menghampiri pukul 1 tengah hari. Macam biasa, saya nak kongsikan info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini 19 Julai 2026 bersamaan dengan 4 Safar 1448 Hijriah. Azan Zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.20 minit tengah hari, Asar 4.44 minit petang, Maghrib 7.26 minit malam dan juga Isyak 8.40 minit malam. Dan juga tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Ini lagu permintaan Kak Ina. Jom kita stream sama-sama.

0: Gagah berani laksana jemai.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.

berfikir yang menjauhi perkara yang tidak diingini. An Abi Dzarrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man qala fi duburin salatil fajri wa huwa sanin rijlaihi an yatakallama la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir sama 10 marratin kutibat lahu 10 hasanat wa muhya anhu 10 sayyiat

0: syaitan pada hari itu, dan yang keenamnya tidak layak ada dosa di atasnya pada hari itu, iaitu kalau dia buat dosa, dia minta ampun dengan Allah, Allah Ta'ala akan berikan keampunan kecuali syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan sebab itu orang yang membaca zikir ini selepas solat subuh sebanyak 10 kali, maka dalam keadaan dia duduk selepas daripada tahiyat akhir tadi, dia duduk tanpa mengubah kedudukan dia, maka inilah 6 kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah kita mengambil kemanfaat untuk menjadi orang yang baik, mengubah diri dan menjadi orang yang lebih baik daripada semalam. Kita jadi orang yang baik-baik, mudah-mudahan dengan kebaikan itu kita mendapat maknanya ganjaran dan balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan syurga yang penuh dengan kenikmatan.
1: Ya, sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 1.20 minit tengah hari akan berkumandang azan zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Melaka FM.
2: Allahu Akbar, Allah.

mencatat kepadanya 10 kebaikan. Yang keduanya, dihapuskan 10 kesalahan. Yang ketiganya, diberikan dia 10 darajat, diangkat untuknya 10 darajat. Yang keempatnya, kalaulah sekiranya ada sesuatu perkara yang telah dikadakan oleh Allah Ta'ala pada hari itu, daripada perkara-perkara buruk, maka Allah Ta'ala

معدن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagai

خير فما berkata kunna julusan ma'a Abdullah ibn Umar ija'ahu kahramanan lahu fadakala faqala a'taika rafiqa qutahum qala la qala fantaliq fa'a'tihim qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman an yahbisa amman yamliku qutahum. Daripada Haitham, beliau berkata, sedang kami duduk bersama Abdullah bin Amr, tiba-tiba datang seorang pembantu menemuinya. Abdullah bertanya kepadanya, adakah kamu telah memberikan makan kepada hamba-hamba, iaitu rakyat ataupun pekerja itu? Dia menjawab, belum. Maka Abdullah berkata, pergilah dan berikan kepada mereka. Kemudian Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seorang itu berdosa apabila dia menahan makanan daripada orang yang berada di bawah tanggungannya. Jadi hadis ini nak memberi faham kepada kita, Al-Imam Nawawi menjelaskan di dalam syarah Sahih Muslim bahawa hadis ini menunjukkan kewajipan memberi nafkah kepada sesiapa yang berada di bawah tanggungan, termasuk hamba, isteri, anak-anak, dan pekerja. Kalau kita sebagai seorang ayah, memberikan tanggungan kepada anak-anak, isteri dan ahli keluarga kita. Begitu juga orang-orang yang di bawah, orang-orang yang diberi kewajipan menanggung orang di bawah ini. Menafikan hak orang di bawah, contohnya kalau kita ada orang bekerja, kita menafikan hak dia, gajinya tak beri dengan cukup, tidak dipenuhkan hak dia. Menafikan hak orang di bawah tanggungan seperti makan dan minum juga keperluan asasnya adalah berdosa. Maka penting setiap majikan memastikan kebajikan pekerja. Kalau kita ni menjadi ketua dalam suatu organisasi atau dalam satu jabatan, kita kena memastikan kebajikan pekerja kita. Membayar gaji tepat pada waktunya, menyediakan kemudahan. Dia nak bekerja, kita suruh kerja tapi dia tak ada kemudahan. Contohnya orang nak berkebun, dia kata campur kau bawa sendiri, dia tak menyediakan kemudahan, maka itu tidak boleh. Itu salah dari sudut, dan dia dianggap sebagai satu dosa kerana tidak memberikan kebajikan. Pastikan majikan ini mestilah memberikan, membayar gaji tepat pada waktu dan menyediakan kemudahan yang sewajar. Itu sebabnya berlaku pada zaman Nabi SAW, seekor unta mengadu dengan Nabi SAW kerana dia penat bekerja dalam keadaan tuan dia tidak memberi makan. Dibebankan dengan kerja yang berat, tak ada. Sehingga Nabi memanggil kepada tuan, kamu janganlah melakukan kezaliman kepada binatang ini. Kamu suruh dia bekerja dalam keadaan kamu tidak memberi makan. Lalu Nabi menegur keadaan dia ini. Maka pemimpin atau majikan mestilah bertanggungjawab penuh kepada pekerja di bawah ini. Tidak cukup sekadar melantik pembantu, tetapi juga perlu menyelia dan memastikan tanggungjawab terlaksana. Maka Islam bukan hanya agama ibadah semata-mata, tetapi juga menuntut agar umatnya berlaku adil dan berberi kemanusiaan terhadap semua lapisan masyarakat, termasuklah orang yang berada di bawah tanggungan mereka. Inilah adab ataupun akhlak yang dibawa oleh Nabi SAW dan agama yang dinamakan Islam. Jadi orang yang Islam, selama mana dia mengikut apa yang ditunjuk dan diajar di dalam Islam, maka mereka akan dikasihi. Dan juga akhirat. Wallahualam.

Ya, terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan Melaki FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada, okey? Dan waktu ini pastinya anda bertemankan Ain kembali 1.52 minit tengah hari sampailah pukul 6 petang nanti, okey? Dan seperti biasalah untuk jam ini, kejap lagi tepat pukul 2 kita ada Zone Music tanpa henti selama 1 jam. Dan juga pastinya pukul 3 petang hari ini, setiap hari Sabtu dan juga Ahad, kita ada segmen Silang Budaya Radio RTM, Satu Suara Satu Jiwa. Hari ini kita nak bersembang dengan anda tentang kuih chang. Kuih chang ni merupakan makanan tradisi Baba Nyonya, dan kita pasti nak bersama dengan tetamu istimewa Alung Ashraf yang akan bersama dengan kita pukul 3 petang kejap lagi, okay? Dan pasti anda boleh juga tonton kami di live TikTok Melaka FM dan juga di live Facebook Melaka FM, okay? Dan pastinya untuk tengah hari ini juga I nak terus menghiburkan anda dengan sebuah lagu daripada JJ, Perjalanan ke Syurga, khas untuk anda Melaki FM.

0: SS. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lucky FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
3: Melaka FM mempesonakan.
4: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Uish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
5: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
4: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak sengih seseorang je, Manan?
5: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
4: Apa lagi, Manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
5: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
4: Kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebal roti canai kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
5: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
0: Judi membawa pada. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti emas baru disepuh.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti emas baru disepuh.
2: Bermaksud, keelokan seseorang perempuan.
1: Contoh ayat,
2: kejelitaan gadis itu tiada bandingannya. Seperti emas baru disepuh.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Ya, topi apa yang awak pakai tu? Cantiknya.
1: Oh, topi ni cendermata eksklusif Black FM.
0: Wah, serius lah.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun ada jugalah.
1: Ah, jom, jom, jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
2: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
2: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menang.

0: SS. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maka.
2: Bawa keluarga, hajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM.

0: radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
0: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
0: suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Silang Budaya Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Assalamualaikum, selamat petang. Assalamualaikum, hujung minggu 3.5 minit petang ketika ini. Okey, kembali lagi berteman Kanai dan pastinya di jam ini. Kita bersama dengan tetamu istimewa untuk Silang Budaya pada petang ini. Kita bersama dengan Alung Asra.
3: Ya, yes, saya. Assalamualaikum, Ain. Apa khabar?
2: Wah, tetamu yang bagi salam ke Ain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, hari ini kita bagi DJ relax sikit lah, santai petang. Kan?
2: Itulah, Alhamdulillah. Tadi Alung tanya apa khabar, baik Alhamdulillah. Alung pula macam mana?
3: Oh, sihat walafiat adanya.
2: Alhamdulillah. Dan hari ini kita semangat sebab kita nak sembang tentang kuih tradisional.
3: Ya, kuih tradisional yang jarang-jarang betul kita dapat. Dia setahun sekali je sebenarnya.
2: Oh, setahun sekali eh.
3: Sebab kata lagu apa, Emma Stora, setahun hanya sekali.
2: Ewah, dia datang,
3: dia pergi.
2: Tapi kuih ni datang dah ni, kejap lagi. Kuih ni datang dah, kejap lagi.
3: Betul. Tapi sebenarnya untuk tahun ni dah lepas dah.
2: Ya, yeah.
3: Cumanya kita nak apa, berbicaralah mengenai apa itu kuih cang, terutamanya kuih cang tradisi Baba dan Nyonya.
2: Okey.
3: Apa kelainan dia, apa perbezaan dia nak dibandingkan dengan kuih cang-kuih cang yang lain lah. Sebabkan Alung ni datangnya dari dua budaya yang berbeza, tetapi kita dapat dari orang kata dapat benda-benda yang baik daripada dua budaya ni lah.
2: Okey, jadi kita akan mendalami lagi tentang kuih tradisional, kuih cang ni.
3: Betul.
2: Jadi sebelum tu kita nak berkenalan dulu dengan Alung. Walaupun rata-ratanya ramai dah mengenali Alung, tapi kita ada ramai rakan-rakan baru ni.
3: Oh ya ke?
2: Hai, nak mengenali Alung ni.
3: Assalamualaikum semua rakan-rakan baru, selamat datang ke Melaka FM. Yang penting kena follow dulu, singgah tu kena follow dulu.
2: Wajib
3: follow TikTok Melaka FM tau.
2: Okey.
3: Jadi assalamualaikum semua lagi sekali. Semoga sihat adanya. Santai-santai petang Ahad ni dalam Silang Budaya di Melaka FM kan. Nama saya, nama betulnya Hairul Asraf bin Abu Hussein. Nama pentasnya Alung Asraf. Sebabnya anak yang sulung, jadi senang lah pergi mana-mana orang panggil Alung-Alung. Daripada kecil ikut arwah mak pergi menyanyi apa semua kan, orang kata ni Alung tu panggil Alung. Jadi Alung ni penggiat seni dan budaya, pengkhususannya dalam dondang sayang dan pantun, lagu-lagu asli, wayang peranakan, sebab arwah mak Baba Nyonya. Arwah mak pula Nyonya Tan, Allahyarhamah Puan Nyonya Tan binti Abdullah, merupakan seorang ikon dondang sayang, tokoh warisan orang hidup kebangsaan dalam kategori dondang sayang lah. Jadi Alung sekarang ni di bawah nama legasi Nyonya Tan bersama adik Alung Ayu, kita meneruskanlah budayanya. Jadi budaya peranakan tu kita bukan saja berdondang sayang, tetapi kita dapat juga macam kuih cang tradisi ni.
2: Itulah antaranya Okey, kita dah berkenalan sebersikit dengan Alung Asraf, tetamu istimewa kita pada petang ini. Dan selepas ni kita nak mengetahui asal usul kuih cang, jenis-jenis kuih cang, cara nak buat kuih cang ni macam mana. Tapi kita nak berehat seketika. Selepas ni kita bersama semula dalam segmen Silang Budaya Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Mana lagi Alung?
3: Melaka FM mempersonakan.
2: Yeah.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Silang Budaya Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Kembali lagi bertemankan Ain dan juga tetamu istimewa kita pada petang ini, Alung Ashraf in the house, guys.
3: Ya, saya. Itulah ada Ain ni, kalau dia dengan Alung, dia tak boleh tahan gelap. Memang dia akan lepas si gelap dia.
2: Kita tak boleh tahan.
3: Dia memang penat. Dia memang penat kalau dengan Alung. Terkekek-kekek je lagi Ain.
2: Masih tak boleh lupa yang Dona sayang waktu tu.
3: Ya, Alung tak buat apa-apa. Belum bercakap, dia dah gelap. Macam mana? Ailah, sabar je lah.
2: Sabar je lah, okay, Long.
3: Jadi, kita nak buka. Gelanggang kuicang ni. Cik gelanggang kuicang. Macam pesada bantung dengan orang sama ni pula.
2: Ramai ni yang kena join ni. Kita buat kuicang sama-sama petang ni.
3: Betul. Jom kita buat kuicang sama-sama. Tapi sebelum tu, Alun nak perdengarkan puisi rejang, serangkap puisi rejang. Pernah dengar puisi rejang tak?
2: Pernah.
3: Pernah dengar kan? Cikgu apa, Cikgu Liza. Betul. Kan? Cikgu Liza masuk konti. Alun pun belajar puisi rejang dengan Cikgu Liza. Jadi Alun buatkan puisi rejang ni, tapi puisi rejang kuicang.
2: Wow. Okey, tak sabar nak dengar ni, Long.
3: Okey, dengar.
2: 3, 2, 1.
3: 5 hari bulan rejangnya.

0: bagi tepuk sikit lah untuk
1: Ayah.
0: Itu dia itu rejang kuih chang.
1: Itu dia syair, syair pula. Puisi rejang kuih chang. Syair pun ada kejap lagi.
0: Okay.
1: Tunggu.
0: Wow, tak sabar.
1: Syair kuih chang pun ada.
0: Kalau boleh dengar alu syair kejap lagi. Kena tepi-tepi 100K dululah ni eh.
1: Betul. Kena 100 juta dulu. Ari kata apa? Kuih-kuih beli kuih. Bukan. Itu dulu-dulu Tok T jual kuih. Kuih. Itu Tok T punya style dulu.
0: Okey. Baik Long.
1: Ya. Yeah.
0: Mari kita tak sabar nak dengar asal-usul kuih chang ni sebenarnya.
1: Okey, jadi apa tadi kan dia Alung mulakan dengan 5 hari bulan rejangnya buluh. Betul?
0: Uh-huh.
1: Kenapa 5 hari bulan? Sebab masyarakat Tionghoa meraikan ataupun merayakan perayaan kuih chang ni setiap 5 hari bulan, bulan 5 dalam kalender Cina.
0: Okey.
1: Itu memang setiap kali perayaan tu lah.
0: Uh-huh.
1: Itu yang disebut kuih chang tu.
0: Okay.
1: Dia sebenarnya kuih chang ni dia ada kisah dia tau. Dan kisah ini Along garapkan menjadi satu syair. Itu yang kejap lagi kita akan Along akan perdengarkan syair tu. Dia syair tu bertajuk Syair Pulut Sang Pendita.
0: Wow.
1: Syair Pulut Sang Pendita ni telah memenangi pertandingan Syair Mualim secara online semasa PKP hari tu. Along hantar video, Along tulis, Along syairkan dalam irama Batu Belah. Dan Alhamdulillah dapat Johan Syair Mualim. Jadi dia asal-usul kuih ni masa zaman tadi ada orang tanya apakah nama Chang, kenapa nama dia Chang. Okay, Along jawab dulu. Kuih chang ni, chang tu bermaksud pulut yang dibungkus.
0: Okey.
1: Itu dia dinamakan kuih chang. Dalam Mandarin dia panggil chongqi. Chongqi.
0: Okay.
1: Jadi dia ataupun dalam ejaan Ruminya zongzi lah. Itulah yang dikatakan kuih chang. Dan bermaksud dia adalah pulut yang dibungkus. Dalam pulut tu ada lauk lah. Ada inti lah.
0: Yeah.
1: Itu yang dinamakan kuih chang. Jadi dinamakan kuih bak chang pula. Bak tu bermaksud daging.
0: Oh.
1: Daging. Tak kisahlah daging apa pun dipanggil daging. Dalam bahasa Hokkien bak chang.
0: Bak chang.
1: Bak chang. Jadi itulah dia definisi apakah itu kuih chang. Jadi ada yang tanya tadi, pakai tepung apa? Tak ada, tak pakai tepung eh. Kita kuih tu tak pakai tepung.
0: Okey, walaupun orang kata ada pulut-pulut. Itu bukan pakai tepung pulut juga.
1: Bukan pakai tepung pulut. Dia pakai pulut.
0: Pakai pulut.
1: Dia pakai pulut macam kita buat ketupat tu. Itu yang orang kata ketupat Cina. Ada orang kata ketupat Cina.
0: Oh.
1: Sebab apa? Macam kita ketupat kita. Itu saya cakap. Saya dapat orang kata the best of both worlds. Sebab saya dapat tradisi orang Melayu. Saya dapat tradisi orang Cina, orang peranakan. Itulah orang kata indahnya perkahwinan campur. Kita
0: betul?
1: Dapat belajar. Ini yang dikatakan silang budaya. Bagus. Yeah. Betul program silang budaya.
0: Betul.
1: Mana lagi?
0: Melaka FM.
1: Jadi, apa ni? Dia pakai pulut. Macam kita punya ketupat tu pakai daun kelapa kan. Ada yang ketupat palas kan. Ada yang periuk kera ke kan.
0: Betul?
1: Dan taruh pulut dalam tu betul. Ini kita pakai daun apa? Daun buluh. Kalau kuih chang dia pakai daun buluh. Jadi itulah sebelum kita pergi kepada penyediaan bahan-bahan, tadi dah tahu apa definisi kuih chang tu betul?
0: Ya.
1: Sekarang ni sejarah dia. Jadi sejarah apa cerita dia? Cerita dia sebenarnya sedih cerita asal-usul cerita kuih chang ni tau. Okay, zaman dahulu kala dalam zaman dinasti Zhou. Okay, dinasti Zhou dulu ada seorang pendita ni. Dia merupakan salah seorang menteri jugalah. Negarawan di negara Cina.
0: Okay.
1: Dia ni sebenarnya sangat dah bijaksana. Sebab dah namanya pun pendita. Dia sangat bijaksana. Dia penasihat raja lah. Jadi dia telah pun difitnah. Dia dah difitnah oleh para pembesar lain. Sebab dia kesayangan raja. Jadi dia fitnah. Dan dia telah, raja pula dengarlah cakap yang lain-lain ni. Jadi dia pun telah pun dibuang negeri.

0: Jadi bila dia dah di buah negeri, bila dia buah negeri, masa tu negeri, dia tengok negara dia hancur, kena jajah dan sebagainya kan. Jadi pun dia pun kecewa. Bila dia kecewa, dia pun terjunlah ke dalam sungai. Bila dia terjun ke dalam sungai, dia ni disayangi oleh rakyat jelata tau. Sebab dia pendeta yang sangat dihormati. Nama pendeta ni Tzu Yuan. Jadi dia disayangi oleh rakyat jelata. Bila dia terjun ke dalam sungai sebab kecewa sangat kan, jasadnya tidak dijumpai. Jasad dia tidak dijumpai oleh para penduduk kampung, penduduk negeri ketika itu. Jadi dia orang ni buat pencarian besar-besaran pun tak jumpa. Jadi bimbang jasad dia dimakan ikan dan dimakan segala makhluk-makhluk di dalam sungai tu. Mereka pun mencipta kuih ni. Dia mencipta kuih ni, pulut yang dibentukkan dengan segitiga, dibalut, diletakkan inti. Lepas tu dia bawa naik sampan ke tengah sungai, dia campakkan ke dalam laut. Ke dalam sungai.
1: Kuih cang tu.
0: Dengan harapan ikan-ikan, udang-udang, segala-segala makhluk yang dekat dalam sungai tu makan kuih cang tu dan tidak memakan jasad pendeta tadi. Jadi dari situlah menjadi tradisi setiap tahun. Itulah sebabnya setiap kali perayaan Kuih Chang ni ada juga perahu naga. Perlumbaan perahu naga. Sebab itulah signifikan perahu naga dan juga perayaan Kuih Chang ni. Dia bawa perahu tu ke tengah laut, ke tengah sungai, dan dibalingnya kuih tu ke dalam sungai supaya ikan-ikan semua makan kuih tu tak makanlah jasad pendeta tadi.
1: Yelah, baru-baru ni pun kita baru ada pertandingan acara perahu naga.
0: Betul. Itulah sebab tu cakap dah lepas dah, baru je lepas bulan hujung bulan 6 hari tu. Kalau macam kalender masyarakat Cina, hujung bulan 6 tu bulan 5 kalender Masihi lah. Itulah yang orang kata sikit sebanyak lah sejarah dan asal-usul Kuih Chang
1: ni. Dan kalau nak dikatakan pada zaman ni, ada juga ke yang masih lagi mengamalkan sebegitu untuk membaling ataupun mencapai
0: kuih chang? Tak ada dah. Okay. Cuma mereka memang buat kuih chang ni sebagai tanda memperingati. Dan ada juga macam masyarakat Tionghoa yang kita panggil, kita bila setiap kali mereka sembahyang, untuk upacara sembahyang, mereka akan menyediakan kuih chang. Dia ada sembahyang kuih chang. Dan setiap kali macam contoh sembahyang tikung, sembahyang untuk nenek moyang kan, orang kata ancestral prayers, mereka akan menyediakan sebagai offering lah. Sebagai orang kata persembahan untuk nenek moyang. Dan kuih chang wajib ada di atas meja. Sebagai salah satu kuih ataupun lauk yang dihidangkan ataupun dipersembahkan kepada nenek moyang ataupun dewa-dewi.
1: Faham. Jadi bukan saja kuih chang ni dikenali sebagai kuih tradisional, tapi kuih chang ni juga amat penting lah dalam beberapa upacara.
0: Betul.
1: Ya, dalam masyarakat Tionghoa tadi.
0: Betul. Kenapa kuih chang ni sangat mahal harga dia? Kadang-kadang sebiji sampai mencecah RM15 pun ada. Kerana ia merupakan satu seni, orang kata seni purba. Seni zaman purba. Nak buat kuih chang ni merupakan satu seni tau. Dia bukannya macam kita buat mi goreng. Sebenarnya mi goreng pun berseni juga. Apa benda yang kita masak ni pun semua berseni. Tapi yang kuih chang ni, nak buat dia 3 hari 3 malam dek.
1: Ini tak sabar juga nak dengar.
0: Nak buat inti satu hari, nak buat pulut dia satu hari, nak mengikatnya satu hari, nak biar dia kering satu hari.
1: Total 4 hari lah.
0: Nak makan 5 minit tak sampai.
1: Itu
0: yang ramai orang macam sebab apa? Bila kita berkaitan dengan seni-seni warisan ni, seni-seni warisan ni memang payah, memang leceh. Memang dijaga sangat-sangat. Orang peranakan cakap kena bikin senonoh-senonoh. Dia tiada jalan pintas ni. Alun nak cuba nak buat shortcut kan, macam kita kan jadi pemalas kan. Contohnya macam ayam yang kena diracik tu, kata kita beli daging kisar je lah yang dah siap tu kan, yang frozen tu kan, tak jadi ya.
1: Tak jadi
0: guys. Itu yang kata memang susah kuih chang ni nak dibuat lah.
1: Tiada jalan jalan pintas ya.
0: Tiada jalan pintas.
1: Jadi sebab itulah mungkin harganya mahal dan rasanya juga sangat mahal
0: sebenarnya. Oi, rasa dia sangat mahal.
1: Kalau nak ikut kan tak pernah rasa langsung kuicang ni. Jadi kita kena mencarilah kuicang lepas ni.
0: InsyaAllah nanti InsyaAllah kalau Along ada kesempatan nanti Along akan cuba buat balik. Dah lama tinggal ni, tak tahulah step dia tu ingat lagi ke tidak. So masa zaman PKP dulu kan banyak aktiviti secara fizikal terhenti, tetapi kita masih lagi boleh mengajar secara online. Cumanya apabila dah tak boleh keluar, dah tak boleh menyanyi dan sebagainya, kita buatlah kuicang tu dari rumah kan. Dan kita perlu dapat permit lah untuk menghantar. Bila buat tu macam ramai pula yang suka. Jadi kita buat masa tu, masa zaman PKP dulu, kita buat kuicang tu. Kita hantarkan ke rumah-rumah. Jadi okay, Ain kena bayangkan pulut dia yang lemak-lemak masin tu dipadankan dengan inti dia yang manis-manis pedas.
1: Wow. Tak baik Alu. Nampaknya
0: bayangkan kita dulu.
1: Ini belum dengar lagi Alu kongsi cara-cara dia kejap. Memang balik tahu. Ni kita pergi beli bahan, kita buat
0: Jom kita buat kat foyer.
1: Lepas tu kita jual Alu. Tengah TikTok dengan Kak Bila Biru, kalau nak beli roja lah. Okay lah, lepas ni kita nak sembang juga tentang jenis-jenis kuicang.
0: Ya, yeah, betul.
1: Dan juga cara nak buat kuicang. Sebabnya dekat TikTok ni dah ada juga yang bertanya. Antaranya macam Arik ni, dia kata banyak tak bahan-bahan dia. Kejap lagi Alung kongsi dengan kita, okay?
0: Ya, yeah, betul.
1: Kita nak berehat seketika. Sekejap lagi kita bersama semula dalam segmen Silam Budaya Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
0: Ewah.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: vară bărtăm soare.
1: Disinila, cu Dari Băsilan, cerită de cursi.
0: Dari Părlis, hingă căsaba. Dari Bandar, hingă cădesă.
1: Tiga puluh empat stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
1: Ya, Silang Budaya, satu suara, satu jiwa. Kembali lagi bertemankan Ain dan juga Alung Ashraf.
2: Ya, saya.
1: Okey, Alung.
2: Ya, marilah
1: tadi,
2: kita.
1: Tadi kita dah tahu definisi, sejarah ataupun asal-usul kuih cang ni. Kali ni Ain nak bertanya juga dengan Alung. Jenis-jenis kuih cang sebenarnya ada berapa banyak?
2: Sebenarnya ada 5-6 jenis jugalah. Tapi yang paling dikenali sekali lah kan, kuih cang yang paling dikenali kat Melaka ni, kuih cang nyonya lah. Kuih cang nyonya ni, kalau kita tengok je dia, kita dah tahu dah kuih cang nyonya. Kuih cang nyonya ni, dia signature dia adalah bunga telang. Warna biru. Dia warna biru putih. Dia warna biru putih. Dan berintikan ayam. Dia berintikan daging lah. Daging, apa ni, macam Alung buat yang pakai ayam, cendawan shiitake tu dengan gula kundur, hirisan. Itu memang inti, memang signature, apa ni, signature kuih cang nyonya. Ada juga kuih cang Hokkien. Kuih cang Hokkien ni dia berwarna coklat kerana dia akan goreng dulu beras pulut tu. Jadi dia akan goreng dulu. Lepas tu inti dia pula, dia ada telur masin, dia ada ayam, dia ada kekacang, dia ada buah buah chestnut tu, buah berangan. Macam-macam lah dia tahu dalam tu. Ada juga kuih cang Teochew. Ada juga kuih cang, apa ni nama dia, kuih cang abu. Kuih cang abu ni, dia pakai air abu lah kan, air alkaline tu. Lepas tu dia makan, dia tak ada inti tau yang kuih cang abu ni. Dia warna dia kuning. Lepas tu dia makan dengan, ada yang makan dengan gula Melaka. Ada yang cecah gula. Dia macam kita makan kuih lopes tu, ada air gula tu kan. Itu namanya kuih cang abu. Ada juga orang kata kuih cang Cantonese. Kuih cang Cantonese ni, dia bentuk dia lonjong sedikit. Dan dia ada bermacam-macam inti lah. Dan kebanyakan inti ni, kalau macam masyarakat Tionghoa, dia akan pakai inti daging kerbau pendek lah. Jadi kalau macam Alung buat, Alung buat versi ayam. Ayam yang kita nak pergi ni, kejap lagi ni, kita ni Alung nak cerita dia punya bahan-bahan dulu.
1: Dah ramai dah yang sediakan kertas dan pen kat sini.
2: Ya, kertas dan pen. Dan kalau nak tengok macam mana Alung nak buat kuih cang ni, ada. Pergi dekat Rumah Merah, type kat situ berita RTM kuih cang. Keluarlah macam mana. Boleh tengok step by step macam mana Alung buat.
1: Betul. Dekat RTM Clip pun ada juga demonstrasi masakan tu.
2: Betul. Dekat RTM Clip pun ada dalam rancangan Ronda-Ronda Ramadan. Yang episod yang dibuat penggambaran di Melaka. Ronda-ronda Ramadan season pertama. Season pertama tu ada.
1: Ya, nak tengok Alung buat kuih cang, boleh pergi dekat Bilik Merah ataupun dekat RTM Click lah.
2: Ronda-ronda Ramadan
1: confirm ada punya, dan kita boleh buat sama-sama nanti.
2: Betul.
1: Sebab apa, kita ada demonstrasi masakan, kita boleh tengok satu-satu-satu cara bahannya kan.
2: Dan kita akan pergi sekarang ni kepada bahan-bahannya.
1: Ya.
2: Okay.
1: Sudah bersedia?
2: Okay. Bahan-bahannya dah semestinya lah, kita kena pakai pulut. Okay. Pulut ni Alung selalu pakai pulut susu. Sebab pulut susu ni dia lemak-lemak kan, dia senang handle lah. Okay. Pulut. Lepas tu daun buluh. Daun buluh kita nak ikat. Lepas tu kita pakai daun pandan. Daun buluh ni pula, kita kena rendam dia semalaman tau. Sebab dia akan jual dalam bentuk kering. Jadi daun buluh ni direndam semalaman. Dan selepas direndam tu, masa kita nak ikat dia tu nanti, kita kena cuci bersih-bersih. Kita kena lap sehelai-sehelai dengan kain. Sebab kadang-kadang dekat daun tu ada sawang lah, ada ada kekotoran, ada debu kan. Jadi ada pasir, jadi kita kena lap sehelai-sehelai. Bayangkan.
1: Kalau macam daun buluh ni senang tak untuk didapati, Long?
2: Ada, senang. Banyak dijual di pasar raya. Banyak dijual di pasar raya, di pasar pun ada daun buluh ni lah. Jadi daun ini yang asasnya daun buluh. Lepas tu tali. Tali tu untuk kita ikat tu, kita pakai tali pisang ataupun tali orang panggil tali sawah. Orang sekarang ni benda tu jarang nak kita jumpa sekarang ni. Jadi ramai yang pakai tali rafia.
1: Boleh ke lah?
2: Tali rafia ataupun benang boleh. Cumanya dia kurang lah tradisional itu. Kalau macam Alung-Alung, cari juga tali tu. Sebab Alung memang suka pakai tali tu. Kita ni tak pandai ikat sangat. Jadi kalau pakai tali tu, dia bila kita ikat tu tak boleh terlampau ketat dan tak boleh terlampau longgar tau. Kalau terlampau longgar, beras tu akan beras pulut tu akan keluar. Kalau terlampau ketat, dia akan pecah. Itu orang cakap benda ni kena berseni. Itu dia punya bahan-bahan untuk pulut dia lah. Sekarang ni untuk inti dia pula. Cara nak masak inti dia, bawang putih, bawang merah, tauco, kicap pekat, lepas tu daun pandan, ketumbar ni pula. Alun tak suka yang beli ketumbar yang
1: sebiji-sebiji tu, bukan
2: serbuk dia tu dia punya bau dah hilang tau. Kalau nak betul-betul bau dia wangi, kita beli ketumbar tu, kita sangai dulu. Kita sangai dengan api yang kecil sampai dia garing. Lepas tu kita kisarkan dia. Kita ayak pula, dek. Kita ayak, kasi dia halus. Bila kita makan, nanti dia tak tersedak. Lada sular. Lada sular pun sama. Beli, kita kisar dia, kita ayak juga, dapat serbuk dia yang halus tu.
1: Yang penting kena buat sendiri lah.
2: Semua kena buat sendiri.
1: Kalau kita nak beli yang serbuk terus pun, rasa dia lain.
2: Memang lah. Alun dah cuba kan orang cakap. Tak ada jalan singkat. Tak ada jalan pintas.
1: Kena buat satu-satu.
2: Kita ni nak cepat kan. Tak boleh. Tak jadi. Dia takkan sama jadi macam yang kuicang yang nenek Alun buat dulu. Yang Ma Alun punya resepi dulu tu. Di mana ada beli barang-barang yang dah siap?
1: Yelah.
2: Semua dia buat sendiri. Ini kita cerita masa inti je tau. Nak potong ayam tu ayam potong, kita ambil bahagian isi lah.
1: Okay,
2: bahagian isi. Kalau nak sedap lagi, kita ambil bahagian peha. Tapi kalau yang tak dapat bahagian peha, bahagian isi pun boleh. Kita kena potong, orang panggil ricih. Kena ricih halus-halus tau, biar dia jadi segi empat. Cube segi empat yang kecil tu.
1: Potong tu waktu kita dah rebus ayam tu ke, ataupun masih lagi mentah?
2: Mentah. Ayam mentah, kita potong. Lepas tu gula kundur. Gula kundur pun kita kena potong saiz yang sama. Lepas tu cendawan shiitake tu pun kita kena potong saiz yang sama. Bila dah siap potong tu semua, ketepikan.
1: Okay,
2: bawang merah dengan bawang putih kita dah kisar, kita ketepikan. Kemudian bila kita nak tumis, kita masukkan dulu ni bawang putih, bawang merah. Lepas tu kita tumis sampai naik bau. Kemudian kita masukkan tauco. Okey, tauco, kita masukkan, tumis sampai wangi. Masukkan ayam, cendawan dengan gula kundur tadi. Gaul, masukkan kicap, masukkan daun pandan sampai dia wangi. Lepas tu rasalah. Perasakan dengan garam. Dia kena, lepas tu kita masukkan ketumbar. Ketumbar yang dah telah dikisar tadi, dan masukkan lada sular. Gaul
1: yang terakhir lah.
2: Itu yang terakhir. Gaul, tumiskan sampai dia garing, sampai dia jadi warna keperang-perangan. Lepas tu bila kita rasa, dia akan jadi manis-manis pedas tu. Ada orang macam Alung. Alung makan dengan roti je benda tu. Makan dengan nasi. Sebab inti dia sedap. Inti dia memang sedap.
1: Baru je Ain tulis resepi ni, Ain dah rasa sedap. Belum kita makan lagi yang sebenar.
2: Oi, bau dia memang orang cakap oi, wangi betul. Sebab orang kata nak dekan dia wangi tu, apa yang buatkan dia wangi?
1: Aha.
2: Ketumbar dia tu. Sebab ketumbar tu kita dah sangai. Itu sebab kalau kita beli kat luar, bau dia dah hilang. Kalau kita buat sendiri, dia fresh kan?
1: Betul.
2: Itu yang buatkan bau dia tu wangi dan harum.
1: Harum.
2: Harum baunya. Si inti kuecang.
1: Allah. Sedapnya.
2: Jadi, kita dah inti dah siap ni. Inti dah siap, kita ketepikan. Okey, ketepikan.
1: Ayuh bayang tu, betul lah.
2: Kita kena banyak bermain dengan visual lah.
1: Okey.
2: Sebab kadang-kadang nak buat cookie cream kat sini tak boleh.
1: Yelah tu.
2: Kan? Bahaya, fire hazard. Lepas tu Long, inti tu selain ayam, lain-lain boleh tak? Long tak pernah cuba lagi. Tapi ada orang pernah taruh daging lembu, ada orang pernah taruh udang kan. Itu terpulang kepada cita rasa masing-masing. Waalaikumsalam Kak Zara. Ketumbar sedap bau, betul. Tapi yang paling kita yang paling common dan yang paling murah lah, ayam lah kan. Yang paling senang didapati. Okey, dah ketepikan inti ni. Okay, duduk situ diam-diam. Okay. Tunggu pula. Kita buat pula pulut dia.
1: Wow.
2: Pulut kita dah rendam kan? Alu lupa nak bagi tahu. Pulut kena rendam dulu tau.
1: Sama-sama kita buat bahan tadi tu, kita rendam pulut dulu.
2: Rendam pulut dulu biar dia kembang.
1: Yes.
2: Okay, bila dia dah kembang, kita susunkan pengukus tu dengan daun pisang. Daun pisang kita susun, kita lapikkan pengukus dengan daun pisang, kita curahkan pulut tu dekat dalam tu, pengukus tu. Lepas tu kita pacakkan daun pandan. Jadi pulut tu akan menjadi wangi.
1: Itulah function daun pandan tu, kita cocok dia kat situ lah.
2: Dan juga pacakkan daun pisang. Okay. Dia akan jadi wangi pulut tu. Kemudian kita pun kukus. Kukuslah sampai dia masak dalam 2 jam. Dalam 2 jam. Sebab ini cara Along. Ada orang buat pulut mentah. Pulut mentah tu untuk orang yang dah otai. Macam kita ni amatur. Jadi amatur, Along tak reti nak pakai pulut mentah. Nanti kan kalau kita ikat berderai. Jadi Along gunakan teknik ni. Kita kukus dulu. Bila dah kukus, okay, dah kukus, kita bahagikan dua. Satu yang putih, satu yang biru.
1: Okay.
2: Yang biru ni tadi bunga telang tu, bunga telang yang kering tau, kita rebus. Ambil air dia, ekstrak dia, kita aru dia. Tahu tak aru? Okay, aru tu maksudnya kita pulut yang tadi yang dah siap pulut tu, okay, kita aru dia dengan minyak bawang putih dengan garam.
1: Okay.
2: Itu yang jadi lemak-lemak tu, lemak-lemak masin. Lepas tu yang satu bahagian lagi kita ambil yang bunga telang tu campurkan. Itu yang dia dapat biru dengan putih. Kemudian dah siap yang itu, kita ambil pula inti yang tadi tu, kita kepalkan. Okey, kita masukkan dalam, kita kepalkan pulut sekali. Mula-mula pulut putih. Lepas tu masukkan inti, tutup dengan pulut biru. Dia akan jadi berbola besar ni. Okey, dia kuih dia bukan kecil tau Ain. Makan satu pun dah kenyang tau.
1: Dah cukup dah tu.
2: Dah cukup. Memang memang orang kata makan sebiji. Orang tak kisah nak beli RM6-7, ada yang beli sampai RM10 ikut saiz lah.
1: Yalah.
2: Kalau kita dapat daun yang lebar, kita ikatlah yang besar. Kalau kita dapat daun yang kecil, kita ikatlah yang kecil. Jadi, dah siap yang tu, kita kepalkan dia baru kita ikat.
1: Okey.
2: Masa nak ikatkan tu, daun tu kena dua. Dia tak boleh satu tau. Daun, dua helai daun tu, kita lapikkan dia. Lepas tu kita ikat, kita lipat dia, kita masukkan pulut tadi. Bila kita masukkan pulut tadi, lepas tu kita masukkan daun, sehelai daun pandan dalam tu untuk jadi lagi wangi. Kemudian kita ikat. Ikat dia pula, tak bolehlah terlampau ketat dan tidak boleh terlampau
1: longgar.
2: Kalau longgar berderai dalam tu, habis lah. Aduh. Penat aku buat tadi kan.
1: Menangis
2: kalau
1: itu.
2: Kalau ketat pun tak boleh juga, kan pecah.
1: Yelah.
2: Jadi dia ada teknik dia. Itu yang Long suka pakai. Kenapa Long suka pakai tali yang apa tu, tali sawah tadi? Kerana dia organik. Bila benda-benda yang organik ni, dia boleh memberi. Kalau macam tali rafia tu, mana dia boleh mengembang?
1: Yelah.
2: Dia memang dah dia memang
1: plastik
2: kan, tak boleh kembang dalam tu. So bila dah ikat tu, kita nak rebus dia. Tadi ada yang tanya, kuecang ni rebus ke? Kuecang ni memang rebus. Tadi dah kukus 2 jam. Ni kita rebus pula. Dalam air rebusan tu pun kita taruh daun pandan dan juga sedikit garam.
1: Okey, bagi dia wangi dan berlemak.
2: Ya,
1: kan?
2: Wangi dan berlemak, memang lemak-lemak semuanya tu.
1: Aduh.
2: Nobita, Doraemon nak kuih satu. Satu je. Doraemon kena bagi kuih dorayaki lah.
1: Yelah tu.
2: Lepas tu dah rebus, kena rebus. Selalu rebus 4 jam dah siap dah. Jadi teknik ini terbukti sangat-sangat sebab pulut ni kan, kita tak boleh orang kata pulut ni dia manja tau. Kalau kita salah sikit dia akan basi. Jadi bila lu dah pakai teknik ni, alhamdulillah simpan dalam peti ais 2 bulan frozen tak ada apa-apa.
1: Wow.
2: Keluarkan, kukus balik, masih lagi rasanya sama.
1: Apa teknik ni lu? Teknik rahsia ke ni lu?
2: Tak, lu dah cerita tu tadi.
1: Teknik apa dia
2: kita
1: tadi?
2: Kita kukus, lepas okay. tu kita rebus.
1: Kukus dan rebus. Maksudnya dua kali masak lah.
2: Betul, dua kali masak.
1: Okay, itu teknik dia je.
2: Kan, tak ada jalan mudah.
1: Tak ada jalan mudah, tak ada jalan singkat.
2: Rendam daun 12 jam.
1: Alamak.
2: Rendam pulut 6 jam. Mm-mm. Kukus pulut 2 jam. Rebus pula 4 jam. Bekerja-kejam, dek.
1: Penting bila dah siap tu, kita puas hati.
2: Kita puas hati, makan 2 minit setengah tak sampai. Dah habis.
1: Itu makan tu kena hadap seorang je ke macam mana?
2: Memang ada seorang je. Lepas dah rebus, dah rebus 4 jam tadi, angkat, kita kena gantung dia. Tak boleh buat letak dekat bawah tau.
1: Sama juga macam kita buat ketupat lah.
2: Ini
1: kan,
2: ini pantang larang dia. Betul, sama dengan buat ketupat. Jadi biar air dia drip, biar air dia turun ke bawah, dia akan kering. Bila dia dah kering, sebab kita tak boleh makan dia time lembik macam ketupat lah. Kita kena makan dia time dia dah keras, dia dah jadi solid kan. Barulah sedap. Bila kita gigit tu, gigit tekan gigitan pertama tu, rasa macam dilamun cinta.
1: Allah.
2: Ho.
1: Alung ni buat kita semua terliur. Mana nak cek kuih cang kat sini. Nak tak nak kena buat juga dia.
2: Itulah dia orang kata. Itulah kuih cang tradisi masyarakat Baban dan Nyonya, yang orang kata penuh berseni tau nak buat dia.
1: Yelah tu. Dari awal sampailah dia siap tu, semuanya ada orang kata teknik dan juga hasil seni yang terbaik lah.
2: Betul. Dan ada satu term, bila kita nak ikat kuih cang tu tadi, dia punya yang daun buluh tu, dia ada istilah tau. Okey, istilah dia tu, okey, daun kan, kena bayangkan kita kalau kita terbalik, daun kan macam ni dua-dua. Jadi kita, bila kita buat macam ni, kan terbalik kan?
1: Ya.
2: Macam ni kan? Jadi yang ini dipanggil paling patung.
1: Oh, paling patung.
2: Itu dia punya istilah, paling patung. Jadi bila paling ini family Alung pakai lah. Family peranakan Alung pakai istilah paling patung ni. Jadi bila kita terbalikkan dia macam tu, dua-dua ni akan tirus. Dua-dua hujung tu akan tirus. Bila kita lipat, dia akan jadi macam ni.
1: Okey, faham.
2: Jadi bila kita dah letak inti dia dekat dalam, kita tutup ni, baru kita boleh ikat. Dan dia akan menjadi bentuk tiga segi.
1: Dia dapat tak rakan-rakan sekalian?
2: Jadi itulah dia kuih cang tradisi Baba dan Nyonya.
1: Kita dah dapat tahu dah cara-cara nak buat daripada awal sampai akhir. Dan kalau dekat sini kita hanya mampu bercerita lah. Tapi kalau nak tengok demonstrasi masakannya tu, macam yang Alung katakan tadi tu lah.
2: Betul.
1: Dekat bilik merah type je berita RTM kuih cang.
2: Kuih cang.
1: Keluarlah Alung dekat situ. Mengajar kita cara-cara nak buat kuih cang.
2: Betul.
1: Ni.
2: Tu lah Melinda, Melinda Sia cakap betul tu Alung. Nampak? Orang peranakan kalau dah cakap betul tu, betul lah tu.
1: Betul lah tu eh.
2: Betul lah tu. Jadi sebab Alung nak belajar kuih cang ni, sebenarnya satu kenangan yang paling indah lah antara Alung dengan arwah mak, dengan mendiang nenek kan. Kita bila kita setiap kali mesin kuih cang ni, kita akan tunggu. Sebab dulu memang susah nak cari kuih cang yang halal. Jadi Alung bertuah kerana ada keluarga peranakan yang begitu memahami, yang memang diorang akan asingkan semua bahan-bahan kan, sampaikan sudu garpu, kuali, semua asing, semua semua yang baru. Kalau Alung balik rumah, dia akan kunci almari dia tu tau. Kalau macam anak nanyonya balik, baru dia buka almari tu, baru dia keluarkan semua periuk, apa semua-semua tak campur.
1: Dia tak campurkan lah.
2: Tak campur. Itu Alung bertuah. Sebab kita hidup saling harmoni kan. Keluarga
1: betul,
2: harmoni.
1: Menghormati
2: sama lain. Jadi setiap kali, tiap tahun tu tunggu je. Bilalah nak dapat kuih cang ni. Jadi nanti mak saudara bagi 5. Mak Long bagi 5. Lepas tu mak Ngah bagi 5. Mak Long tu Tuai. Tuai bagi 5. Mak Ngah tu Engkim. Engkim bagi 5. Dapatlah dalam 20-25 biji kan. Lepas tu mak cakap, "Long, kalau kau tak belajar ni, kalau kita orang dah tak ada nanti, mana kau nak cari?
1: Yelah, betul.
2: Jadi Along bertuah kerana Along sanggup belajar. Sebab ini adalah satu seni warisan tau.
1: Betul.
2: Kalau tak silap nanti, entah-entah kuih chang ni juga akan diangkat menjadi satu warisan budaya tidak ketara UNESCO.
1: Mm-mm.
2: Macam mana Danau Sayang, macam mana pantun, kebaya dan sebagainya.
1: Betul.
2: Kerana ini adalah satu seni warisan.
1: Mm-mm.
2: Dan surprisingly, masa zaman PKP, Along saja je buat kuih chang tu.
1: Okay.
2: Lepas tu post dah dekat bilik biru. Eh, ramai pula yang tahu. Kita ingatkan kita ni macam keluarga peranakan, tak ramai orang tahu kan, kawan-kawan Melayu kita tak tahu. Semua tahu, dia kata, eh ni dulu jiran aku ada buat lah, kau nak makan kuih ni, eh kau jual eh. Cakap, eh aku nak.
1: Mm-hmm.
2: Dah, dari situlah bermulanya bisnes Along dengan Chef Alan. Chef Alan Wan, salah seorang penggiat seni juga, tapi sekarang ni dia dah berada di KL dan dia baru saja berkahwin. Selamat pengantin baru, bah.
1: Chef Alan kita.
2: Chef Alan, dia baru je kahwin hari tu, jumlah 5. Tahniah eh. Jadi Along dengan dia lah, dua orang buat kuih chang. Masa PKP kan raya kan.
1: Mm-mm.
2: Raya hari pertama je kita orang rehat. Hari kedua kita orang dah pulun buat kuih chang balik. Ain, satu hari orang order 100 lebih biji tau.
1: Boy.
2: Bayangkan kita orang kerja macam lipas kuda. Sebab Along kalau buat seorang, Along makan masa 3 hari. Nasib baik Chef Alan ada. Jadi kita orang take turns. Macam, oh seorang potong ni, seorang buat pulut, seorang ikat, seorang rebus.
1: Ringan sikit lah.
2: Jadi, lepas tu yang paling best sekali, bila tap part hantar tu lah. Bila part hantar tu, hujung-hujung sekali, kita orang pergi makan durian.
1: Penat-penat. Reward diri.
2: Reward diri. Penat, betul penat. Sebab apa? Bila kita nak rebus tu, bermain dengan api kan. Kalau siapa yang masak kan, yang masak untuk berniaga ni, saya respect betul lah. Hari-hari bermain dengan api kan.
1: Haba pun
2: haba
1: panas
2: tu kan. Haba panas kan. Jadi itulah yang orang kata sekarang ni seni tu dah tak ramai lagi orang buat. Kalau boleh dia orang nak beli je, tapi bila kita nak beli je, rasa dia takkan sama.
1: Yelah.
2: Macam mana kita, itu yang orang cakap. InsyaAllah lah, kalau selagi Along ada umur ni, macam mana Along buat kelas Donang Sayang, Along nak sangat-sangat buat kelas buat kuih chang ni. Supaya ilmu tu tak hilang. Bila Along dah tak ada nanti, ilmu tu Along bawa sekali kan.
1: Betul.
2: Keliang lahat, tak nak lah macam tu. Jadi kalau boleh Along nak buat satu kelas. Siapa-siapa kalau nak masuk kelas buat kuih chang, bagi tahu. Kalau Along buat kat kelas kuih chang, ada tak yang nak masuk?
1: Saya.
2: Macam mana macam mana nak buat kelas Donang Sayang kan. Minggu depan ni hari Selasa ada kelas Donang Sayang dekat JKKN Panggung Sari Melaka. Boleh apa ni, nanti Along akan kongsikan. Boleh scan QR code untuk menyertai bengkel Donang Sayang Along. Dan sekarang ni dah ada dekat 150 orang peserta.
1: Wow.
2: Oi, ramai. Hari pertama Donang Sayang, hari kedua Keroncong. Sebab apa? Di Melaka FM ni kan, selain daripada kita berhibur, mendapat berita sahih, kita juga banyak belajar.
1: Yeah.
2: Kita banyak belajar banyak ilmu, ilmu-ilmu agama kan. Macam-macam tip yang dikongsikan melalui macam-macam segmen silang budaya dan sebagainya. Itu yang seronoknya Melaka FM. Betul tak kawan-kawan?
1: Betul.
2: Mana lagi?
1: Melaka FM.
2: Le.
1: Ni Kanita kata buka register, lalu kita book section belajar.
2: Betul. Kita belajar sampai pandai. Sebab nak buat inti tu kacang je. Buat inti tu alah setakat macam tumis-tumis. Buat inti yang seksanya ni, yang ikat dia tu. Eh, hari pertama Along belajar tu, Along rasa give up tau. Along nak sampai pukul 4 pagi.
1: Wow.
2: Bayangkan daripada pukul 8 pagi buat sampai pukul 4 pagi, satu pun tak jadi. Along dah nak give up dah. Along kata tak nak lah, give up lah.
1: Kenapa tu Long? Boleh macam rasa tak jadi nak ikat tu.
2: Tak, dia macam kita ikat tu, dia tak jadi segitiga tu.
1: Faham.
2: Segitiga tu dia kena perfect tau. Dia kena simetri.
1: Dia bukan disebabkan daun ke, bukanlah.
2: Bukan.
1: Tapi teknik kita
2: pula. Teknik kita tu salah. Daun tu tak pernah salah. Jangan salahkan daun.
1: Tiba daun pula kita salahkan eh.
2: Nah, kalau kita teknik kita salah, daun tu kalau koyak pun, kalau kita pandai ikat, contoh kalau macam daun tu mahal tau. Jadi kadang-kadang ada daun yang koyak, jangan buang. Kita lapikkan dengan lagi satu. Jadi itu yang orang kata kadang-kadang ada seorang kakak Along ni, dia orang peranakan jugalah, kita panggil Tachi. Dia cakap, Lu mau bikin kuecang ni, lu kena layan dia macam macam mana lu layan nyawa lu. Ha. Nyawa tu maksudnya kekasih.
1: Marka.
2: Kekasih lu tau. Lu tak boleh, lu kena gentle-gentle, kena slow-slow. Hmm. Dia punya tali tu macam rambut dia. Kita dengar pun seram, wak. Macam rambut. Tapi memang betul pun, kalau Ain tengok tali sawah tu yang diikat tu, dia macam, memang macam rambut.
1: Yelah, berang-berang gitu kan.
2: Warna berang-berang. Betul, dia macam rambut. Tapi bila dia cakap macam tu, kita dah lah buat kuecang sawah tengah-tengah malam. Risau. Sebab besok pagi nak hantau. Long. Jadi kita buat fresh lah.
1: Nanti tengah ambil rambut lain pula.
2: Kau jangan dek.
1: Risau.
2: Rambut siapa pula?
1: Alah. Tapi betul lah tu, kita memerlukan kecekalan lah pakai talu.
2: Kalau macam nak seman, dia jumpa dengan rambut blonde.
1: Tapi betul lah Long, buat kuecang ni bukan kata sekali tu jadi. Kalau sekali tu jadi memang dah
2: memang tak lah.
1: Untuk yang tak pernah buat sekali tu, kalau tak jadi tu orang kata sesi pembelajaran.
2: Sebenarnya kan Along ni memang tak rajin nak buat kuih. Orang cakap kau tak nak belajar ke buat kuih yang kuih gading galo ke? Gading galo tu kuih seri muka lah. Kalau orang Melayu, kuih seri muka. Cumanya kuih seri muka tu dia punya dia punya yang belah atas tu hijau kan. Kalau gading galo ni, dia punya atas tu kuning, lepas tu bawah tu pulut dia tu ada bunga telang juga warna biru. Jadi dia macam biru, kuning dengan putih. Macam kala Argentina pula.
1: Tiba. Jangan lupa pagi ni lah.
2: Tempat selit.
1: Pagi ni lah, jangan lupa kita saksikan .
2: Itulah rambut Abang Jibah putih.
1: Tersedar Abang Jibah.
2: Abang Jibah sekali pun pakai baju dah warna merah.
1: Dah jadi lain tu.
2: Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian Along mengenai kuecang.
1: Okey, jadi Long waktu sekarang ni pun berbaki lagi berapa minit je.
2: Oh, ya ke?
1: Ya.
2: Alamak ai.
1: Okey, Ain nak tanya Along lah, apa harapan Along untuk kuih tradisi Baba Nyonya ni? Macam mana nak pastikan yang generasi muda terus mengenali kuih tradisional khasnya kuecang ni lah.
2: Yelah, harapan Along tu lah macam Along cakap tadi, Along tak rajin nak buat kuih. Kalau masak sikit-sikit tu boleh lah untuk kita makan bujang, tapi buat kuih ni memang renyah kan. Untuk utamanya kuih cang ni. Cumanya kalau Along tak belajar, macam mana Along belajar dengan sayang, ini adalah satu seni tradisi dan warisan budaya. Nama program pun Silang Budaya. Jadi kalau kita sendiri tak belajar, tak melestarikan budaya kita, maka dia akan hilang di telan zaman. Jadi apa yang kita nak tinggalkan kepada anak-anak kita kalau budaya sendiri dah hilang? Betul. Jadi sempat ke kita nak bersyair ni?
1: Sempat loh.
2: Sempat.
1: Jadi semua dah ready ke nak dengar Along bersyair dia?
2: Kat mana nak tengok video cang tu? Okey, Abang Almon Salmo. Pergi type dekat Rumah Merah, dekat YouTube. Ada tu, tulis berita RTM kuih cang. RTM. Tu Arik dah tolong. Arik tolong Arik. Terima kasih Arik. Arik dia jadi moderator. Hari jadi moderator lah sekarang.
1: Sebab dia peminat kuecang tu.
2: Ya, dia peminat makan FM juga.
1: Okey. Cikgu Ajar kata, saya suka syair Along.
2: Saya suka syair Along. Terima kasih. Jadi syair ini dalam irama Batu Belah. Okey, jadi mari kita dengar syair.
1: Sama-sama kita mendengarkan syair sebagai penutup untuk segmen Silang Budaya pada petang ini.
2: Iya.
1: Syair
2: Pulut. Pulut Sang Pendita.
1: Itulah tu tadi dah tulis, tak ingat pula.
2: Kuecang ni pasal.
1: Okay, jadi Long, let's go.
2: Let's go.
1: Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1.
2: Ewah.

0: terjun ke sungai, tamat derita. Ha, tu tadi dia terjun sungai kan? Ha, ni kisah dia. Ha, ni penyudah dia.
1: Okay.

0: sekejap je lah.
1: Itulah dia kisah kuicang.
0: Yeah.
1: Itulah dia sejarah asal-usul kuicang.
0: Mm-hmm.
1: Yang Along garapkan dalam bentuk syair.
0: Mm-hmm.
1: Dan dilagukan dalam irama Batu Belah. Tak pernah keluar kat mana-mana tau ni.
0: Oh.
1: Ini secara eksklusif buat pendengar Melaka FM hari ni.
0: Wow.
1: Buat pertama kalinya di saluran 102.3. Along bawakan syair Pulut Sang Pendita dalam irama Batu Belah.
0: Yeah. Terima kasih Along.
1: Sayunya. Terasa kan sedih pendita tu macam mana.
0: Dapat rasa.
1: Dia dah berkhidmat untuk negara dia sehabis sehabis daya. Tiba-tiba kena fitnah, kena buang negeri. Sampailah dia terjun ke sungai. Sedih.
0: Itulah al-kisahnya tentang kuicang ni.
1: Tapi
0: ada
1: kalau,
0: kisah di sebalik
1: tapi
0: itulah.
1: Kalau dia tak terjun sungai, kita pun tak dapat kuicang.
0: Aduh.
1: Itu dia takdir kan.
0: Jadi adalah kuicang kita
1: hari ni. Adalah kuicang kita hari ni. Itulah kisah dia.
0: Ada
1: sahaja. Ada sahaja. Wahlah Long. Terima kasih semua yang bersama dengan kita hari ni. Untuk perkongsian kuicang tradisi masyarakat peranakan negeri Melaka.
0: Betul tu.
1: Satu yang nak tanya. Macam mana nak kenal pasti kuicang Melaka? Ada apa?
0: Ada buri telang. Kuicang nyonya namanya.
1: Ya betul lah. Kalau lepas ni tengok pulut biru putih tu, ini kuicang nyonya ni.
0: Jadi itu saya nak cari di negeri Melaka.
1: Betul.
0: Jadi kalau nak cari kuicang tu, ada je sebenarnya peniaga.
1: Ada je yang jual. Tapi susah lah nak cari. Kena cari lah. InsyaAllah lah kalau Along ada kesempatan nanti, Along boleh buka kelas. Kalau nak buat banyak tak larat dah. Kan nanti kita buat kelas je. So ramai-ramai boleh tahu macam mana nak buat. Ramai-ramai boleh tahu resepi tradisi mendiang Nenek Along. Dan betul? Apa orang kata, Boleh buat lah. Boleh rasa ramai-ramai.
0: Dalam masa yang sama, kita nak mendoniakan juga ni kuicang.
1: Kuicang warisan kita menduniakan.
0: Okey, apa pun Along, terima kasih banyak. Kita dah 4-5 minit petang dah sekarang.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih untuk Alun dan juga untuk semualah yang mendengarkan Melaka FM dekat frekuensi kami di RTM Klik dan
1: betul.
0: Juga yang menonton dekat kedua-dua platform kita, dekat Klik Biru dan juga dekat TikTok.
1: Betul.
0: Apapun, kalau untuk anda yang nak belajar macam mana nak buat kuicang, sekali lagi Alun, kat mana nak tengok?
1: Kalau nak tengok macam mana Alun nak buat kuicang, boleh pergi dekat RTM Klik. Ada program Ronda-Ronda Ramadan musim pertama. Boleh cari kat situ. Alun ada dalam tu masak. Alun masak pongteh sekali.
0: Wow.
1: Ada dua resepi Alun kongsikan resepi peranakan. Pongteh dengan kuicang. Siapa nak tahu ayam pongteh tu, pergi tengok masa Alun ada ajar macam nak masak. Lepas tu kalau untuk kuicang, pergi dekat berita RTM kuicang. Keluarlah macam mana Alun buat kuicang.
0: Cari je
1: dekat Rumah Merah.
0: Alright, terima kasih Along. InsyaAllah kita berjumpa lagi di
1: hari waktu. Terima kasih Ain. Terima kasih Melaka FM.
0: Petang ni kita pergi cari kuicang, okay? Okay Along, terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
3: suara bertemu suara,
2: pelbagai dialog, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: Access. Ha. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Oh, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
1: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Melaka.
1: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.

0: jihad dan hijrah kerana Allah Subhanahu wa taala. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang bermaksud daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya kerana ingin mendapatkan keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia yang ia menginginkan atau perempuan yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya, iaitu yang diniatkan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, hadis yang sahih. Pengajaran daripada hadis yang kita baca yang diriwayatkan oleh Saidina Umar ini, yang pertama ialah setiap amal seorang itu bergantung kepada niat. Apa sahaja yang kita lakukan dalam perbuatan seharian, sama ada ianya melibatkan dalam kehidupan dunia atau melibatkan kehidupan akhirat, dia bergantung ke atas niat seseorang. Yang keduanya, niat merupakan syarat diterima atau tidaknya sesuatu amalan perbuatan. Amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya ibadat-ibadat khusus ataupun ibadat-ibadat yang umum, seperti mana kita mendirikan solat ataupun kita berpuasa. Tanpa ada niat, maka sembahyang ataupun ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun sesuatu amalan yang pada dasarnya menjadi adat, dia boleh menjadi ibadat apabila diniatkan. Untuk membezakan bahawa amalan itu ialah amal yang menjadi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun amal itu sebagai pekerjaan harian. Contohnya, kalau kita mandi setiap hari, kalau kita mandi dengan menggunakan niat, contohnya nak mandi sunat hari Jumaat, maka dia jadi satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita mandi hari Jumaat tanpa ada niat, maka jadilah mandi itu sebagai adat kebiasaan. Yang ketiganya, ikhlas adalah merupakan salah satu syarat apabila amal itu dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita melakukan sesuatu ibadat, dituntut kepada semua amal dan ibadah kita ikhlas kerana Allah Ta'ala, seperti mana Allah Ta'ala menyebutkan mukhlisina lahuddin, iaitu orang yang ikhlas dalam agama. Dan yang keempatnya, ganjaran pahala seorang mukmin akan diberi berdasarkan kadar niatnya. Yang kelima, orang yang berhijrah atau melakukan sesuatu perbuatan kerana dunia, maka ia hanya dapat untuk dunia yang diinginkan. Dan orang yang berhijrah kerana wanita, dia juga akan hanya dapat seperti mana yang diniatkan. Orang yang berhijrah kerana Allah, dia akan memperoleh apa yang diniatkan dengan ganjaran pahala. Dan yang kelapan, hijrah adalah meninggalkan sesuatu yang buruk dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada melakukan sesuatu yang lebih baik dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita sama-sama berhijrah, melakukan apa juga amal kebaikan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha melakukan hijrah kepada sesuatu yang lebih baik dan diredai, serta meninggalkan sesuatu perkara yang buruk dan dosa. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.
1: Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 4.44 minit petang akan berkumandang azan asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan dan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami, Melaka FM.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

jelas tujuannya. Sebab bila ada orang yang menabung tapi tak ada target, tak tahu apa sebab dia menabung, itu yang kita panggil hang-hang hati ayam. Menabung 2-3 hari lepas tu tuan-tuan duit yang dia tabung tadi dia korek balik. Ramai tak buat macam tu? Wih, ramai yang mengangguk dan senyum tu kan. Orang kata hari ni awal-awal je semangat, tengah-tengah bulan terpaksa buka balik tabung tu ya. Kita tak nak

lagi dia ada target. Target yang macam mana? Target contohlah, kita nak tabung ni kan, berapa jumlah yang kita mahu dalam tempoh-tempoh yang kita nak. Contohlah, ada orang dia menabung sebab nak berkahwin. Dalam tempoh setahun, dua tahun ni kan, dia nak berkahwin. So, dia ada amount yang dia mahukan. Contoh kedua, ada orang dia nak melancong ke Eropah. Dia tahu kan berapa ribu yang dia perlukan dan berapa setiap hari atau bulan yang dia kena simpan. Dan contoh ketiga, ada orang mungkin nak buat ibadah umrah. Kan? Jadi semua benda tu perlukan kepada target dan jelas tujuannya. Kerana apa tuan-tuan? Bila kita ada

0: tujuan yang jelas agar semangat untuk kita menabung itu akan memberikan satu impak yang besar bila-bila mana kita kira balik, banyak juga duit yang aku simpan ni. Kan? Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa tip lagi yang saya nak kongsikan. Jangan lupa, esok kita sambung dengar segmen Janam Indah bersama Ustaz Fadil Saimin di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Saimin dalam Janam Indah Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Janam Indah Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Hey, Daim. Ya? Topi apa yang awak pakai tu? Cantiknya.
4: Oh, topi ni cenderamata eksklusif Black FM.
3: Wah, serius lah.
4: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
3: Eh, kalau macam tu saya pun ada jugalah.
4: Jom, jom, jom.
3: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
5: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
3: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
5: Jumpa anda di sana.
3: Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
6: Mana lagi?
7: Melaka FM pasti mampu.

radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hujung minggu, selamat petang. Dah pun masuk ke pukul 5.15 minit petang. Masih lagi Ain di sini ke udara menemani hari anda. Okay, edisi 19 Julai 2026.

di RTM Click. Dan juga untuk semua yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaki FM ni. Macam-macam komen yang ada dekat sini eh. Okey, antaranya dekat TikTok ni kita ada Faizal Leo, Amar dari Kota Belud Sabah, kita ada Hafizat, Udin, kita ada Ari juga yang tengah tapping-tapping screen. Tak lupa juga kita ada ni Mat Nap dari Batu Pahat kan. Kita ada Haikal hadir, katanya Mr. John hadir dari Negeri Sembilan. Syahril Izwan, terima kasih. Kak G dari Pokok Sunda Kedah. Dan ramai lagi dekat sini. Arik, tolong jangan komen begitu ya Arik. Ini masih teringat lagi kuih cang yang tadi tau. Masih lagi tak move on dengan kuih cang tadi eh. Okey, kita ada Eden juga dekat sini. The Sale, panas lit-lit dekat Melaka hari ni. Itulah. Petang-petang ni cuaca alhamdulillah cerah. Sebenarnya tadi kita dah hujan lebat kan. Apapun, petang-petang ni banyak juga aktiviti yang kita nak buat. Petang-petang ni biasa ada yang nak pergi jogging, ada yang nak pergi cari minum petang, ada yang nak pergi bercucuk tanam. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan kita eh. Dan pastinya untuk jam ini, kejap lagi 5.30 petang, kalau ada yang nak kongsi aktiviti anda hari ni, kotlah katanya nak on the way pergi jogging, ataupun on the way nak pergi cari minum petang, ataupun nak kongsi apa sajalah dengan Ain hari ni, nak wish hari ulang tahun pun boleh. Boleh call sahaja Ain untuk Hello Melaki FM nanti, 06-282-4477, 06-284-3377. Dan juga boleh WhatsApp Ain untuk ucapan anda dan juga perkongsian aktiviti anda di talian 010-806-1023. Nak komen dekat TikTok pun boleh juga tau. Tapi sekejap lagi 5.30 petang, Ain akan bacakan kiriman anda dalam Hello Melaka FM. Jadi petang ni kita nak ambil mood ceria sikit lah. Petang-petang ni biasanya dah penat kan. Jadi kita nak layan lagu yang boleh recharge tenaga kita. Nyanyian daripada Saiful Apek. Ini dia, Aspalilah Has, untuk anda Melaka FM.

0: anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat tanggung

Dua gegasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spain

0: Ini Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penglima langsung di RTM Click.
1: Ya, itu dia. Jangan lupa untuk sama-sama kita saksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 pada pukul 3 pagi ini. Okey, dua gergasi besar. Spanyol menentang Argentina. Rasa-rasa siapa yang akan menang untuk Piala Dunia FIFA untuk tahun ini, sama-sama kita saksikan. Okey, dan pasti anda boleh tonton di aplikasi RTM Klik, Sukan Plus dan juga di saluran TV OK. Dan juga kalau anda free pagi ini, jemput datang ramai-ramai juga. Kita nak saksikan bersama-sama tayangan skrin besar final Piala Dunia 2026 peringkat negeri Melaka pada hari ini. Boleh datang awal pun tak apa, bertempat di atrium luar Melaka Mall Air Keruh. Jadi kita sama-sama lah berkampung malam ini. Datang awal pun lagi baik. Jadi antara aktiviti menarik menanti anda, ada makanan dan juga minuman percuma untuk 200 pengunjung terawal. Sebab tu Ain suruh datang awal. Kita akan dapat makanan dan juga minuman percuma. Lepas tu ada juga cabutan bertuah, penalty shootout dan juga juggling challenge. Jadi sama-samalah kita pakat ramai-ramai, bawa keluarga, ajak kawan-kawan untuk kita merasai pengalaman menonton final Piala Dunia FIFA tahun ini di tayangan skrin besar bersama-sama. Jangan lupa pakai jersey pasukan masing-masing, okey? Spanyol dan juga Argentina. Jadi sekali lagi, lokasi untuk tayangan skrin besar ni dekat Melaka Mall Air Keruh, okey? 5.32 minit petang ketika ini. I nak bersama-sama dengan anda untuk Hello-Hello Melaka FM petang ni. Untuk anda yang nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsikan aktiviti petang anda, boleh terus sahaja hubungi I di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Nak wasabi I pun boleh, 010-806-1023. Nak komen dekat TikTok sekarang pun boleh sahaja, okay? Jadi I tak nak buang masa, jom kita terus bersama dengan pemanggil yang pertama. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, cakap Ain.
1: Ya, Abang Fadil.
2: Ya, tepat bila Ain.
1: Sehat ke tu?
2: Alhamdulillah, sehat Ain. Sehat dah.
1: Itulah hari Ahad kan. Macam mana cuaca kat Felda Kemasul Pahang ni?
2: Oh, ini elok cuaca.
1: Alhamdulillah. Sama juga hujan dekat Melaka. Oh, ya ke? Lebat ke semalam?
2: Albatnya.
1: Okeylah.
2: Elok je cakap ni.
1: Alhamdulillah. Okeylah Abang Fadil. Yeah. Petang-petang ni nak sampaikan ucapan untuk siapa tu?
2: Hello. Hello. Maka saya minta maaf ni. Kalau mahu saya baik lah. Dia jam 11 berdata ni.
1: Ya.
2: Yeah. Dalam lebih jam dah 6 tahun ni. Dan balik kan. Maka dia di jalan raya.
1: InsyaAllah.
2: Dan sejuruh. Hello. Maka Abang Betul Yahmid tu kota rumah ni 9. Kak Ram di Wood Tina. Ada Zainab di Alu Gajah. Tok Man Janggut. Adino Seman di Keluang. Abang JJ di Gemas. Hajah Nur Kemarih di Sempera. Osman Gubai Berbinang. Zul Alif di Tengah Musang Kedah. Hajah Halidah di Perak Latan. Linda di Kota Semerahan Sarawak.
1: Okay.
2: Kak Imah. Kak Imah di Kebang Pasir Tengah Kedah. Popo ni Pradis Raya Indonesia. Ayulah di Pasir Jerba di Sembilan. Dan Agai Sekaibat. Kerupiah Ahmad di Feda Redung Segamat. Dan Kak Di Abadi di Pegok Senar Kedah. Pada semua lah Abang Padir. Cakapkan. Datang. Dan selamat berehatlah bersama keluarga yang sayang.
1: InsyaAllah. Okey, terima kasih Abang Fadil.
2: Okey, sama Ain ya.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Oh, itu dia Abang Fadil kita menjadi pemanggil pertama untuk petang ni dari Felda Kemasul Pahang. Okey, hello. Assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum Ain.
1: Ya.
3: Ini Majid Mahadi, Kampung Pengkalam Selatan ka.
1: Ya, ini dia orang tangkap dah datang dah ni ha. Ini Abang Majid Mahdi petang-petang ni buat apa? Dah ngeteh ke?
3: Belum minum petang ni. Lepas ni kan pergi ngeteh lah kat warung kampung ni.
1: Lepas tu petang-petang ni apa lagi aktiviti nak dibuatnya?
3: Aktiviti lepas tu kan tengok mancing dekat jematan tu.
1: Tengok je. Bila lagi nak mancing?
3: Tak minat mancing. Satu penantian nunggu.
1: Allahuakbar. Okeylah Abang Majid, silakan dengan ucapannya.
3: Ucapan selamat petang ni nak tunjuk kepada Nudin bin Muhammad, sekeluarga yang berdiri pada Jamiah Sempang 4 pada Jawa Mua. Lalu pun juga kepada Cik Sabzuri Sati dan keluarga yang sedang berniaga ni di bekas Sungai Rambai. Sungai Rambai.
1: Okey.
3: Dan juga pada Haji Paing, Cik Muhammad Said, Cik Mak Khalid yang berada pada kantor Sungai Rambai. Cik Zaini, Cik Lia di Pek Perawas dan rakan-rakan di warung Amang Sore Pek Perawas tu. lama dah tak sama dia minum petang. Dan juga rakan-rakan saya yang sedang mengetih di warung cikgu tu di Sepang Pak Kundang Klorimba. Kalau minum jangan lupa saya kat rumah kat sini dia. Dan juga pada semua penduduk kampung Pai Kepung Kuala Mesar, semoga semuanya sehat-sehatnya, dan juga pada semua DJ-DJ mantap dan terbaik.
1: Ya, terbaik. Cik Majid, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemanggil kedua dari Kampung Pengkalan Besar Tangkak. Mana orang Kedah, mana orang Kelantan, mana orang Terengganu, mana orang Melaka khasnya. Boleh hubungi Ain dekat sini untuk hello-hello Melaka FM. Nombornya mudah je, 06-282-4477, 06-284-3377. Hello, Assalamualaikum.
4: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ain dan rakan-rakan pendengar Melaka FM. Tidak kira di mana jua anda berada ketika ini.
1: Wow, jauhnya dari Kota Belud Sabah.
4: Ya, macam saya kata dah berada di sini.
1: Itulah, Amar selalu cakap tapi tak ada slang Sabah. Cuba Amar bagi slang Sabah sikit.
4: Okey, bagi ayat.
1: Okey, okay, Amar petang ni Amar buat apa je?
4: Okey, petang ni tiada buat apa pun, cuma apa tu sedang berehat di rumah. Lepas tu kita minum kopi, lepas tu kita main bersama dengan anak-anak saudara begitu.
1: Wow, okey. Alright, jadi itu slang Sabah Amar dah keluar eh. Selalu tak dengar tau slang Sabah tu.
4: Dia bukan apa, cerita dia sebab dulu. Bolehlah kongsi sikit kan.
1: Okey, boleh.
4: Dulu waktu saya sekolah rendah, sekolah menengah, so kita wakil rajin wakil negeri untuk peringkat kebangsaan. Mm-hmm. Jadi bila ramai jumpa kawan-kawan dari negeri Perak, ada dari Melaka juga. Mm-hmm. ada kiranya dari seluruh negeri lah.
1: Okay.
4: Jadi sebab itulah kita dah biasa bergaul dengan orang, dah biasa bercampur kan. Itulah kisah dia.
1: Dah terbiasa lah orang kata.
4: Betul.
1: Okay lah Amar.
4: Lagipun family saya pun ada yang kahwin dengan orang belah-belah sana.
1: Okey, faham.
4: Macam tu. Sebab itulah kita memang dah biasa lah. Memang dah biasa bergaul dengan kawan-kawan di Semenanjung Malaysia.
1: Okey, faham Amar. Okey Amar, jomlah kita teruskan ucapan petang ini. Silakan.
4: Baik Ain, terima kasih ucapan untuk rakan-rakan pendengar Melaka FM, terutama sekali yang berada di TikTok Melaka FM. Siapa tadi, Arik dan siapa lagi ya? Tak lupa juga kepada semualah rakan-rakan yang mendengar di 102.3, Kak Ina dari Jasin, Mak Jah kita, Mak Nap, Kak Vic Jeram. Lepas tu untuk siapa lagi? Semualah, Kak Zura Juju, Mama Nomi dan ramai lagi sebenarnya yang saya tak dapat sebutkan namanya satu persatu. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan MCR kita yang mungkin dengar suara saya ketika ini. Saya rasa mereka dengar kot. Semoga semuanya dalam keadaan sihat selalu, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, dan semoga dipermudahkan segala urusan. Apa yang penting, apapun yang anda lakukan pada hari ini ataupun hari-hari yang mendatang, hadapilah ia dengan penuh sabar dan tenang. Apapun lain, selamat bertugas. Terus dengar Melaka FM, radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Baik, terima kasih Amar dari Kota Belud Sabah menjadi pemanggil yang ketiga untuk petang ni . Jadi untuk anda yang tak pernah lagi hubungi kita ni, marilah hubungi Ain dekat sini. Nombornya mudah je, 06-282-4477, 06-284-3377. Nak WhatsApp Ain pun boleh juga, dan juga boleh komen-komen terus lah dekat live TikTok Melaka FM ni. Antaranya kita ada kiriman daripada Kak Ina, katanya terima kasih Amar untuk ucapan tadi. Kita ada Kak Salina Isnin juga, Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawan Selangor. Kita ada Lang Merah, Kak Ji Ababa pun ada juga, mencari keredaan. Cik Syamsuri dari Putrajaya. Okey, dan ramai lagi dekat sini. Abang Z1357 pun ada. Jadi boleh komen-komen sahaja aktiviti petang anda ataupun nak sampaikan ucapan petang ni. Boleh hello-hello Ain sekejap saja lagi. Sebab apa, kita nak berehat dulu. Kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Nur Aniza Idris, Dikir Puteri, khas untuk anda.

0: Ya, Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka pastinya mempesanakan. Okeylah, untuk petang-petang ni, I nak sambung lagi hello-hello dengan anda memandangkan talian dekat konti ni berkelip-kelip eh. Tadi dekat TikTok ada yang kata tak dapat call tu. Teruskan sahaja call kami sebabnya ada dua talian yang dibuka, okey? Jadi boleh terus call nombor kami 06-282-4477 06-284-3377. Okey, I nak bersama terus dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alamak,
1: adik manis.
0: Alamak, ha, ini memang betul in character lah eh. Okey, jom kita tune suaranya Puan Cak Cak Ba. Ini baru betul Puan Cak Cak Ba. Baru gentle orang kata. Okeylah, Wan Cak Cak Ba. Petang ni nak sampaikan ucapan untuk siapa tu?
2: Okey, Wan nak ucapkan sama petang buat sahabat-sahabat yang mengenali Wan Cak Cak Ba. Terima untuk Dato' Zed sekeluarga, Ayah Mi sekeluarga, adik-adik sekeluarga. Adin dengan Mak Jah, Malung Awa, Mak Yam Lendu, Bunda Zainab di Alu Gajah, Bunda Non di Johor Bahru, Mak Nab di Johor Bahru. Kalau pun juga untuk Abang Zek Samson di Singapura, Ajan Nukamra Singapura, kalau pun Kak Zura Juju, keluarga di Bendang, Pak Zek Sekam, Pak M Sekam, Kak Niki, dan juga Popo di Indonesia, kalau pun juga Abang Nen Benjari, kalau pun juga Ayah Maji di Sarambuaya, dan Popo di Indonesia, Zul Alip di Kedah.
0: Okey.
2: Semuanya yang mengenai Puan Cak Cak Ba dengan ucapan selamat petang, selamat menyandar. Mana yang tak sebut nama tu, bukannya Puan Cak Cak Ba lupa atau tak ingat.
0: Ya.
2: Semuanya dalam ingatan bawah dan kata orang di apa kerinduan semuanya di angin lalu.
0: Wow, hadis sampaikan oleh angin gitu eh.
2: Yeay. Walaupun diri tak sampai, angin pun sampai. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lah tu. Yang penting jangan lupa doa Wan Cak Cak Ba.
2: Itu dah mestinya doa sahabat-sahabat tu yang lebih kata orang lebih makbul kan.
0: Ya, betul. Okeylah Wan Cak Cak Ba, terima kasih untuk ucapan petang ni tau.
1: Ya, untuk Ain nanti balik hati-hati ya. Jadi baik-baik. Ada lubang elak yang ngelenggu masuk hutan. Aku jatuh masa dia yang bangunkan.
0: Allah.
1: Kalau orang tak cabar tu boleh cepat-cepat turun selamatkan.
0: Risau betul eh.
1: Yang penting malam ni Spain dengan Argentina tapi yang menang.
0: Saya rasa Spain yang akan menang eh. Jadi sama-samalah kita menantikan eh, pukul 3 pagi nanti sama-sama duduk depan TV kita tengok Piala Dunia FIFA 2026 ni.
1: Jangan duduk aja. Jangan duduk depan TV. Jangan
0: duduk depan TV. Tertidur tak tengok apa. Tak apa, kalau tertidur tu tak apa, kita boleh saksikan siaran ulangan balik eh. Okeylah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Wan Cak Cak Ba kita eh. Bukan main dia eh. Okey, kita bersama terus dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa khabar Ain?
0: Ya Allah, lamanya tak dengar suara Mak Jah.
3: Mak Jah on the way.
0: On the way pergi mana tu? Pergi Muar.
3: Dengan PI.
0: Okey, pergi salam lah PI tu.
3: Mak Jah dapat anak yang ni asyik berjalan.
0: Tak apalah, ada masa terluar ni boleh pergi jalan-jalan.
3: Ya, yeah, anak bongsu buat jalan, anak bongsu lelaki.
0: Oh, pergi Muar tu nak pergi perkena apa? Mi Bandung ke?
3: Mi Bandung kot.
0: Wow, okey. Nanti boleh melawat tu lah Doraemon yang baru call tadi.
3: Ya,
0: yeah,
3: Doraemon tu lama sangat sampai Mak Jah berkali putus tu. Nanti kan Mak Jah pergi, Mak Jah putuskan ke punya talian dia.
0: Aduh, risau betul eh.
3: Ya.
0: Okey lah.
3: Ucapan kepada yang dekadir, bunda, Pak Tua, Pak Zara, apa Zara Jojo, Popo Nisya, dan juga Abang Zik Pantun kat Kemaria, dan pada semualah yang mengadil wajah pada maklum semua, kita okay. Menjalani. Okay, pada Ain sama balikkan sampai rumah.
0: Hati-hati tau. Okey, Mak Jah pun semoga selamat sampai ke Muar eh.
3: Ya, okey Ain, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.
0: Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Mak Jah kita. Kita nak bersama terus dengan pemanggil berikutnya, memandangkan ada ramai yang tengah call kita ni. Okey, hello. Assalamualaikum. Siapa di sana?
4: Assalamualaikum.
0: Ya, ini Pakcik Zali kita.
4: Oh, lama tak dengar Cik Ain kita.
0: Itulah, Pakcik Zali lah ni tak call.
4: Call, tapi tak sabar lain. Lepas tu ngantuk dengan bola.
0: Allahuakbar. Ni apa khabar, Cik Zali, sihat ke?
4: Sihat, sihat. Walaupun masih ngantuk lagi.
0: Oh, ini mengantuk sebab apa ni? Nak tengok bola kejap lagi ke macam mana?
4: Semalam ni, lepas tu malam ni. Malam ni yang last kali lah.
0: Malam ni tak payah tidur sebab malam ni ialah perlawanan akhir kan?
4: Akhir dah penutup.
0: Pakcik Zali sokong yang mana satu? Spain ke Argentina?
4: Air ke mana?
0: Alah, dia tanya kita pula ya. Air rasa Air Spain lah kot.
4: Ramai sokong kita. Takpelah. Oleh kerana ramai sangat sokong Spain, saya sokong Argentina.
0: Okey, Pakcik Zali sokong Argentina Nanti kalau kita tengok siapa menang dulu. Kalau saya menang, Pakcik Zali kena buat bedak minggu depan
4: Boleh. Macam-macam pas
0: Tapi kalau Argentina menang, Pakcik Zali kena buat benda yang sama juga. Okeylah Pakcik Zali, jom kita teruskan ucapan petang ni. Silakan.
4: Ucapan kepada kawan saya, pertama pada Kamara di Singapura, Alam Gajah. Ada Malam di Tanjung Rimau. Pada Karam di Lombok China.
0: Ya. Yeah.
4: Pada siapa lagi? Jasmin Hamid di Kota Negeri Sembilan. Lepas tu kepada Jemari di Keluar.
0: Okey.
4: Dan last kali kepada Nak Maria di Singapura. Dan last kali pada Pakcik Haji Manah, Makcik Esa di Kampung Kadik.
0: Alright. Okey, baik. Terima kasih Pakcik Zali.
4: Lepas ni siapa pula?
0: Lepas ni DJ Lia kita.
4: Lia juga ya.
0: Okey.
4: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Kita tunggu malam ni, ya?
0: Ya. Yeah. Okey, waalaikumsalam. Warahmatullahi. Argentina dengan Spanyol. Ya, sama-sama kita saksikan pukul 3 pagi nanti, Okey, apapun untuk jam ini, Ain nak beralih seketika dekat Wasabi Melaka FM. Kita ada kiriman voice note daripada Kak Ina ni. Katanya tengah on the way beli pau sambal, Amboi, sedapnya.
5: Assalamualaikum, DJ Ain ini Kak Ina Monta daripada Selandar Jasin Melaka.
0: Ya, waalaikumsalam.
5: Ucapan selamat petang ini ditujukan sebuah ibu tersayang, Ponorisa Jafam, di Kampung Bukit Senggit. Ina sayang mak wanita paling cantik di dunia. Juga buat Kak Ram, Kak Bin, Mama Nami, Ayahanda, dan tak lupa juga teman-teman di TikTok Melaka FM, Ari, Kak Jabadi, DJ Aman, Kak Zara, Ija, Mencik Keridaan dan semua sekali. Anda semua memang awesome dan sporting selalu. Dan buat DJ Ain, selamat buat DJ Ain, terima kasih untuk tugasan hari ini. Balik nanti Ain jangan lupa cari burger. Bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ina. Oh, Kak Ina suruh Ain cari burger Ya kan Kak Ina nak bagi pau sambal yang dia beli tadi tu. Okeylah, kita ada kiriman daripada Mok Suraja Alias. Katanya hello-hello hujung minggu petang ni ditujukan untuk Ramli Bertam Hulu, Ayahanda Haji Kadir, Haji Zainab dekat Alur Gajah, Mak Ayah dekat Jasin, Mama Nomi, Kak Bit, Kak Nani dekat Pelanggai, Mak Jah, Mak Lu Mahawa, Kak Ram Lubuk Cina, Wan Cak Cak Ba, dan juga katanya selamat ulang tahun kelahiran lah untuk Tok Ba semalam. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan juga sihat-sihat selalu. Amin ya rabbal alamin. Okey, dan juga kita ada kiriman daripada Pak Cik Manaf ni. Pak Cik Manaf kata, oh nak request lagu ke? Minta maaf tau Pak Cik Manaf, saya tak dapat nak tunaikan permintaan lagu. Tapi tak apa, malam nanti boleh buat permintaan lagu. Sebabnya selepas ini rakan setugas saya DJ Lia akan terus menemani anda 6 petang sehingga 12:30 malam. Dan pasti boleh request lagu lah pukul 9:30 malam nanti. Jadi dekat TikTok pun tadi ramai juga yang kata nak request lagu petang ni, minta maaf tak dapat tau. Sebabnya petang ni kita ada Hello Melaka FM sahaja untuk anda sampaikan ucapan ataupun untuk anda kongsi aktiviti hujung minggu anda sampai pukul 6:30 petang kejap lagi, okey? Jadi yang boleh request lagu tu, tema untuk hari Ahad ni, kita ada segmen Shock 80-90. Jadi anda boleh request lagu era 80-an dan juga 90-an sahaja bersama dengan DJ Lia kita, okey? Apa pun sekarang ni 5.54 minit petang. Ain dah pun berada di penghujung tugasan dah. Terima kasih untuk semua tau yang mendengarkan Melaki FM. Tak kira di mana jua anda berada, yang tengah dengarkan sekarang dalam kenderaan, semoga selamat sampailah ke mana jua destinasi anda nak tuju. Yang dekat rumah, selamat berehat. Yang dengarkan dekat RTM Tweet juga, terima kasih. Dan juga untuk semua yang masih lagi lepak dekat TikTok ni, kita ada Kak G, Kak Ija, Rizal Melaka, Mencari Keredaan. Kita ada My Life, terima kasih adik kita ni. Juga kita ada Rich JR35. Kita ada Abang Sesumpah moga sihat selalu insyaAllah. Amin Rabbal Alamin. Kamarudin Misdi pun ada, terima kasih Ain katanya. Zakwan, semoga dipermudahkan segala urusan. Cik Mat pun ada. Ada ramai lagi dekat sini. Terima kasih banyak. Okey, insyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Dan selepas ini sekali lagi bertemankan rakan tugas Ain, DJ Lia akan terus menemani anda. Jadi sebagai terakhir ni, nanti akan anda dengan sebuah lagu nyanyian Vita Alvia, Simalakama. Khas untuk anda. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jaga diri.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 19 Julai 2026, hari Ahad, bersamaan 4 Safar 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Juga terima kasih untuk rakan segas DJ Ain yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazlina Rashid, DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk 6 jam ini. Hujung Minggu MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Dan waktu ini juga kita tengah live di TikTok Melaka FM. Terima kasih kawan-kawan kita yang sentiasa setia bersama kami di Melaka FM. Tentunya di 102.3. Muhammad Rushdan tanya, topik apa petang-petang ni DJ Lia? Petang-petang ni kita nak sembang-sembang dengan anda. Jadi anda boleh hubungi kita di talian 06-282-4477, 06-284-3377. Ada dua nombor eh. Kalau tak dapat yang pertama, boleh telefon nombor yang kedua. Ataupun anda boleh saja hantarkan ucapan anda di 010-806-1023, nombor bilik hijau kita, hantar sekarang dan Lia akan keudarakan ucapan anda. Baik, kita ada pemanggil di talian. Siapa agaknya? Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Hello.
0: Hello, siapa tu?
1: Kak Linda ni dari Sarawak.
0: Kak Linda ini, dari Sarawak.
1: Baru pertama kali bercakap dengan Lia ya. Lia, ada Lia ya.
0: Betul, Lia di sini.
1: Kalau bercakap dengan DJ Fa, DJ Ain tadi baru pulang ya. Jalan hati-hati.
0: Masya Allah.
1: Kenapa berhubung dengan dia tadi? Ramai ke kawan tu. Apa kabar orang Melaka? Hujan gak?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Sekarang ni
1: ada bunyi, dia punya bunyi guntur tapi tak jadi hujan lah. Kakak tengah nak gira-gira nasi tu, nak makan untuk petang.
0: Oh, okey. Nak gira nasi.
1: Malam ni minta lagu 60-an ya. 89
0: 80-90-an.
1: Pukul 9 lah, habis berita ni sebenarnya.
0: Betul, 9.30.
1: Ini tak boleh minta lagu.
0: Waktu ni kita tak ada permintaan lagu.
1: Ya, nak pergi ucapan dengan kawan ya.
0: Baik, silakan Kak Linda.
1: DJ ni siapa, nama Lia. Nanti pulang hati-hati. Ingat mama dengan ayah, adik-adik di rumah, keluarga tercinta. Untuk Abang Pedro tadi, makasih bang. Orang Pahang, Abang Usman Yudai, Kak Ram, Kak Jainat, dari Pulau Melaka tu, itu Abang siapa nama tu? Kakak itu Rapia Muhammad. Kawan tu. Untuk kakak yang di Singapura tu, dua kakak Singapura kan, kakak Anggun, satu kakak belum kenal dengan nama dia. Untuk Kak Zah, untuk kakak Leha, untuk Pak Janggut, untuk semuanya Popo di Riau, untuk orang Melaka lah, abang-abang yang siapa yang itu Kak Ram ya, Kak Ram dari Pulau Melaka, Sungai Cina tu kan?
0: Iya.
1: Kak Ram.
0: Kak Ram lubuk Cina.
1: Kak Ram lubuk Cina. Kakak tak bapa pandai sebut nama. Nanti kalau dah ada tahun dia, mungkin kakak sudah kenal. Baru kakak ini baru kenal Kak Zah. Kakak itu yang sebut-sebut lah. Untuk orang Melaka, abang-abang, kakak-kakak. Nanti kalau di jalan raya berhati-hati. Nanti pulangnya tengah malam, nanti berhati-hati ya sayang ya.
0: Baik, insyaAllah Kak Linda.
1: DJ itu siapa nama tadi? Aduh, sudah lupa.
0: DJ Ain.
1: DJ Ain, berhati-hati juga. Palein. Sama petugas. Terima kasih nyambut telepon kakak ya.
0: Bye-bye.
1: Terima kasih. Sama petugas sayang.
0: Bye-bye. Terima kasih Kak Linda. Alahai comelnya. Okey, seterusnya. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Zul Alif.
2: Saya Nurul Syazilana. Apa khabar? Apa ni?
0: Khabar baik, alhamdulillah. Zul Alif, apa khabar?
2: Khabar ni baik, alhamdulillah, syukur.
0: Dah minum petang ke?
2: Ah, minum belum lagi.
0: Oh, kejap lagi lah tu.
2: Ah, kejap lagi lah.
0: Macam mana cuaca dekat sana? Hujan ke, panas ke, ribut petir ke, banjir ke?
2: Cuaca kalau daripada pagi tadi sampai sekarang ni panas ya.
0: Oh, panas.
2: Ah.
0: Yalah.
2: Tak ada hujan, tapi tengah hari tadi ada ke dia dah bagi dah guru tu, cuma tak ada hujan.
0: Oh, dia bagi guru je.
2: Guru saja.
0: Dia bagi hint je.
2: Dia bagi hint, tapi beberapa hari lepas ada hujan.
0: Itulah tu. Orang kata mendung tak bererti hujan.
2: Betul-betul. Dia makan apa petang ni?
0: Saya belum makan lagi sebab tadi saya makan roti, tapi saya ada bawa nasi kerabu ayam bakau.
2: Itulah saya jarang dengar kata Lia belum masuk konti makan lagi tu.
0: Itulah.
2: Makan lagi. Selalu kalau sebelum masuk konti tu Lia memang dah, orang kata apa, dah makan tu dah siap dah.
0: Hari ni belum makan lagi. Saya makan roti je tadi.
2: Mungkin nasi kerabu tu makan nanti waktu-waktu rehat nantilah.
0: Waktu rehat nanti baru makan nasi kerabu.
2: Saya pun baru je lepas ni ajar budak-budak ngaji ni pada balik .
0: Alhamdulillah.
2: Jadi kita sambunglah untuk destinasi kita sosial.
0: Okey, ucapan petang ni buat siapa Zulalif?
2: Okey, terima kasih ya.
0: Ya.
2: Okey, ucapan selamat petang pada Pak Wan sekeluarga dekat Tarik Jawa Muar. Kata buat Bonda Haji Zainab sekeluarga. Bu Azizah dan dengan anak dekat Miza Abang Amir. Pada apa ni, Pacu Semangkuk Babang Fadil Peda Kemasa, dan khususnya pada Kak Mah Tunjang, pada semualah yang mendengarkan lakukan petang ni. Semoga semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang Lia butakan. Untuk DJ kita Nurul Syazlana binti Abdul Rashid, selamat jalankan tugas sampai ke pukul 12 malam nantilah.
0: Betul.
2: 6 petang sampai 12 malam hujung minggu Melaka FM. Radio nombor 1 untuk orang Melaka. Mana lagi?
0: Melaka.
2: Terlihat juga sahabat tegal ya.
0: Baik, terima kasih Zulali.
2: Hati-hati balik tengah malam nanti,
0: InsyaAllah.
2: Balik pada Lihat Konti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat temankan anda sampai pukul 12. Lepas tu anda kena stay up. Jangan tidur dulu, sebab kita nak saksikan perlawanan akhir final malam ni. Argentina akan lawan dengan Spanyol. Jadi pasukan manakah menjadi pilihan anda? Nantikan pada malam ini. Jom kita layan dulu lagu daripada Bonnie M, Daddy Cool, Mac FM.

0: SS. Ha. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lucky FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM mempesonakan.

0: Daripada Uji Rashid, ku ingin selalu di sampingmu, baru saja menghiburkan anda. 6.23 minit petang ketika ini. Masih lagi kita dalam segmen Hello Hello Melaka FM. Jadi boleh hubungi sekarang di talian 0628244477, 0628433377. Abang Din dari Serkam nak tujukan ucapan untuk isteri tersayang Puan Fauzia yang kini dalam perjalanan ke pusat rehab MITC menghantar anak. Semoga perjalanan pergi dan balik dilindungi Allah hendaknya. Amin. Sweet kan? Bagi ucapan untuk isteri. Okay, seterusnya. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ria.
0: Siapa tu?
1: Niki, Kak Niki.
0: Kak Niki, apa khabar Kak Niki?
1: Sihat. Okay.
0: Ya, petang-petang ni ada ke mana?
1: Nak makan durian, Ria. Nak makan durian. Datang rumah.
0: Makan durian banyak ke?
1: Eh, banyak.
0: Boleh lah.
1: Datang lu. Senang. Nak tujukan lagu ni pada Mak Jah. Mak Jah Bukit Ramai, Mak Nuawa. Hai Mak Jah, lama tak dengar khabar, dah lupa kita ke?
0: Mak Jah
1: sayangku. Hai Mak Jah, dah lupa Kak Niki eh?
0: Oh Mak Jah, oi.
1: The Father Dollar Spock, Mak Yah Lendu, Mak Bon, Ayanda Haji Kade dan isteri. Lia juga tak lupa Lia ni. Suami orangnya.
0: Ingatkan Kak Niki.
1: Lepas
0: lupa kita.
1: Rakan-rakan di RTM Melaka. Dengan kata-kata sehat-sehat selalu, senyum-senyum selalu, jangan sedih-sedih. Kalau sakit makan ubat. Semoga dipanjangkan umur. Itu saja Lia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nampak macam ringkas kan pesanannya, tapi sangat-sangat memberikan peringatan untuk kita semualah. Kalau sakit makan ubat kan, kena ceria-ceria selalu, barulah hati ni rasa gembira, rasa bahagia. Okey, seterusnya siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pakcik Jasli.
2: Ya.
0: Sihat ke hari ni?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah.
2: Sebelum itu kan saya ucap tahniah lah pada Alung Asraf tadi yang cerita Kuih Chang ni kan, dengan riwayat-riwayat dia sekali kan.
0: Seronok dengar kan.
2: Patut dia diberi bintang anugerah seni budaya tu.
0: Betul, insyaAllah.
2: Saya memang kagum betul dengan dia tahu saat dia tahu apa mula cerita. Dia buat tahu, itu yang susah nak cari orang dia tu.
0: Kan?
2: Saya tinggi-tinggi ucap tahniah pada Alung Asraf tu. Semoga terus berjaya lagi dan bersinar lagi bintangnya.
0: Amin. Kita bagi tepukan guru. Ni untuk Alung Asraf. Ni ibaratnya Pak Cik Jasli bagi tepukan untuk Alung Asraf.
2: Memang jarang orang jumpa macam tu.
0: Ya.
2: Memang saya amat mati dengar tadi Ain cerita ni kan, dalam rancangan Ain ni. Nak bagi ucapannya.
0: Baik.
2: Pertama tu Najib Abdul Kadir dan Isi Puan Haji Anon Perda Bukit Sanggih. Juga buat Azizah Ramlan yang ada peda setiap tiga blok S tu bersama Mak Usul Raja Alias tu, Ramli masih apa Ramli bertemu ibu kan. Kak Ram sahaja ni ibu Cina, sahaja ni Mak Syed Iman Dalam, Padil di Pelik Kemasul, Zali di Pelik Selangor, Toto Popo di Riau tu. Ucapan selamat petang, selamat berhari minggu, selamat minum petang buat Ain, buat dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pakcik Jasli. Okey, seterusnya siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya. Siapa di talian?
3: Orang seberang ni.
0: Orang seberang. Apa khabar hari ni? Macam mana cuaca dekat sana?
3: Cuaca hari ni dari pagi sampai ke petang mendung je nampak dia.
0: Oh mendung ah. Mendung-mendung maghrib lah tu kan?
3: Mendung-mendung maghrib macam tu lah.
0: Yelah.
3: Sejuk panas tak, sejuk pun tak.
0: Cuaca baik tu. Cuaca baik sambil-sambil minum kopi kan?
3: Cuaca ni nak nyambut final ni.
0: Okey, ucapannya untuk siapa? Popo. Terhenti sejenak seketika Okey, ucapannya Popo, silakan.
3: Baiklah, ucapan pertama buat Lia. Selamat bertugas pukul 12. Jangan sampai terlewatkan final malam ni.
0: Betul. Saya balik terus buka TV. Tengok final malam ni.
3: Lama lagi tu. Nak sempat rehat lagi jam 3
0: Sempat 3. Betul.
3: Makan banyak.
0: Makan banyak-banyak. Okey, lagi ucapan minta siapa pun popo. Makan ucapan banyak-banyak malam-malam nanti kau naik berat badan pula popo.
3: Exercise lah.
0: Exercise lah. Okey lah.
3: Sampai semput lah exercise. Payah nak turun.
0: Itulah pasalnya. Lagi ucapannya.
3: Selamat Pak Jasli Ahmed. Terima kasih Pak Jasli. Yeah. Di kota negeri tu. Mayak rendu. Kak Niki, Mak Jia bersama Pak Din, Mak Karam, Mak Naf, Wan Cak Cak Ba, Abang Fadil, Kak Linda, Kak Haji Ali Jasung Kefera, Cik Adli, Ayah Anda Haji Kadi bersama Bondo Selamat Petang.
0: Ya.
3: Yeah. And buat... siapa tu?
0: Siapa tu? Cepat Popo, cepat Popo. Lah.
3: Kita buat Zul Alif tadi.
0: Oh, Zul Alif. Okey.
3: Buat semua-semualah. Yang mana mendengarkan, yang mengenali saya lah.
0: Ya.
3: Yeah. Saya ucapkan selamat petang. Mana yang terlupa tu blank pula kepala otak saya ni.
0: Belum minum agaknya tu.
3: Memang belum minum. Saya pun balik kebun hari ni. Jadi, minum air putih je.
0: Oh, kejap lagi. Kejap lagi bancu kopi.
3: Bukan gelas kosong, air kosong.
0: Oh, ingatkan gelas kosong.
3: Gelas kosong lah, minum angin lah.
0: Okey, itu saja Popo.
3: Terima kasih, Lia.
0: Baik, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Alay macam pula, minum gelas kosong. Okey, baiklah, saudara sampai di sini saja untuk Hello Melaka FM. Yang mana telefon kita masih lagi berdering-dering tu, saya minta maaf sangat-sangat sebabnya kita dah sampai penghujung waktu untuk Hello Melaka FM. Tapi tak apa, jangan risau, jangan sedih, jangan kecewa, jangan khawatir. Sebabnya minggu hadapan, hari Sabtu dan Ahad, kita akan bersama-sama lagi dalam Hello Melaka FM. Pukul 5.30 sampai pukul 6.30. Dan sekejap lagi, kita akan dengarkan rancangan Permata Hati yang bertajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidun. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.
4: Melaka FM 102.3 mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidun, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi. Kita ikuti bersama.
5: Kawal nafsu dan tanamlah itu tadi juga bermaksud apa? Tanam ni kan sifat dia apa? Korek tanah, masuk kan. Kan kalau macam orang meninggal dunia kan, dikebumikan kan, ditanam. Maka bila mana sifat ditanam itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya juga ialah dibuang tadi kan. Rasa tadi, nafsu itu tadi yang nak menguasai diri. Dan tanam itu juga disebutkan apa? Kerana sesuatu yang tumbuh sendiri tanpa ditanam, sudah tentu hasilnya tidak akan sempurna. Maka apa maksud yang lain kepada tanamlah dirimu ini? Tanamlah kewujudan kita ini di bumi. Bermaksud juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nak dapatkan amalan kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan perkaitan dia ialah kita nak tunaikan, nak buat sesuatu kebaikan, nak buat sesuatu amalan, kena ikhlas. Nak ikhlas tadi kan kena khumul, kena rendah diri. Lalu kenapa tadi nak buat amalan itu tadi? Kenapa nak buat amalan dengan ikhlas? Kenapa ikhlas tadi kena rendah diri? Dia berbalik kepada amalan itu nanti akan dinilai, dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita nak dapatkan amalan yang terbaik. Ibadah kita itu tadi ibadah yang paling sempurna. Ini yang disebutkan kat sini. Maka nak dapatkan begitu, fitrah sesuatu yang tumbuh sendiri tanpa ditanam, hasilnya tidak sempurna. Contohnya apa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang tumbuh sendiri tanpa ditanam, hasilnya tak seberapa, cuba kita tengok ataupun kita buat ubi kayu kan, daripada batang tu kan. Kita tanam dengan cara apa? Yang pertama, campak je dekat atas tanah. Kita tengok 6 bulan berikutnya apa yang kita dapat. Pucuknya tu insyaAllah kita dapat lah, yang daun-daun itu kita dapat. Tapi kita gali tanah bawah tu. Eksperimen yang pertama tadi, maknanya batang kayu, ubi kayu itu tadi, kita letak sahaja atas tanah, kita biar dia hidup sendiri. Hasil dia tadi tak ada sangat, isi dia tadi, ubi kayu itu tadi tak ada sangat, daun aja banyak, tapi buahnya tadi tak ada. Berbanding yang kedua, yang kita tanam. Ini nak cerita yang tanam. Kan yang disebutkan tadi, sesuatu yang tumbuh sendiri tanpa ditanam, hasilnya tak sempurna. Berbanding kalau kita tanam kayu ubi itu. Tanam kayu, ubi kayu itu kan. Gali lubang, kemudian kita cocok dalam tanah tadi, yang dah digali elok tadi, dah digemburkan tanahnya. Kemudian kita tanam batang ubi itu tadi, kambus. Kita biarkan, jaga, tunggu 6 bulan. Bandingkan hasil tadi. Bagaimana hasil yang ditanam ini tadi dengan sempurna, buahnya tadi lebih banyak, buahnya tadi lebih elok hasilnya itu tadi, lebih manis, lebih besar, lebih banyak. Maka inilah ibrahnya yang diambil pada hikmah ke-11 ini. Kenapa disebutkan tanamlah dirimu di bumi ini, tanamlah kewujudanmu, supaya apa? Kat bumi ini, kat dunia ini, kita kena tanam keegoan kita ini tadi, kena tanam nafsu kita ini tadi. Supaya apa? Bila mana ditanam nafsu ini tadi, bila mana dikawal nafsu ini tadi, barulah boleh menghasilkan tadi kan, yang illa liya'budun, untuk menjadi hamba, untuk beribadah, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana tak ada nafsu ini tadi, bila mana nafsu yang terkawal dan dikawal ini tadi, barulah ibadah kita boleh buat tadi dengan ikhlas. Barulah ibadah tadi kita dapat buat dengan sempurna. Barulah ibadah yang kita tunaikan itu tadi adalah ibadah yang ada nilainya dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah ditekankan ialah tanamkanlah kewujudanmu di bumi ini. Maknanya kita kena sembunyikan tadi keegoan kita tadi. Simpanlah tadi segala perangai-perangai yang tak baik, tak elok ni tadi. Dia memang ada. Nafsu tu tak boleh dibuang. Tapi nafsu tu tadi dikawal. Itu yang maksud ditanam tu tadi, dikawal tadi. Maka dengan terkawalnya nafsu tadi, barulah amalan kita, ibadah kita, insya-Allah dapat ditunaikan dalam keadaan yang terbaik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada syarah lafaz, beberapa perkataan kalimah yang dipilih oleh penulis untuk dikupaskan. Yang pertama, perkataan idfin pada matan kalimah, matan hikmah tersebut. Kalimah yang pertama disebutkan idfin, yang bermaksud sembunyikan, kebumikan ataupun tanamkan. Ini tadi idfin wujudaka, tanamlah kewujudanmu, sembunyikanlah tadi kewujudanmu, kebumikanlah kewujudan. Maka yang nak kita tanam tadi, nak kita sembunyi tadi, yang nak kita kebumikan ni tadi, dari sudut nafsu kita, kehendak-kehendak, keinginan kita, fitrahnya manusia memang begitu. Bila mana suruh pilih yang seronok tadi, dengan perkara tadi yang sifatnya peraturan, yang kena datang masjid, kena tadi menutup aurat, datang masjid tadi, kena berwuduk, nak solat tadi, kena begitu, kena begini, berbanding dengan suka hatilah nak buat apa. Kalau fitrah manusia, dah tentu dia akan suka untuk pilih nak buat apa yang dia suka. Tapi nak buat apa yang kita suka, inilah disebut sebagai nafsu. Ini yang kena tanam, ini yang kena kebumi, ini yang kena disembunyikan untuk menyempurnakan sesuatu amalan, ibadah dan kehidupan kita di dunia. Yang kedua, perkataan yang dipilih ialah wujuduka, iaitu kewujudanmu dan juga kemasyhuranmu. Ha, baik, muslimin muslimat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kewujudan kita ini juga dimaksudkan dalam matan ini, dalam hikmah ini ialah kemasyhuran. Nama kita, pangkat kita, kedudukan kita kalau ada. Bagi seseorang yang ada nama tadi, seseorang yang ada pangkat kedudukan ni tadi, bila mana nak cerita tentang amalan, bila mana nak cerita tadi tentang ikhlas, bila mana tadi nak cerita tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pangkat ke, kedudukan ke tadi, kemasyhuran itu tadi perlulah di idfin itu tadi, perlulah disembunyikan, perlulah ditanam, perlulah dikebumikan. Bila mana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tak boleh nak sombongkan diri. Mungkin di hadapan makhluk tadi, ya, kita ketuanya, pemimpin kepada kumpulan ini tadi, masyarakat ini tadi dan sebagainya, jabatan ini tadi. Tetapi bila mana kita bercerita tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bila mana tadi kita nak menunjukkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak bolehlah lagi nak meninggi diri dengan pangkat kedudukan itu. Ini yang disebutkan kena sembunyikan, kena rendahkan. Ya, kita kena rendahkan diri tadi dengan cara humul itu tadi pada sifat tersebut, pangkat kedudukan ini tadi. Bila mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tak ada dah dikira pangkat kedudukan. Itu ibrah yang cukup besar dalam ibadah haji kan. Kita pun masih terbesarnya antaranya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tak kiralah siapa pun, berpangkat apa sekalipun, yang tertinggi di kalangan manusia, raja sesuatu negara, sesebuah negara tadi, ataupun yang bertugas ataupun pangkat terendah di sesuatu negara itu tadi, bila mana berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya tadi kita katakan dalam menunaikan ibadah haji umrah itu dalam satu pakaian yang sama, bila mana ketika mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berihram, itulah pakaiannya. Tak boleh nak pilih, walaupun dia kaya macam mana sekalipun, nak pakai yang lain, caranya nak pakai jenis yang lain, kaedahnya, pakaiannya tadi, kelengkapan dan sebagainya, tak boleh, tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah antara, kalau kita nak lihat bagaimana yang dimaksudkan dengan sembunyikan ini tadi, maknanya pangkat kedudukan itu tadi boleh disimpan dulu. Bila mana dalam keadaan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, semua ini tadi tiada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi selesai daripada itu kan, selepas daripada kita solat, kalau Jumaat kan fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, maknanya lepas saja kita selesai, kalau dalam ayat surah Al-Jumu'ah itu kan, lepas solat Jumaat itu, bertibaranlah kamu di atas muka bumi ini. Kan kembali bekerja lah maksudnya. Yang ketua tadi, jadilah semula dia ketua jabatan. Yang kerja kita ni, kuli bawah ni tadi, kembalilah kita bekerja begitu. Tapi bila mana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, keadaannya sama. Sembunyikan itu tadi maknanya tak kira pangkat kedudukan harta tadi, bila mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala tak ada, tidak dilihat, tidak dinilai perkara itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat hanyalah keimanan dan juga ketakwaan kita kepadanya. Baik, muslimin muslimat dan dirahmati Allah, perkataan yang ketiga ialah al-khumul, iaitu yang membawa maksud jatuh kedudukan di sisi manusia, yang mana Syekh Al-Buti juga berkata al-khumul itu bukanlah bermaksud bermalas-malasan. Khumul tadi kan merendah diri. Merendah diri itu bukan bermalas-malasan. Kata Syekh Al-Buti, bukanlah khumul itu nak kata merendah diri tadi, kita pun tak nak buatlah apa. Kan kita kata tadi, contoh imam tadi yang dipuji kan, Bilal tadi yang dipuji, suaranya sedap, kita tadi yang membaca Al-Quran dipuji tadi, oh pandai baca dengan tajwid yang betul. Maka adakah khumul itu, adakah merendah diri? Tak payahlah. Lepas ni tak naklah lagi ke depan, tak naklah jadi imam, tak naklah tadi membantu orang. Sebab apa? Oh, saya nak merendah diri. Bukan itu maksudnya. Bukan maksud merendah diri tadi, kita tak buat perkara tersebut. Kalau tadi sedekah tadi, jariah tadi, kita tolong orang, nak buat tu tadi kena dengan khumul, nak buat tu tadi dengan merendah diri, bukan bermaksud saya tak nak riak, takut riak, jadi saya tak sedekah dah. Kenapa dah tak tolong orang ni? Saya takut nanti riak. Kan saya tolong orang kan, orang ambil gambar saya viral kan, nanti saya riak lah, bangga diri. Jadi maksudnya khumul ini tadi merendah diri bukanlah sehingga bermalas-malasan, bukanlah sehingga tidak melakukan lagi sesuatu kebaikan dan juga kebajikan tersebut. Buat tetap kena buat. Sebab apa? Itulah tadi yang kita nak kira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi buat dengan ikhlas. Dan yang keempat perkataan yang dipilih untuk dikupaskan dalam syarah lafaz ini ialah natajuh, yang membawa maksud buah ataupun isinya. Tapi maksudnya di sini ialah hikmah, kurniaan dan juga ilmu. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut tadi tentang apa? Tanamlah dirimu tadi supaya apa? Dapat kesempurnaan. Kesempurnaan itu apa? Hikmah, kurniaan, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kawal nafsu tadi, kalaulah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dapat kurniaan tersebut, hikmah tersebut pada amalan ibadah yang kita tunaikan, yang kita lakukan. Kefahaman kita kepada sesuatu amalan dan juga ibadah itu tadi sampai kepada kita bila mana kita tunaikan dengan penuh keikhlasan. Dan itulah dia kunci, ikhlas itu tadi kunci kepada ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khumul ataupun merendah diri adalah kunci kepada tertunainya sesuatu ibadah itu tadi dengan sifat ikhlas tersebut.
4: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
6: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Mak FM secara dalam talian,
7: jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada.
6: Mak FM sentiasa bersama.

0: topi apa yang awak pakai tu? Cantiknya.
1: Oh, topi ni cendermata eksklusif Black FM.
0: Wah, serius lah.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun ada jugalah.
1: Jom, jom, jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
1: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
1: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.
2: Tetapkan frekuensi anda di 102.3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda semua. Salam senja. Selamat berehat untuk anda yang baru saja tiba di rumah setelah seharian keluar. Lapangkan masa, luangkan masa bersama dengan keluarga hari ini kan. Maklumlah hari Minggu, hari Ahad. Jadi selamat berehat untuk anda yang bekerja pada waktu ini. Selamat bertugas saya ucapkan, dan saya doakan semoga semuanya baik-baik sahaja untuk kita semua. Saudara, setiap insan pasti melalui saat-saat yang mencabar. Ada ketika hati dipenuhi dengan kebimbangan, kesedihan dan juga tekanan. Namun seorang mukmin memiliki tempat bergantung yang paling kukuh, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, mafhumnya, ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Ayat ini mengajar kita bahawa ketenangan hati bukan hanya datang daripada harta, pangkat ataupun kesenangan dunia, tetapi melalui hubungan yang erat dengan Allah. Apabila kita memperbanyakkan zikir, membaca Al-Quran, menjaga solat dan sentiasa berdoa, hati akan menjadi lebih tenteram walaupun ujian masih ada. Rasulullah SAW juga ajar kita supaya sentiasa bertawakal setelah kita berusaha. Tawakal bukan bererti menyerah tanpa usaha, tetapi yakin bahawa segala ketentuan Allah adalah yang terbaik. Jadi marilah kita membiasakan diri dengan amalan-amalan yang membawa ketenangan, seperti menjaga solat pada waktunya, memperbanyakkan zikir dan istighfar, membaca Al-Quran setiap hari walaupun sedikit, bersangka baik kepada Allah dan tidak mudah untuk berputus asa. Dan yang paling penting, sentiasa berdoa, memohon ketenangan dan juga petunjuk daripada Allah. Semoga Allah mengurniakan kepada kita hati yang tenang, jiwa yang sabar dan kekuatan untuk kita hadapi setiap ujian dengan penuh keimanan. Baik saudara, disampaikan info tu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.26 malam.

0: SS. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM mempesonakan
3: lagu-lagu kerohanian yang tinggi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis bahawa orang yang mendirikan solat subuh berjamaah, maka Allah Taala akan memberikan keamanan pada dirinya dalam kehidupan dia pada hari itu. Jadi kalau kita ni mendirikan solat subuh berjamaah, Allah Taala melindungi kita daripada sebarang perkara-perkara yang boleh memudaratkan. Dalam sembahyang ni, sembahyang waktu, ada sembahyang-sembahyang yang diberikan keutamaan. So kita mendirikan berjamaah. Mana kalau kita tak dapat sembahyang Zuhur berjamaah, jangan tinggal asar. Karena asar, solat isyak dan solat subuh ni di antara sembahyang

yang digalak ke untuk mendirikan secara berjamaah kerana dengan kelebihan dia. Sebut bila hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul bardai. Salatul bardai ni ialah solat asar dengan solat isyak. Jadi orang yang tak mampu dengan sebab nak mendirikan solat asar berjamaah, maka jangan lupa datang solat isyak berjamaah. Hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendirikan solat isyak berjamaah ini seperti mana dia telah berkiamul lain separuh daripada malam. Orang yang kalau tak dapat melakukan solat isyak berjamaah, jangan tinggal satu lagi solat, iaitu solat subuh berjamaah. Kerana kelebihan orang mendirikan solat subuh berjamaah ni, mereka seolah-olah mendirikan qiyamul lail semalam-malamnya. Orang yang datang solat subuh berjamaah ini sentiasalah di dalam doa para malaikat Allah Ta'ala. Kenapa orang yang datang subuh berjamaah ini? Kerana ada malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mendoakan orang yang datang pada waktu subuh. Nah, kalau sekiranya dia bersedekah, maka malaikat akan berdoa, ya Allah, kau berkatkan hartanya dan dirinya. Dan kalau dia tidak bersedekah, ke doa juga malaikat, kau binasa kan dia dan dirinya. Jadi ini kita nak dapat doa malaikat. Dan kita datang subuh berjamaah ni termasuk mudah-mudahan dapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati li bukurihim. Ya Allah, kau berkatkanlah bagi umat aku berpagi-pagi. Jadi kalau orang nak keluar berpagi-pagi daripada rumah ke masjid untuk solat berjamaah, dia dapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kelebihan-kelebihan yang banyak yang dikhususkan keberkatan dia kepada waktu subuh.

والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an, dan dirikanlah salat dengan tekun. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang

0: awak pakai tu cantiknya.
1: Oh, topi ni cendermata eksklusif Black FM.
0: Wah, serius lah.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun ada jugalah.
1: Jom, jom, jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barang yang eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
2: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
2: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.
3: FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
4: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Nak FM 102.3 mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 yang dengarkan di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, tadi telah pun sama-sama kita ikuti dan juga dengarkan bacaan Surah Yasin, dan disampaikan sekali lagi info atau solat maghrib telah pun masuk pada pukul 7.26 malam tadi. Baik saudara, di jam ini kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 8 malam hingga pukul 9 malam, dan juga disampaikan info atau solat isyak bagi seluruh negeri Melaka adalah pada pukul 8.40 malam. Juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda bertajuk Memupuk Amalan Menabung siri yang pertama, dan tepat pukul 9 kita akan terus ke pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Sekembalinya nanti 9.30 malam seperti biasa setiap hari Ahad di Melaka FM, kita akan sama-sama dalam segmen Shock 80-90. Malam ni kita layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an, lagu-lagu retro, lagu-lagu pop dan juga lagu-lagu balada sahaja. Jadi untuk anda yang nak buat permintaan lagu, mungkin ada lagu-lagu yang dah lama anda tak dengarkan kan, yang nak mengkamit kenangan dulu zaman 80-an, 90-an, boleh buat permintaan lagu anda dan hantarkan saja di 010-806-1023. Kalau ada ucapan pun lebih baik. Kalau nak tunjukkan lagu tu, pastikan ada nama penerimanya. Juga pastikan tajuk yang diberikan adalah betul lah. Dan juga lebih baik sekali kalau ada nama penyanyinya sekali. Senang lah Lia nak cari nanti, nak susun siap-siap kan. Okey, apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malak FM mempesanakan.

makin hari makin resah jiwa yang cuba ditenang. Tewas juga hujung hari lepas hari baru menang. Nafsu lonjak bakar hati jantung pun laju digendang. Bila jauh jadi abdi makin

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbaik.

0: SS. Ha. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM mempesonakan.

0: Tapi apa yang awak pakai tu? Cantiknya.
1: Oh, topi ni cendermata eksklusif Black FM.
0: Wah, sejujurlah.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun ada jugalah.
1: Jom, jom, jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
2: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
2: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.
3: Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

Semuanya memerlukan kepada duit. Bila menyebut tentang duit, dengan duit kita boleh beli dan mendapatkan berbagai-bagai benda pada pemikiran kita. Tapi tak semua dengan duit kita boleh beli. Cuba kita renung. Dengan duit kita boleh membeli rumah yang besar. Tetapi rumah boleh kita beli, kebahagiaan kita tak boleh beli. Kita kena renung-renungkan lah. Berapa ramai orang yang rumahnya besar tapi tak bahagia. Duit boleh membeli maknanya katil. Kita katil ni tujuannya untuk apa? Untuk tidur. Kita boleh beli katil yang mewah, katil yang besar kan. Tetapi dengan duit kita tidak boleh membeli lena. Sebab lena ni tu pemberian Allah. Makna lena ni mengantuknya satu nikmat. Kalau di dalam Islam, dalam peperangan, kalau sekiranya diberikan mengantuk, itu satu nikmat. Sebabnya dalam peperangan Badar, kalau kita lihat sebelum daripada berlakunya perang Badar, pada siangnya perang malam tu, semua umat Islam yang pergi berperang tu, 313 orang tu, Allah Ta'ala tidurkan dia. Sebab besok nak perang sungguh, nak lawan 1000 orang. Jadi Allah Ta'ala bagi rehat. Kami jadikan malam itu untuk istirahat. Kemewahan kita boleh beli semua, tetapi ada yang kita tak boleh beli. Dengan duit kita boleh beli jam, tetapi dengan duit kita tak boleh beli masa. Sebab masa ni disebut dalam pepatah, asah kasayfi. Mana masa ni macam pedang. Kalau kita tak potong dia potong kita. Sebahagiannya mengatakan bahawa masa tu macam emas. Maknanya kalau kita tak merebut masa ni, maka sesuatu yang berharga tu akan hilang. Dan sehingga Allah Ta'ala nak menyebut tentang pentingnya masa ni, Allah Ta'ala bawa satu surah dalam Quran, surah Al-Asr, demi masa. Sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengan masa bahawa masa ni adalah satu perkara yang penting dalam kehidupan. Kalau orang tak menilai masa, dia akan rugi. Kita kena ingat, bila kita ada duit, tidak semua boleh kita beli dengan nilai ringgit.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.40 minit malam akan buku manangnya azannya menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM. Allah.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: vitamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fadhil Amin seperti biasa menemani anda dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Okey, hari ini seperti biasa saya nak berikan tip-tip yang berguna kepada seluruh pendengar setia agar ada sesuatu ilmu yang dapat kita amalkan pada hari ini. Apa ilmu yang Ustaz nak share hari ini? Ilmu

target dan jelas tujuannya. Sebab bila ada orang yang menabung tapi tak ada target, tak tahu apa sebab dia menabung, itu yang kita panggil hangat-hangat kaki ayam. Menabung 2-3 hari, lepas tu tuan-tuan, duit yang dia tabung tadi dia korek balik. Ramai tak jawab macam tu? Wih, ramai yang mengangguk dan senyum tu kan? Orang kata hari ni awal-awal je semangat. Tengah-tengah bulan, terpaksa buka balik tabung tu ya. Kita

lagi dia ada target. Target dia macam mana? Target contohlah, kita nak tabung ni kan, berapa jumlah yang kita mahu dalam tempoh-tempoh yang kita nak. Contohlah, ada orang dia menabung sebab nak berkahwin. Dalam tempoh setahun, dua tahun ni kan, dia nak berkahwin. So, dia ada amount yang dia mahukan. Contoh kedua, ada orang dia nak melancong ke Eropah. Dia tahu kan berapa ribu yang dia perlukan dan berapa setiap hari atau bulan yang dia kena simpan. Dan contoh ketiga, ada orang mungkin nak buat ibadah umrah. Kan? Jadi, semua benda tu perlukan kepada target dan jelas tujuannya. Kerana apa, tuan-tuan? Bila kita

0: bila mana kita kira balik, banyak juga duit yang aku simpan ni. Kan? Oleh itu, tuan-tuan perempuan, ada beberapa tip lagi yang saya nak kongsikan. Jangan lupa, esok kita sambung dengar segmen Janah Minda bersama Ustaz Fadil Samin di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadil Samin dalam Janah Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Janah Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Individu yang memegang jawatan dalam kerajaan diingatkan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bercakap kepada pemberita selepas program Madani Kita bersama komuniti Tambun hari ini, Datuk Seri Anwar berkata tindakan itu akan mencetuskan medan politik yang parah. Menurut Perdana Menteri, tindakan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan tertakluk pada disiplin dan jika memilih untuk melanggarnya, mereka perlu berundur. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat Negeri Sembilan sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang Belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan sukacitanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka menyangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini, saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan kepada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta ringgit bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim menggesa polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membantras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat Ahli Parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Kapten La Albiceleste Lionel Messi melahirkan penghargaan penuh emosi kepada rakan sepasukan. Menerusi Instagram, Messi menegaskan Argentina telah pun mencipta sejarah tersendiri tanpa mengira keputusan perlawanan akhir di East Rutherford awal pagi esok. Melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejurulatihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam per itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major General Mohsen Rezai. Beliau menegaskan Tehran akan menyambung semula operasi serangan berskala penuh jika serangan Amerika berterusan dalam beberapa hari akan datang. Seruan itu disambut Komander Tentera Pusat Iran, Ali Abdullahi. Dalam nada tegas, beliau berkata, pencerobohan Amerika selanjutnya akan menghadapi tindak balas yang dahsyat. Ini sekaligus meningkatkan kebimbangan dunia. Dalam perkembangan sama, Kuwait dan Bahrain mengesahkan mereka sedang bertindak balas terhadap serangan udara Tehran. Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajouri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu semua penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran bahawa hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan ramah STR dan SARA diperluas menjelang belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahuz Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana memilih 102.3 sebagai peneman harian anda.

0: Safar 1448 Hijriah. Apa khabar semua? Okey ke tu? Ada yang menantikan pukul 3 pagi nanti kan? Sabar, lambat lagi kan? Tapi ada yang dah tidur awal ni sebab nak bangun pukul 3 pagi. Ada juga yang stay up Terus mak minum kopi, buat kopi awal kan? Sebabnya nak bersengkang mata sampai pukul 3. Sebabnya takut kalau tidur nanti tak terbangun pula pukul 3 kan? Okey, apapun perancangan anda pada malam ini, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan lah. Yang mana yang nak lepak dekat luar tu, nak tengok bola dekat luar tu, jangan lupa minta izin bini tu. Bagi tahu isteri, malam ni abang nak keluar tolonglah izinkan, tolonglah. Sebabnya perlawanan ni jarang-jarang, 4 tahun sekali. Jadi tolonglah malam ni je bagi abang keluar nak tengok bola ni dengan kawan-kawan. Kalau bini tak bagi macam mana jawablah sendiri Lia pun tak tahu. Okey, Lia temankan dah sampai pukul 12, sambil-sambil kita tunggu final nanti. Sekejap lagi 9.30 kita akan layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an. Jadi kalau anda nak buat permintaan lagu, hantarkan saja di 010-806-1023. Hantarkan sekarang supaya senang Lia nak susun siap-siap. Okey, apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malak FM mempesanakan.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol menentang

Baik, Melaka FM 102.3 mempersunakan 9.33 minit malam ketika ini. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan kita dah pun bersama dalam segmen Shock 80-90. Malam ni kita layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an pula eh. Okey, terima kasih untuk kawan-kawan kita juga yang berada di live TikTok Melaka FM. Jadi waktu ini, kalau anda nak borak-borak, nak berinteraksi secara langsung, nak sembang-sembang dengan kawan-kawan kita dekat TikTok, boleh saja komen-komen ataupun join dulu live TikTok kita. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ada Dani yang hantarkan permintaan lagu berserta dengan ucapan. Saya akan keudarakan satu per satu, okey. Baik, kita ada permintaan lagu daripada Maklum Mahawa dari Sungai Udang. Katanya, Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Selamat malam. Maklum nak minta siarkan lagu Maharaja daripada Ramlah Ram. Dan lagu ini ditujukan kepada Kak Niki, Mak Yam, Popo, Ayanda Haji Kadir dan juga semualah yang mengenali diri Maklum. Terima kasih Lia, sama-sama. Dan juga Muhammad Haikal nak minta lagu Lina daripada Dato' Sheikh. Nak selitkan ucapan juga, selamat berhujung minggu kepada semua pendengar Melaka FM dan semoga terhibur dengan lagu pilihan saya. Okey, sekejap lagi kita akan layan Maharaja dan juga Lina. Yang ini kita layan dulu lagu daripada Ria Risti Fauzi, Sepatu Dari Kulit Rosa, Melaka FM.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barang peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Shock 89.

0: SS. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol

0: KFM mempesonakan.
1: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Uish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
2: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
1: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak sengih seseorang je manan?
2: Ni, aku mau cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
1: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
2: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
1: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebak roti canai kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
2: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin lah.
3: Judi membawa pada. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

10.05 minit malam ketika ini bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti dan kita masih lagi dalam segmen Shock 80-90. Okey, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada sahabat pendengar kita Kak Nita. Katanya nak minta lagu Barang Yang Lepas, nyanyian Shidi yang dikeluarkan pada tahun 1988. Dan juga seterusnya Kak G Abadi nak minta lagu Suraya buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Dan untuk adik Ain yang Kak G sayang sangat. Dan juga buat Lia, terima kasih. Dan juga permintaan lagu daripada Kak Wadia. Sekarang ni ada di Danuk Thailand. Wah, untunglah dapat jalan-jalan ni. Kak Wadia nak minta lagu Sabai-Sabai. Boleh tak, dik? Boleh. Lagu ini untuk akak dan buat semua kawan-kawan akak dekat Danuk Thailand. Nak makan dah lepak ni. Untuk adik Happy Konti, moga ceria malam ni. Dan untuk semua yang berada di TikTok Melaka FM, happy-happy guys. Layan lagu tau. Hui. Kak Wadia makan kerabu Maggi dan juga coconut shake eh. Seronoknya dapat jalan-jalan dekat Thailand, insyaAllah. Satu hari nanti Lia sampai ke Thailand pula. Ada tak kawan-kawan kita yang dari Thailand kat sini? Biasanya yang dari Thailand ni dia ada apa tu? Sempadan dengan Kelantan lah biasanya kan, belah-belah pantai timur. Apapun, terima kasih kerana dengarkan kami di 102.3. Jom kita layan Sabai-Sabai Melaka FM.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Shock 80-90.

daripada CD Barang Yang Lepas. Barang yang lepas janganlah dikenang kan, kita move on. Bila kita move on ni, insyaAllah kebahagiaan menanti. Kalau kita berada di tampuk ataupun di masa silam itu, kita asyik terkenang-kenangkan perkara yang dah lepas kan, sampai bila kita nak majukan diri kita, betul tak? Jadi kita kena move on guys. Nak mengingati boleh, tapi jangan meratapi. Okey, dan sekejap lagi kita ada permintaan lagu daripada Fuad. Fuad katanya nak minta lagu Tugu Cinta daripada Zamri buat hiburan semua pendengar Setia Melaka FM. Dan juga yang ini MK. MK pula nak minta lagu Mengapa Dikenang, Mengapa Difikir. Lagu nyanyian daripada Herman Tino. Dan ucapannya untuk semua pendengar Melaka FM pada malam ini, layan dan juga semoga terhibur. Kepada semua pendengar dan juga DJ Lia yang bertugas malam ini, santai-santai, sihat-sihat selalu. Dan juga kepada DJ Lia, selamat melakukan tugasan dengan semangat ya. Mantap, terbaik. Terima kasih MK. Ataupun mencari keredaan nama penanya di TikTok Melaka FM. Terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok pada waktu ini. Ramai yang buat permintaan lagu, ramai yang komen-komen kita ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sekejap lagi. Bukan sekejap lagi lah, sekarang ni kita nak layan sebuah lagu daripada Ricky Martin, The Cup of Life. Lagu ni kan sebenarnya adalah lagu tema untuk FIFA World Cup pada tahun 1998. Jadi saya ceritakan sikit lah tentang lagu ni. Lagu Ricky Martin bertajuk The Cup of Life, atau dalam bahasa Sepanyol La Copa de la Vida. Ialah lagu rasmi FIFA.

0: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidurlah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 minit pagi hanya di Melaka FM.
4: SS, dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
5: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
4: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
5: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
4: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Melaka FM.
6: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
4: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Melaka.
6: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
4: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
7: Melaka FM mempesonakan.
8: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Shock 80-90.

Jadi sebuah lagu daripada Yunizar Husin di hari persandinganmu baru saja menghiburkan anda. 10.55 minit malam ketika ini. Sebelum kita ke pusat berita radio untuk sama-sama kita dengarkan berita, sempat lagi untuk saya tunaikan ya permintaan lagu daripada Jeff. Lagu yang ingin dikirimkan pada hari ini membawa 1001 kenangan katanya. Setiap baik lirik dan juga alunannya mengimbau kembali memori indah suatu ketika dahulu yang tetap segar dalam ingatan. Jadi semoga lagu ini dapat menemani hujung minggu semua dan menjadi pengubat rindu untuk mereka yang pernah melalui detik-detik indah dalam kehidupan. Lagu yang diminta adalah Stanza Sepi Sekeping Hati daripada Ben Adan. Jom kita layan Shot 80-90.

cadangan tambah STR dan SARA diteliti. Pembina Gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai rahmah SDR dan sumbangan asas rahmah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya telah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Sebesar Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Datuk Seri Anwar berucap pada program Madani Kita bersama komuniti Tambun di Tambun Perak. Mengenai isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam e-fishery, Perdana Menteri memaklumkan akan memberikan penjelasan pada persidangan Dewan Negara esok. Beliau berkata penjelasan itu akan dibuat berdasarkan fakta sebenar berkaitan perkara berkenaan.
2: Betul, dia bawah keseluruhannya. Tapi ini syarikat kewangan, pemegang pensin, ada pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda memahami bahawa kemerdekaan dicapai tidak mudah. Ia hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata generasi terdahulu menentang penjajahan. Beliau menegaskan penjajahan bukan sahaja merampas kekayaan negara, malah menjejaskan maruah, jati diri dan hak rakyat menentukan masa depan sendiri.
2: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami, dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat, diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Perdana Menteri turut menekankan tanggungjawab rakyat selepas merdeka. Menurut beliau, pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat, bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang.
2: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti tunai rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun. Tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam dalam kerangka memaknai kemerdekaan, supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat 18 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu, 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan didaftarkan di Sabah, Sarawak dan Labuan. Peningkatan jumlah pendaftaran itu menunjukkan pelaksanaan SKDS di sana berjalan dengan baik. Mengulas berkenaan kad fleet, Datuk Armizan berkata penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidi.
3: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Datuk Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Center for Market Education CME, Dr. Carmelo Felito berkata, penambahan kuota diesel bersubsidi kepada 300 liter sebulan bagi syarikat kecil dan kontraktor tempatan membantu mengurangkan tekanan kos operasi serta memperkukuh pelaksanaan subsidi bersasar. Beliau berkata keputusan itu penting bagi memastikan kelangsungan aktiviti bahan api dalam sektor-sektor utama yang menjadi penggerak kepada pertumbuhan dan kestabilan ekonomi domestik.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Siapakah yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $50 juta? Persoalan itu bakal terjawab apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina berentap pada aksi akhir Piala Dunia FIFA 2026 pukul 3 pagi nanti. Menurut FIFA, juara edisi kali ini bakal menerima ganjaran terbesar dalam sejarah kejohanan, susulan kelulusan sumbangan kewangan keseluruhan berjumlah $727 juta. Daripada jumlah itu, sebanyak $655 juta diperuntukkan sebagai hadiah wang tunai kepada 48 pasukan yang bertanding, meningkat 50% berbanding edisi sebelumnya. Sementara itu, ribuan pengunjung hadir memeriahkan RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Kemuncak acara menampilkan tayangan langsung perlawanan akhir Piala Dunia menerusi layar gergasi bermula pukul 1.30 pagi nanti. Peminat juga boleh menyaksikannya secara langsung menerusi siaran RTM bermula pukul 2 pagi nanti di saluran Sukan Plus dan OK, juga di platform RTM Click, sekaligus memberi lebih peluang kepada peminat bola sepak tempatan mengikuti detik penentuan juara dunia tersebut. Kualiti udara tidak sihat serta keadaan cuaca di New York menjejaskan perjalanan Presiden Mexico Claudia Sheinbaum untuk menghadiri perlawanan akhir Piala Dunia. Sheinbaum sebelum itu menerima jemputan mengejut daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke acara tersebut. Beliau akan menghadiri perlawanan itu bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang mewakili negara ketiga yang menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia. Hubungan antara Mexico dan Amerika masih tegang berikutan isu perdagangan dan keselamatan. Setakat ini, Sheinbaum hanya pernah bertemu Trump sekali, iaitu ketika Majlis Undian Piala Dunia di Washington pada Disember tahun lepas. Kawalan keselamatan di Stadium MetLife diperketat ke tahap tertinggi menjelang perlawanan akhir tersebut. Langkah itu dilaksanakan berikutan Trump dijangka hadir menyaksikan perlawanan di stadium berkapasiti 82,500 penonton itu. Pasukan perkhidmatan rahsia Amerika bersama anggota keselamatan persekutuan negeri dan tempatan menjalankan pemeriksaan ketat di pintu masuk serta kawasan sekitar stadium. Selain kawalan keselamatan, penyokong turut berdepan kos pengangkutan dan harga tiket yang tinggi. Harga tiket jualan semula mencecah antara $7,000 hingga $55,000 bergantung pada lokasi tempat duduk. Seorang penyokong dari Honduras, Edgar, berpendapat penganjur sepatutnya menawarkan harga tiket lebih berpatutan kepada penyokong. Penyokong dari Belanda, Noah Tempes, pula berharap mutu perlawanan akhir itu sepadan dengan harga tiket yang tinggi dan mampu memenuhi jangkaan peminat. FIFA dilaporkan akan memperoleh hasil tertinggi dalam sejarah sebanyak $15 bilion daripada Piala Dunia 2026 berbanding jangkaan asal sebanyak $11 bilion. The Guardian melaporkan peningkatan ketara hasil itu didorong oleh pendapatan daripada sektor hospitality dan jualan tiket. Ketika Piala Dunia 2022 di Qatar, FIFA memperoleh hasil sebanyak $5.769 bilion. Kejohanan itu disertai 32 pasukan dan membabitkan 64 perlawanan berbanding 48 pasukan serta 104 perlawanan pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, cadangan tambah STR dan SARA diteliti. Peminat gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dan Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

The final countdown. Ha, kita nak counting ni. Lebih kurang beberapa jam je lagi kita akan saksikan perlawanan akhir FIFA World Cup 2026 pada pukul 3 pagi nanti. Dan kita akan saksikan perlawanan antara pasukan Spanyol dan juga Argentina. Dah boleh saksikan di TV Sukan Plus, TV OK dan juga di RTM Klik. Tapi saya yakin ada di antara pendengar-pendengar kita pada malam ini kan, yang pergi ke tayangan skrin besar. Ada beberapa tempat di Melaka yang buat tayangan skrin besar. Ada dekat Aikro, Makcik Tanah, Melimau, ada macam-macam lagi lah tempat kan. Jadi apapun, dalam ramai-ramai itu, jangan sampai ada pergaduhan. Mungkin ada yang sokong Spain, ada yang sokong Argentina. Jangan sampailah bergaduh-gaduh kan. Kita tenang-tenang, relax-relax je, okay? Dan juga pastikan untuk anda yang berada di tempat ramai, tempat umum, jaga barangan peribadi anda. Kalau ada bawa anak-anak, adakah yang bawa anak-anak eh? Kalau ada bawa anak-anak kecil tu, jagalah, pimpinlah tangan mereka, okay? Tapi saya rasa biasa yang tengok ni bapak-bapak kot rasanya kan, abang-abang kita eh. Apapun, sediakan wang yang secukupnya. Sebabnya janganlah kita minta member belanja pula kan. Kita belanja member, apalah salahnya. Tertarik satu, roti kosong satu. Sambil-sambil kita katakan gol. Okey, terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Saya nak menyapa sekejap kawan-kawan kita ni. Okey, saya mulakan dengan The Seal. The Seal katanya penyokong Spain hadir eh. Zuli, Spain, Selangor hadir. Kak Zura, Juju pun ada ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Syahril Izwan katanya JDT, Spain hadir. Kak Zura kata, wah, lihat tim Argentina eh, semangat eh. Kalau tengok live TikTok pada waktu ini, lihat ada Mafla dan juga apa ni, cekak eh, cekak musang ni dekat atas kepala ni, cekak Argentina. Kita kasihlah ada semangat sikit eh. The Seal katanya Spain pantai putri. Kak Zura hadir dari Rambai Hill, Spain. Fuad dari Batu Pahat, Spain. Apollo hadir dari Melaka, Spain. Izzuddin Hisham, assalamualaikum, salam dari Alur Gajah, Argentina. Mantap. Encik Senyap katanya hadir dari Sandakan, Sabah, Spain, di Jelia. Ahmad Shah katanya Terengganu, Spain. Arik hadir dari Darul Aman, Spain. Abang Din hadir dari Serkam, Spain. Wah, ramai Spain ni eh. Sidi Ubian, salam dari Kota Kinabalu, Argentina. Bunga Raya katanya Spain World Cup champion. Haha, itu dia. Oh, rata-rata kawan-kawan kita yang berada di live TikTok pada waktu ini adalah penyokong-penyokong Sepanyol. Kak Zura kata malam ni tukar dia, Kak tengok dekat di bendang. Kalau tengok dekat di bendang, dia pasang apa tu, skrin besar tu eh. Memang best. Sebenarnya bola ni kan seronok kalau kita tengok ramai-ramai kan. Sebab dia ada vibes tu kan. Semangat.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai.

0: 8.3 mempersonakan 11.38 minit malam ketika ini. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama dengan kami, tentunya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Lebih kurang beberapa minit saja lagi Lia temankan anda, dan waktu ini juga Lia nak keudarakan sebuah nota suara ni. Lama tak dengar suara Abang Razak ni ha. Abang Razak RM12.50. Saya ingat lagi tau ha. Masa tu topik kita tak cukup hantaran. Jadi Abang Razak ni tak cukup RM12.50. Hantarannya untuk meminang Dak Lia. Masih ingat lagi Lia tau tahun 2023. Jom kita keudarakan apa kata Abang Razak ni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Lia, dah lama dah tak keudara.
0: Itulah pasal.
1: Kenal lagi tak?
0: Kenal.
1: Abang Razak. Okay, dalam segmen 80-90, Abang nak dengar lagu Memori Sepi, Sons of Adam.
0: Memori duka.
1: Kalau tak ada, Gingerbread.
0: Okay.
1: Mat jiwa-jiwa.
0: Mat jiwa-jiwa. Itu memang
1: okay, abang ambil kesempatan itu. Tujukan lagu ini kepada semua peminat setia Melaka FM. Otai-otai Melaka FM. Peminat lama dan juga generasi baru. Kepada warung popular dekat Duyung ni, warung tiga beradik. Tadi abang boleh makan kat sana. Makan special nasi goreng belacan.
0: Nasi goreng belacan eh. Lagi?
1: Kepada chef dia, Chef Syahil. Pembantu Chef Syahila. Pembantu Chef Air Syami. Kepada pelanggan-pelanggan yang masih lagi berada di warung tiga beradik yang menikmati cuaca dah malam ni.
0: Baik, terima kasih Abang Razak. Walaupun suaranya suara rock kan? Ada yang kata ni rock seram ni. Tapi tetap setia dengarkan kita. Terima kasih toke-toke warung yang membuka siaran kita pada waktu ini. Kepada pelanggan-pelanggan, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dikeudarakan. Terima kasih juga sekali lagi ya Abang Razak. Kerap-kerap lah masuk dekat kita punya ruangan ni. Okey, selepas ini jom kita layan sebuah lagu daripada Queen, We Are The Champions. Lagu ni ikonik oleh kumpulan Queen, dan lagu ini dicipta sebagai lagu yang meraikan kejayaan selepas melalui pelbagai cabaran dan juga pengorbanan. Walaupun bukan lagu rasmi FIFA, ia mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan dunia bola sepak, dan lagu ini sering dimainkan ketika majlis penyampaian trofi, sambutan kemenangan liga ataupun kejohanan, perayaan kemenangan Piala Dunia dan juga kejohanan sukan lain. Malah, lagu ini pernah digunakan sebagai tema rasmi Piala Dunia FIFA tahun 1994 di Amerika Syarikat. Dan sejak itu semakin sinonim dengan suasana kemenangan dan juga suasana kemeriahan dalam sukan. Jadi pasukan yang menjuarai Piala Dunia FIFA pada tahun 1994 ialah Brazil. Brazil menewaskan Itali pada perlawanan akhir yang berlangsung di Rose Bowl, Pasadena, California, Amerika Syarikat pada 17 Julai 1994, dan perlawanan berakhir 0-0 selepas masa tambahan. Sebelum Brazil menang 3-2 menerusi sepakan penalti, dan ia merupakan kali pertama dalam sejarah final Piala Dunia yang ditentukan melalui penentuan sepakan penalti. Detik yang paling dikenang ialah apabila pemain Itali Roberto Baggio gagal menyempurnakan sepakan penalti terakhirnya apabila bola melambung tinggi melepasi palang. Kegagalan itu memastikan Brazil muncul sebagai juara dunia buat kali keempat. Dan menariknya, Piala Dunia 1994 juga sering dikaitkan dengan lagu We Are The Champions oleh Queen yang dimainkan dalam suasana meraihkan kemenangan, walaupun lagu itu bukan lagu rasmi kejohanan. Jom kita layan daripada Queen, We Are The Champions, Shot 80-90.

Lagu daripada Ziana Zain, Kalau Mencari Teman, mengakhiri segmen kita pada malam ini, Shot 80-90. Banyak nasihat dalam lagu ni kan, Kalau Mencari Teman. Jadi carilah kawan yang baik-baik supaya dapat membimbing kita ke jalan yang baik. Okey, sampai di sini saja tugasan Lia. Dan besok pagi anda akan bertemankan DJ Siti Ruby untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Dan disampaikan info tu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.58 minit pagi. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang bertemankan saya DJ Lia dari pukul 6 petang tadi hinggalah ke waktu ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live di Tom Melaka FM. Dan terima kasih untuk rakan-rakan tugas di Bilik Kawalan Utama MCR, Kak Nora dan juga Abang Nizam. Oh, insyaAllah dia akan sambung tugasan pada hari besok pukul 6 petang hingga pukul 12.30 malam. Besok kita ada segmen Janji Rock. Okey, jangan lupa malam ini, pagi nanti pukul 3 pagi, perlawanan akhir final FIFA World Cup 2026 yang akan kita saksikan perlawanan antara Spanyol dan juga Argentina. Jadi sebagai penutup, sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Shakira dan juga Wycliffe Jean, Hips Don't Lie. Lagu untuk FIFA World Cup pada tahun 2006. Ha, jom kita layan. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaming langsung di RTM Click.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada pemilik suara tadi, Abang Naza, Abang Manis Nasional FM. Sebelum ini menemani anda dari jam 6 petang tadi. Kini tugas saya bermula. Saya Hanim, atau nama sebenar Sharifah Hanim Said Yahya Kamal, hari ini menemani anda pembuka hari 20 Julai 2026. Untuk hari ini adalah hari yang penuh debaran untuk semua peminat bola sepak. Hari ini hari penentuan siapakah yang layak menjulang Piala Dunia FIFA. Sama-sama kita nantikan perlawanan dua pasukan gergasi dunia, Spanyol menentang Argentina, jam 3 pagi nanti. Perlawanan ini boleh disaksikan juga melalui RTM Click di saluran Sukan Plus dan TV OK. Sebelum kita raikan kemenangan pasukan juara FIFA kita, saya nak raikan dulu pendengar-pendengar di luar sana yang menyambut hari lahir hari ini, 20 Julai 2026. Selamat hari lahir.

0: Happy birthday to you. Semoga dimudahkan rezeki, dipanjangkan usia dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Hari ini pelbagai informasi saya akan kongsikan. Ada juga lapor terus dari Pulau Pinang Mutiara FM untuk program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam jam 12:30 malam nanti, insya-Allah. Juga lapor terus dari Kedah FM untuk program Gegak Final Piala Dunia FIFA 2026 jam 1:30 pagi nanti. Teruskan kesetiaan anda dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Kira.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 untuk perlawanan akhir pasukan gergasi dunia Spanyol menentang Argentina. Ha, untuk kemeriahannya, kita bersama dengan Mutiara FM untuk laporan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Di atas stadion kini ada DJ Q ke?
3: Ya, saya ni.
2: Apa khabar?
3: Baik, Alhamdulillah. Tapi khabar tu lebih kepada yang meriah dekat sini. Itu yang saya gambar.
2: Tapi nak tanya dulu, cuaca kat sana tu Zul macam mana? Zul pula Q. Ha, kan?
3: Itu yang next saya.
2: Untuk next dan baru Zul.
3: tapi jiran kami tu. Tapi kalau ikutkan di Bertam ni, lebih tepat lagi di Kepala Batas ni. Memang 2-3 hari sebelum ni, hujan. Terutama pada waktu malam. Tapi Alhamdulillah hari ini di kompleks sukan MBSP Bertam ni, cuacanya cukup mengizinkan, cukup baik dan memang dipenuhi dengan warga utara.
2: Alhamdulillah. Jadi ramai yang boleh datang tu, kemeriahan tu dapat dengar daripada sini.
3: Betul. Saya pun tak tahu nak ke mana dah sebab dia memenuhi semua ruang dekat kawasan kompleks sukan ni.
2: Besok saya rasa mesti tak jam jalan.
3: Harapnya begitu sebab kita masih lagi nak pergi kerja esok. Tapi kalau ikutkan sekarang ni untuk maklumat Anim dan juga pendengar National FM dan juga pendengar Radio RTM khususnya, ketika ini sedang rancak berlangsung bagi program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam ni, dan ada aktiviti-aktiviti sampingan. Antaranya kalau macam Anim dia dengar tu, macam Anim kata meriah tu, sedang berlangsung untuk cabutan bertuah. Kalau ikutkan ni, orang bukan kata orang Bertam, satu Pulau Pinang ni duk tunggu sebab cabutan bertuah ni dia punya hadiah cukup-cukup rancak punya orang kata. Dan sambil-sambil tu juga ada aksi. Sebab selain daripada cabutan bertuah, ada juga pertandingan bola sepak veteran empat penjuru yang sedang berlangsung. Antaranya daripada pasukan veteran Pongsu Seribu, Bertam, dan juga untuk final sekarang ni, nak tahu siapa juaranya, nanti laporan berikut saya akan kongsikan. Selain daripada program tayangan Big Screen yang akan mula sekitar jam 3 pagi nanti yang kita bawakan, dan istimewanya ni, macam biasa, kita RTM selaku penyiar rasmi, mereka juga di sini akan menyaksikan bagaimana kemeriahan yang kita bawakan langsung daripada Dataran Merdeka terus ke Bertam ataupun majlis kompleks sukan MBSP Bertam ni.
2: Jadi betul, nanti kita akan bersama lagi kan?
3: Nanti insyaallah.
2: Lagilah sekali lagi lintas langsung kita bersama dengan Zul nanti.
3: Zul dekat Kedah.
2: Saya asyik tu pergi ke depan dulu.
3: Sebab kami berjiran. Sebab meriah hanya di utara ni, walaupun di New York Stadium tu ataupun di pentas final nanti, tapi kita bawakan di seluruh Malaysia. Memandangkan RTM juga merupakan penyiar rasmi, mesti kita akan kongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya di utara ni juga.
2: Betul-betul. Saya kalau dengar kat sini rasa macam nak pergi kat sana.
3: Datang pakat-pakat mai. Tadi tak korang kami pergi makan nasi kandang kan? Sebab tadi kita ada pot Piala Dunia. Kita bawakan siaran secara langsung tu di platform media sosial kita juga. Ada ramai legenda-legenda, antaranya Pak Yusufri. Kalau mungkin hanya pernah dengar, dia adalah pemenang Puskas Award 2016 di pentas dunia. Beliau mencipta kejuaraan ataupun mencipta nama yang cukup gemilang buat Malaysia. Ada bersama dengan kita tadi. Lepas tu kita juga ada Yusri Cik lah. Kalau anda terlepas, boleh tonton semula di Facebook dan juga di YouTube Mutiara FM.
2: Begitulah kemeriahannya. Nanti kita akan bersama lagi sebentar lagi.
3: Tapi jangan lupa, saya selalu ingatkan kepada semua pendengar yang ada di kawasan utara ataupun lebih tepat lagi di sekitar kawasan Bertam ni, boleh pakai-pakai mai sebelum bermulanya sepak bola masih ada lagi hadiah-hadiah istimewa dan hadiah jabatan bertuah grand prize akan kita umumkan pada separuh masa yang pertama nanti.
2: Itu dia. Okey, terima kasih Q. Nanti kita akan kembali lagi dengan laporan dari program Big Screen FIFA World Cup at Bertam, ya.
3: Yes, terima kasih Anim juga kerana memberi laluan kepada kami di Mutiara FM ni untuk laporan terkini.
2: Okey, terima kasih.
3: Yes.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi laporan dari DJ Q kita dari Mutiara FM untuk laporan perkembangan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

kita satu semangat, kita satu sorakan kehangatan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 semakin terasa. Berbaki berapa jam sahaja lagi untuk sepak bola pertandingan berprestij dunia bakal berlangsung. Menyaksikan kehebatan pasukan lawan, Argentina menentang Spanyol. Untuk jam seterusnya kita akan bersama Kedah FM untuk kita ketahui kehangatan program Gegak Final Piala Dunia FIFA 2026. Warga Kedah, mai, gegak mai, paket datang ramai-ramai. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Geng Burung Hantu, assalamualaikum. Selamat pagi. Kehangatan perlawanan makin terasa. Perlawanan akhir hari ini di antara Argentina dan Spanyol. Mengikut sejarah FIFA, ini adalah perlawanan penentu bersejarah selepas 60 tahun. Siapa yang bakal memenangi kejuaraan FIFA 2026 kali ini? Sama-sama kita nantikan. Kepada anda yang mungkin berada dalam kesesakan di program-program skrin besar di negeri-negeri, bersabar, masih perlu mengutamakan keselamatan dan bertolak ansur dalam pemanduan. Di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

Semakin hari semakin sayang daripada Harry Khalifah telah menghiburkan anda. Okey, kepada anda pendengar Setia Nasional FM yang sedang memandu, berehat ataupun dalam tugasan seperti saya malam ini, semoga lancar perjalanannya, perancangan dan tugasan kita. Sebentar lagi saya akan bawakan lintas langsung untuk program-program antara negeri yang berlangsung pada pagi ini sempena Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama Nasional FM.

0: seperti yang saya janjikan sebentar tadi, untuk jam ini kita akan ikuti lapor terus dengan Kedah FM untuk program Gegar Piala Dunia FIFA 2026. Di atas talian ketika ini DJ Zul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Adif.
0: Sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Dekat sana kat Kedah macam mana cuaca? Elok ke?
1: Cuaca alhamdulillah okey, sejuk malam ni. Sangat meriah lah alhamdulillah.
0: Kalau ikutkan, kalau 2-3 hari ni, kalau ikut malam Kedah hujan, betul tak?
1: Betul.
0: Tapi sebabkan FIFA hari ni, alhamdulillah ya.
1: Betul.
0: Macam mana apa tu kemeriahan dekat sana untuk laporannya?
1: Baik, terima kasih Ani. Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia datang-datang untuk ketika ini juga. Saya Zoran Nova, yang mana kita berada dekat Gegar Piala Dunia FIFA 2026 Kedah FM. Dan untuk maklumat kepada semua pendengar setia nasional FM, yang mana program ini adalah hasil kerjasama strategi antara RTM Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar MBES bagi menghidupkan lagi suasana Bandaraya Alustar menerusi aktiviti riadah, hiburan serta pengisian interaktif yang sesuai untuk keluarga. Dan pelbagai aktiviti menarik disediakan kepada pengunjung, antaranya kita ada pocket show Kedah FM, kita ada cabutan bertuah, dan kita juga ada 200 pendaftaran terawal akan menerima t-shirt eksklusif kerajaan iktat pakaian hari-hari, dan pertandingan timbang bola serta sepakan penalti. Kita juga ada quiz Piala Dunia serta pelbagai permainan interaktif bersama dengan penyampai Kedah FM. Dan kemuncak program ini adalah tayangan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi, sekaligus memberi peluang kepada peminat bola sepak dan menyaksikan detik bersejarah kejohanan yang paling berprestij dunia ini dalam suasana yang penuh semangat bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Dan yang pastinya kami bermula dari pada pukul 8 malam tadi sehingga kini, alhamdulillah berpusu-pusu semua pengunjung yang datang untuk sama memeriahkan. Dan yang pastinya juga bukan sahaja kita ada tayangan untuk malam ini, malah juga ada gerai-gerai jualan juga turut bersama. Dan juga yang turut hadir di sini berbagai lapisan masyarakat, dan yang paling istimewa juga ada warga negara dari Palestin juga turut bersama untuk menyaksikan untuk kertas akhir final untuk malam ini. Dan juga turut bersama kita pada malam ini iaitu pengarah penyiaran negeri Kedah Puan Hafizah Idris dan juga Puan Rohani Musa, timbalan pengarah penyiaran negeri Kedah Darul Aman. Dan insyaAllah ketika ini juga sedang berlangsung untuk timbang bola, okay, yang sedang berlangsung di Petak Utama. Dan juga kita ada persembahan daripada Young Basker dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang menarik di sini. Dan boleh menampakkan keceriaan dari setiap semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Ada juga student-student dari UUM, ada student-student yang ada daripada UDMAP juga turut bersama. Alhamdulillah, walaupun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang turut hadir, saya pasti bukan di Alustar sahaja, mana seluruh dunia dan juga seluruh Malaysia ketika ini sama-sama untuk menyaksikan final Piala Dunia FIFA 2026 yang akan malam ini beraksi, iaitu kita akan bersama Argentina dan juga Spanyol. Dan insyaAllah sama-sama juga kita akan menantikan bermula pukul 3 pagi nanti. Kita akan terus untuk menyaksikan permainan yang akan bermula. Itu saya dapat kongsikan untuk Hanim dan kepada semua pendengar-pendengar setia National FM. Okay, insyaAllah dari kita doakan supaya perjalanan setiap program-program yang berlangsung di seluruh negeri, stesen negeri juga berjalan dengan lancar seperti yang direncanakan, insyaAllah. Itu saya dapat kongsikan untuk anda semua. Dan Hanim, Carlo kata nak tengok nanti, boleh juga buka di TikTok Kedah FM nanti, insyaAllah.
0: Okey, pakat datang ramai-ramai lah kan. Kalau tak datang pun buka TikTok dan apa tu, Kedah FM. Okey, terima kasih untuk laporannya. Baik, DJ Zul.
1: Baik, sama-sama. InsyaAllah teruskan kemahiran ini ke penghujung nanti, insyaAllah. Assalamualaikum. Okay,
0: waalaikumsalam. Itu dia tadi seperti yang saya janjikan kan, kemeriahan daripada Kedah. Kedah FM melaporkan untuk program Piala Dunia FIFA 2026, program Gegar Final Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah. Teruskan keceriaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Masih lagi dengan kehangatan debaran Piala Dunia FIFA 2026. Kalau di Pulau Pinang, kita ada tayangan big screen final FIFA World Cup at Bertam. Di Kedah ada gegak final Piala Dunia FIFA 2026. Dan kini kita ikuti laporan terus dari Dataran Merdeka bersama Reza di lokasi untuk laporan Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Anim. Gonti ke tu?
0: Gonti lah. Awak dekat sana.
1: Mari sini meriah ni.
0: Ya, kita tengok kat dalam TV sebab ada podium belakang nampak apa?
1: Ya, betul.
0: Dataran Merdeka.
1: Betul. Okey, Anim. Terima kasih. Di sini juga saya ingin kongsikan seketika bersama dengan anda. Suasana ketika ini sangat meriah di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sebenar program Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka di Dataran Merdeka. Alhamdulillah, cuaca ketika ini sangat-sangat baik, memberangsangkan, dan orang dah mula berkumpul dan berkerumun di mana perlawanan yang dinanti-nantikan sejak 4 tahun sekali. Juga pada tahun ini merupakan edisi yang ke-23 dalam sejarah kejohanan bola sepak FIFA. Jadi pasukan negara yang manakah yang bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026 edisi yang ke-23 ini? Jadi sama-sama kita saksikan sebentar nanti jam 3 pagi. Dan peminat bola sepak telah mula membanjiri perkarangan Dataran Merdeka seawal jam 9 malam tadi sebenarnya, sebelum menyaksikan perlawanan akhir. Juga kami bawakan kepada pengunjung untuk menyaksikan konsert Unity Merdeka, dan kemudian para pengunjung mereka terus berkampung dan berkelah di sini di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara pasukan Spanyol dan Argentina. Para pengunjung juga hadir sebenarnya di sini tidak kira peringkat umur dengan memperagakan jersi pasukan pilihan mereka. Bukan saja rakyat Malaysia yang hadir, malah di sini juga turut dibanjiri dan dihadiri penyokong pengunjung juga dari negara luar seperti dari Spanyol, Argentina, Arab Saudi dan pelbagai negara lagi. Jadi kepada anda, hadirlah beramai-ramai. Kepada anda yang berada berdekatan di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Klang dan sekitar-sekitar berdekatannya, jadi kita sama-sama hadir mengimarahkan lagi program kita pada awal pagi ini. Masih berkesempatan untuk anda hadir dan saksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jangan risau, jangan khawatir. Anda boleh layan bola dekat sini sambil membeli kudapan. Sebab apa? Dekat sini tersedia reruai makanan dan minuman serta food truck yang akan buka sehingga selesai program awal pagi ini. Jadi jangan risau kalau anda kelaparan, tak payah tapau. Datang je dengan tangan kosong, bawa badan, bawa diri. Kita enjoy the show malam ni. Jadi saya rasa itu saja yang saya dapat gambarkan kepada anda. Jadi saya mengajak dan menyeru kepada anda untuk hadir beramai-ramai. Sebenarnya dah ramai, tapi kita nak ramai lagi untuk kita menyemarakan dan kita raikan 4 tahun sekali Piala Dunia FIFA. Jadi ini tahun ini adalah edisi yang ke-23 secara keseluruhannya. Suasana di perkarangan di Dataran Merdeka awal pagi ini menggambarkan semangat kesukanan yang tinggi dan perpaduan antara penyokong dari pelbagai latar belakang. Semuanya bersatu untuk menyokong pasukan masing-masing dalam perlawanan yang dinanti-nantikan hanya berlangsung 4 tahun sekali. Jadi kita juga berharap satu hari nanti Malaysia akan layak ke Piala Dunia FIFA. Anda juga boleh terus untuk saksikan secara langsung, yang mana tidak berkelabangan, yang tidak berkesempatan, boleh tonton dan saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK untuk bahasa Inggeris serta Sukan Plus untuk bahasa Melayu. Dan kalau anda tonton melalui saluran Sukan Plus, anda dapat lihat suasana dan kemeriahan di perkarangan Dataran Merdeka ketika ini di Kuala Lumpur. Ataupun anda boleh terus saksikan menerusi Unify TV dan aplikasi RTM Click, muat turun secara percuma. Betul-betul percuma. Baik, saya kira setakat ini saja gambaran yang saya dapat kongsikan kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM serta suasana di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Baik, kita kembali ke konti sama dengan Hanim. Silakan Hanim.
0: Terima kasih Reza. Semangat.
1: Semangat ni.
0: Ah, semangat kan. Saya tengok kat sini je lah.
1: Ada sokong mana? Argentina ke Spanyol?
0: Saya semestinya sokong Spanyol.
1: Sama kita. Spanyol tiap juara lah ya.
0: Ya, semoga impian kita menjadi kenyataan lah. Okey, terima kasih Reza untuk lapor terusnya tadi. Okey, itu tadi laporan terus daripada Reza dari Dataran Merdeka. Itu sedikit perkongsian kemeriahan, memang sungguh meriah. Bukan saja di ibu kota Dataran Merdeka Kuala Lumpur, juga di program di negeri-negeri. Selepas untuk jam seterusnya akan dibawakan juga kemeriahan langsung dari Terengganu. Nantikan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Surana FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Untuk jam 2 pagi ini, teruskan rasai debaran perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk anda yang ingin bersama menyaksikan perlawanan bersejarah ini di Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka yang sedang berlangsung ketika ini di Dataran Merdeka, masih lagi sempat ramai-ramai kita penuhi ruang, beri sorakan hebat kepada pasukan pilihan kita untuk perlawanan akhir Spanyol menentang Argentina jam 3 pagi nanti. Pendengar-pendengar di luar KL juga pakat datang ramai-ramai memeriahkan program-program negeri sempena Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol menentang Argentina, siapakah yang bakal membawa piala rebutan? Saksikan di RTM, klik saluran Sukan Plus, RTM TV OK dan Unify TV. Hanim di sini terus temani anda dalam Nasional FM, geng burung hantu.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah.

Terima kasih, terima kasih kepada DJ AI dari Terengganu FM untuk program Mari Lepak Mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Memang kita rasa kemeriahannya. Lagi beberapa, baki beberapa minit je lagi untuk perlawanan sepak mula. Jadi untuk anda yang di luar sana, selepas ini kita akan kembali semula dengan laporan terus kemeriahan dari Pulau Pinang untuk kemeriahan tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Let's play football.

0: Siti. Bersama kita di atas talian ketika ini, DJ Amin dari Mutiara FM untuk lapor terus kehangatan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hanif.
0: Ya, macam mana keadaannya?
1: Umpama terasa seperti subuh lah, masih lagi bersemangat luar biasa. Dan juga pengunjung-pengunjung di kompleks Sukan ABSC Bertam kali ini, Hanif.
0: Bagus kan? Bagus orang-orang Penang ni. Semangat. Semangat sukan tu yang paling penting tu kan?
1: Betul-betul. Jadi kalau suka lah untuk saya nak kongsikan, Hanim dan juga pendengar-pendengar yang mungkin berada di sekitar Pulau Pinang, masih lagi sempat untuk anda beramai-ramai menyaksikan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia FIFA 2026 di antara Argentina dan juga Spain di kompleks dengan BSP pertama ni. Untuk Big Screen kali ini memang luar biasa. Seawal malam tadi, petang pun kita dah mula dah untuk semua para-para penonton dan juga para-para pemain, yang mana kita mulakan dengan sepak penalti bersama-sama pemain. Kita juga bersama-sama untuk program sepakan empat penjuru veteran. Kita juga ada pelbagai lagi aktiviti lain, antaranya PS5 secara percuma. Kita juga ada kejohanan sepak raga 7. Kita juga ada pelbagai jenis jualan makanan. Dan kalau awalnya kita bersama-sama podcast Sport Piala Dunia bersama dua orang figura kita, yakni Yusri Kelah, coach kita, dan juga Faiz Subri antara Duta Penang FC. Jadi kalau untuk hampa semua yang mungkin terlepas, kita nak menonton, boleh tonton semula di Facebook Live Putera FM ataupun di YouTube Live. Kat situ mereka membincangkan berkenaan dengan taktikal-taktikal dan juga pengalaman-pengalaman mereka berkenaan dengan perlawanan yang akan kita saksikan sebentar saja lagi jam 3 nanti di antara Argentina dan juga Spain. Dan pastinya acara ini non-stop, Hanif. Back to back dengan kita ada hadiahnya, kita ada kahunnya, cabutan bertuahnya. Pastinya juga bersama-sama Datuk Seri Rizal Amerikan, Naina Amerikan, dan juga Datuk Haji Badrul Amin, Datuk Bandar MBSP. Kita memberikan hadiah terkumpul lebih RM8,000 kepada semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Dan pastinya juga untuk mereka yang hadir dapat melihat ukhuwah di antara dua pasukan, di antara Argentina dan juga Spain, yang mana walaupun kedua-dua pasukan ini ada peminat juga fans dia, tetapi muafakat itu yang luar biasa. Dan pastinya untuk game yang kita nantikan jam 3 nanti, akan kita saksikan bersama-sama Datuk Seri Rizal Amerikan. Dan seusai program di kompleks Sukan ABSC Bertam, kita juga akan terus bersama-sama ride ke Masjid Berdekatan, iaitu Masjid Kepala Batas, untuk kita solat subuh macam Jumaat. Kiranya orang kata dalam keadaan kita bersukaria, dalam keadaan kita layan untuk Piala Dunia yang akhir, tim terakhir untuk 2026, sambil-sambil itu juga kita mengejar rohani kita dengan subuh berjemaah di Masjid Kepala Batas. Jadi untuk anda rakan-rakan yang masih lagi berada berdekatan di Bertam, yang mungkin esok cuti ini, esok cuti, kena datang sini di kompleks Sukan ABSC Bertam untuk menikmati dan juga merasai kemeriahan kat sini. Kita anggarkan lebih 1,000 orang yang telah pun hadir membanjiri di kompleks Sukan ABSC, yang kiranya antara stadium yang tertua hampir 20 tahun juga. Tapi suasananya umpama menggami jiwa dan juga semangat kita untuk hari ini, Hanif.
0: Bagus kan, orang-orang dekat Pulau Pinang tu sama-sama meriah.
1: Betul, Hani, betul. Saya pun sebenarnya tak sangka yang datang ini satu family yang datang. Bukannya saya ingat macam lelaki je, tapi tak. Semua datang family, dan anak-anaknya tu bila ada padang, mereka seronok boleh bermain bola.
0: Jadi, betul.
1: Ada kawan kat situ, sangat-sangat meriah dan sangat harmoni.
0: Itulah kan kemeriahan. Kalau ikut dekat setiap negeri ada ni, ada program-program yang dianjurkan ni, betul kan, Amin?
1: Betul.
0: Jadi Amin sokong mana tu?
1: Saya ni, walaupun orang kata berat ke Argentina, tapi hati saya berat ke Spain lah.
0: Sama lah kita kan. Sama saya kita. Kalau saya kalau pemain tu Messi, tapi okay, pasukan tu Spain.
1: Alamak, semua Messi datang Spain lah macam tu.
0: Kan? Pemain tu pemain tu Messi, pasukan tu Spain. Macam mana tu? Tapi kita masing-masing ada pasukan masing-masing kan? Jadi terasalah kehangatan tu. Sama-samalah kita nantikan debarannya nanti. Terima kasih Amin.
1: Sama-sama, terima kasih Hanim.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia tadi, lapu terus dari Mutiara FM dalam tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Kehangatan makin terasa, berbaki beberapa minit saja lagi untuk perlawanan sepak mula. Ikuti perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui siaran RTM penyiar rasmi melalui RTM. Klik saluran TV Plus, saluran Sukan Plus dan TV OK. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
3: Debaran perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 semakin memuncak. Tepat jam 3 pagi nanti, ikuti siaran langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM Klik. Spanyol bakal berdepan juara bertahan dunia Argentina dalam aksi penentuan yang berlangsung di Stadium New York Jersey Amerika Syarikat. Pertemuan dua gergasi bola sepak dunia ini bukan sahaja menjadi tumpuan jutaan peminat di seluruh dunia, malah menyaksikan perebutan hadiah kemenangan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Pasukan mana yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $50 juta Amerika? Banyak tu kan? Ha, sama-sama kita nantikan, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: calls. Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Kalau lihat di skrin Sukan Plus ketika ini sedang belum lagi bermulanya, tapi sudah rasa dah kehangatan dia untuk permulaan detik-detik permulaan sukan antara pasukan Argentina menentang Spain. Ketika ini pemain sedang mengambil tempat masing-masing bagi perlawanan sudah bermula nampaknya. Kalau ikut akan dalam siaran langsung di Sukan Plus RTM Klik, anda boleh turut menyaksikannya di situ. Malam ini kita raikan semangat bola sepak dunia sedang berlangsung sekarang ketika ini. Argentina menentang Sepanyol merebut perebutan Piala Dunia FIFA 2026. Bila kita sebut pasal Argentina, apa yang terlintas di fikiran? Tentunya Argentina adalah sebuah negara yang penuh dengan legenda, negara yang melahirkan juara tiga bintang di dada mereka, bukan sekadar hiasan tetapi lambang perjuangan, pengorbanan dan sejarah gemilang. Adakah Argentina bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026? Itu adalah pertanyaan dan harapan bagi penyokong tegar pasukan Argentina pada pagi ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Meda, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Walau di mana saja anda berada ketika ini, pendengar setia Nasional FM, terima kasih kerana terus setia bersama Hanim dalam masa kita menyaksikan kemeriahan aksi Piala Dunia FIFA 2026 di kaca televisyen ketika ini. Masih juga mendengarkan Nasional FM. Buat anda yang sedang bertugas, semoga segala urusan dipermudahkan dan terima kasih atas komitmen anda. Moga Hanim yang bersiaran ketika ini menjadi peneman anda sehingga jam 6 pagi ini. Buat yang sedang memandu, pandu dengan cermat, utamakan keselamatan, patuhi peraturan jalan raya. Semoga anda tiba di destinasi dengan selamat. Buat anda yang sedang bersantai bersama keluarga di rumah, menyaksikan perlawanan FIFA Piala Dunia 2026 ini, manakah pilihan pasukan anda? Sama-sama kita nikmati semangat kesukanan yang menyatukan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia. Teruskan hiburan bersama Nasional FM. Inilah Geng Burhantu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

berubah daripada Lestari. Sebentar tadi menghiburkan anda, skrip mata engkau berubah tapi saya tidak berubah ya. Saya masih setia menemani anda di sini dalam siaran radio, dan juga saya juga dah mula untuk bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada yang masuk ke dalam TikTok Live kita sambil-sambil kita tengok bola. Bolehlah kita sembang-sembang dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Saya juga suka untuk kongsikan baru-baru ini tular satu rakaman video memaparkan tindakan tiga wanita melakukan aksi berbahaya menyerupai gaya Superman ketika menunggang motosikal di jalan pintasan Kuantan. Disebabkan video tular itu, ketiga-tiga wanita berusia dalam lingkungan 18 hingga ke 21 tahun telah ditahan pihak polis dan hadir memberi keterangan di bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuantan. Itulah dia kan. Peristiwa ini menjadi peringatan kepada kita semua bahawa jalan raya bukanlah tempat untuk menunjukkan aksi atau mencari populariti di media sosial. Kepada anda yang keluar untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menaiki motor, mungkin bersama kawan-kawan, ada yang konvoi, jangan balik pulang nanti bawa motor tu berhati-hati. Memandu atau menunggang motosikal ketika ini, jadilah pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. Patuhi had laju, pakai kelengkapan keselamatan yang sesuai. Dalam keadaan gelap tu kita dinasihatkan untuk memakai baju yang ada pantulan cahaya tu kan. Sentiasa berhemah di jalan raya. Ingatlah, beberapa saat keseronokan dan tidak berbaloi jika risikonya melibatkan keselamatan dan kehilangan nyawa. Itu peringatan saya ikhlas dari hati kepada anda semua yang menunggang motosikal terutamanya. Teruskan hiburan dengan lagu-lagu yang menarik dalam Nasional FM, sentiasa di hati Geng Borhantu.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM,
2: semasa dan kandungan menarik.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak.
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar setia nasional FM. Ketika ini pukul 4.09 minit pagi. Untuk peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, ketika ini pasukan Spain masih lagi kosong, Argentina juga kosong untuk separuh masa pertama ini. Itulah keputusannya. Apa khabar anda di luar sana? Mungkin ada yang dalam perjalanan. Kalau ikutkan keadaan di pusat-pusat bandar di negeri-negeri kan, juga di ibu kota, waktu ini agak sesak sikit lah sebab keadaan orang ramai berpusu-pusu untuk bersama-sama menikmati kemeriahan siaran langsung Piala FIFA 2026. Okey, kepada anda yang masih dalam perjalanan tu, semoga terus sabar dalam apa juga keadaan. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda. Mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin yang berniaga dah mula bangun untuk siapkan juadah jualan untuk pagi hari nanti. Semoga dimurahkan rezeki, diluaskan rezekinya untuk anda. Sama dalam kita menyiapkan juadah makanan tu, kita ikuti jugalah perkembangan terkini kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. 4 tahun sekali kan, rasanya hari ini adalah hari yang paling meriah kepada ibu-ibu tu yang bangun untuk siapkan juadah. Hari ini bangun bukan keseorangan, bersama-sama dengan suami, mungkin juga ada anak pun ikut sekali bangun. Rasa macam selalu dekat dalam rumah tu kita buat kuih, sunyi rasanya. Hari ini tak, hari ini ada orang pasang TV kan, rasa macam rasa macam kita ni pagi ke dah siang ke kan, rasa macam seronok je hati kita. Kalau macam tu selalu berteman kita, seronok kan. Macam tu lah saya rasa kalau anda menemani saya sehingga ke penghujung siaran. Janji tau, sebab Hanif kat sini janji untuk temani anda hingga ke hujung siaran. Begitu jugalah anda terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Wow, memori. Kebanyakan pendengar-pendengar geng Burung Hantu meraung new voice. Waktu ketika ini minit ke-53, kedudukan masih lagi 0-0 antara Argentina dan Spanyol. Kedua-dua pasukan masih lagi berhati-hati mencari rentak permainan. Nampaknya Argentina terus berusaha menguasai tempo dengan gerakan pantas dan hantaran kemas kepada pihak lawan. Tapi lawannya adalah Spanyol, satu pasukan yang terkenal dengan corak permainan berasaskan penguasaan bola dan kesabaran membina jaringan dari bawah. Jangan main-main. Persoalannya sekarang, apakah corak permainan yang bakal dipamerkan Spanyol selepas ini bagi merebut mata pertama antara kedua-dua pasukan? Inilah persoalannya kepada anda yang di luar sana yang tidak dapat menyaksikan perlawanan ketika ini, atau mungkin yang sedang memandu, fokus saja kepada pemanduan. Hanim akan temani anda dan akan memberi info terkini perkembangan perlawanan dua pasukan hebat ini antara Argentina menentang Spanyol pagi ini dalam Piala FIFA 2026. Setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nampaknya sehingga ke saat ini kedudukan masih lagi 0-0 antara Argentina dan Spanyol dalam aksi perlawanan Piala Akhir FIFA 2026. Tapi daripada pemerhatian waktu pagi ini, kelihatan Spanyol, Spain dilihat cukup berbahaya kerana setiap kali merampas bola, corak serangan balas mereka juga begitu pantas dengan hantaran yang kemas dan larian pemain-pemain di bahagian hadapan sentiasa menguji pertahanan Argentina. Nampak agak sibuk keadaan di depan palang gol Argentina. Banyak serangan yang dilakukan oleh Spanyol nampaknya. Mungkin ada strategi tertentu yang dibincangkan untuk memenangi Piala Dunia kali ini daripada pihak Spanyol. Kita nantikan, mungkin akan terjawab debarannya sebentar sahaja lagi. Kalau mengikutkan sekarang adalah masuk minit ke 69. Apapun keputusannya, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Nampaknya dah masuk ke jam terakhir dah, saya menemani anda daripada pukul 12:30 malam tadi. Kalau ikut dari pemerhatian 90 minit pertama, masih lagi kosong-kosong antara perlawanan Piala Dunia, perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol menentang Argentina. Masih lagi debaran siapakah yang bakal menjuarai pertandingan akhir kali ini. Itulah, masih lagi kosong-kosong untuk jam yang terakhir perlawanan ni. Debaran semakin terasa, kedua-dua pasukan masih berusaha mencari gol, mencari gol untuk menjadi pemenangnya lah kan. Masing-masing hanya mampu untuk mengubah corak permainan di atas padang. Setiap hantaran, setiap terjahan dan setiap peluang kini menjadi semakin penting. Kesilapan yang kecil boleh mengundang padah. Itulah sentuhan apa yang digunakan untuk menyudahkan perlawanan pagi ini. Sama-sama kita nantikan. Ini adalah minit-minit yang sangat getir lah kan, kalau yang menyaksikannya di saluran Sukan Plus melalui RTM Klik juga kan. Itulah, kepada anda yang tidak berpeluang untuk mengikuti perlawanan ini, Hani masih lagi di sini akan menyampaikan info terkini berkaitan perkembangan perlawanan yang sedang berlangsung antara Spanyol menentang Argentina. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم فحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. آمين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما بالبأس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Tentang imam, tentang bilal, muslimin, muslimat, hadirin, nah hadirat mati Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sihat, insyaAllah. Alhamdulillah. Yang pertama, dan marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah dengan limpah kurnianya, dengan izinnya. Dan alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita hadir ke masjid, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita pahala berlipat kali ganda, insyaAllah. Mudah-mudahan. Yang kedua, alhamdulillah, kita juga bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala mudahkan lagi urusan kita dapat kita bersama-sama duduk seketika dalam majlis ilmu. Jadi muslimin, muslimat, hadirin, hadirat mati Allah, insyaAllah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita di dalam kitab Nasahihul Ibad, nasihat-nasihat agama yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimullah ta'ala. Yang mana pertemuan kita yang lalu, pada bulan lepas, kita ada bicarakan berkenaan dengan tanda ma'rifah, tanda kenal Allah, bagaimana kita nak mengenali Allah. Antaranya, kita refresh sikit, kita ulang sedikit. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, iaitu tanda ma'rifah. Ma'rifah ni apa? Kenal Allah. Tanda seseorang itu kenal Allah, maka disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, waqila ana harakatu ta'ah dalilul ma'rifah kama anna harakatal jismi dalilul hayah. Apa maknanya? Waqila, dan dikatakan tanda-tanda orang yang kenal Allah, harakatu ta'ah dalilul ma'rifah, iaitu pergerakan ketaatan, pergerakan ibadah, dalilul ma'rifah, itu tandanya dia kenal Allah. Kama annal harakatal jismi, seperti mana harakah bergeraknya tubuh badan kita ni, mata melihat, tangan, kaki, telinga mendengar dan sebagainya. Dalilul hayah, itu buktinya dia hidup. Au kama qala, ataupun seperti seumpama katanya. Jadi bila kita faham di sini apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, tanda orang yang kenal Allah, kata pengarang, harakatu ta'ah dalilul ma'rifah, iaitu pergerakan ketaatan kita itu adalah tandanya kita kenal Allah. Yakni yang disebutkan, iaitu perbuatan taat seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah tanda dia kenal Allah. Orang yang kenal Allah, maka lihatlah pada ketaatannya. Semakin banyak dia melakukan ketaatan, itu tandanya dia kenal Allah. Dan semakin payahnya melakukan ketaatan, susahnya nak buat baik, nak beribadah, sikitnya
itu tandanya dia sikit kenal Allah SWT. Dan sebab itulah diajarkan kepada kita, iaitu awaluddin ma'rifatullah. Ha, kan, perkara yang pertama dalam agama itu adalah kenal Allah. Kenal Allah. Ha, bagaimana Allah Ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya melalui baginda Nabi SAW. Ha, yang pertama iaitu apa? Kenal Allah terlebih dahulu.

0: kenal Allah. Allah Ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun. Ada surah dipanggil Suratul Makkiyah. Itu semua cerita tentang ma'rifah, kenal Allah. Allah Ta'ala yang memberikan rezeki. Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk. Allah Ta'ala menciptakan langit, bumi. Menciptakan perkara-perkara ghaib, syurga, neraka, pahala, dosa. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, kenal Allah dulu. Nampak? Maka selepas itu baru diturunkan Suratul Madaniyah, perintah. Jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, iaitu apa? Pergerakan ketaatan kita itu adalah dalilnya kita kenal Allah. Orang yang kenal Allah, dia akan membuahkan hasil, iaitu cinta kepada Allah. Orang dulu kata apa, tak kenal maka tak cinta. Macam mana kita mengatakan kita cinta Allah padahal tak kenal Allah? Seseorang itu jatuh cinta kepada seseorang sebab apa? Sebab kenal. Kita juga akan kita, kalau kita kenal Allah maka dia membuahkan hasil cinta kepada Allah Ta'ala. Bila cinta kepada Allah, dia sanggup melakukan apa sahaja untuk Allah Ta'ala. Jadi sebaliknya, bagaimana dia mengatakan dia cinta kepada Allah sedangkan dia tak kenal Allah? Macam mana dia katakan dia boleh berkorban untuk Allah Ta'ala padahal tak kenal Allah? Orang yang kenal Allah, dia sanggup buat apa sahaja untuk Allah Ta'ala. Dia sanggup bangun 2/3 malam. Kenapa awak bangun? Sebab saya kenal Allah. Dia sanggup berzikir sebanyak-banyaknya, menyebut kalimah Allah, zikrullah. Lidahnya banyak menyebut nama Allah Ta'ala daripada nama makhluk. Lidahnya banyak menyebut tentang akhirat daripada banyak menyebut tentang dunia. Sebab apa? Sebab kenal Allah. Itu kalau orang yang kenal Allah, dia jatuh cinta dengan Allah. Seperti mana kata baginda Nabi SAW, kata Nabi, antara tiga pembuktian cinta yang sejati, nak tahu kita ni cinta sejati, maka lihat pada tiga perkara. Antaranya yang pertama, iaitu apa? Ikhtiaru kalamu min kalami ghairi. Dia sentiasa menyebut namanya daripada nama orang lain. Maksudnya apa? Kalau kita cinta pada Allah, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Allah daripada ahli keluarga kita. Andainya kita cinta kepada Nabi SAW, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Nabi daripada ahli keluarga kita. Dan lidah itu dimenafsirkan tentang hati kita. Sebab itu ulama ajar kepada kita, kalau kita duduk di depan ulama maka kena jaga lisan. Kalau kita duduk dengan ahli ma'rifah, orang yang kenal Allah, maka jagalah hati. Sebab apa? Bila kita duduk dengan seseorang ni, kita dah tahu dah hati ni cenderung pada mana. Itu kalau dengar, kita dengar kan, orang dulu kata apa, kita ni dengan ahli ulama kena duduk diam, jangan banyak cakap. Kalau banyak cakap kan, nanti dia boleh scan. Kamu dah dengar tak ya scan? Bukan scan dosa, dah tahu dah perangai ni macam mana. Nak tahu? Tengok pada lidahnya. Bukan suruh keluarkan lidah dapat tahu kan? Kita duduk dengan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohlah kalau kita ada sahabat kita. Kita duduk dengan sahabat ni tak habis-habis, cerita pasal bola je. Jadi kita dah tahu dah, memang dia cenderung hatinya dengan bola. Walaupun dia tak pandai main bola. Ini kalau kita belajar dalam metod dakwah kan, kalau kita nak masuk dalam dunia orang, contohlah kita nak tegur budak kecil sedang melakukan benda yang tak baik. Tengok dia sering cerita tentang apa? Cerita tentang bola. Masuk cerita tentang bola, barulah berikan nasihat. Itu panjanglah ceritanya.
1: Allahumma

Di akhir siaran saya untuk hari ini untuk segmen Geng Buruh Hantu. Ketika ini perlawanan akhir untuk Piala Dunia FIFA 2026, penyokong Spanyol terutamanya boleh tersenyum lebar ketika ini kerana Spanyol berjaya mendapatkan satu mata ke depan mendahului Argentina pada ketika ini. Tibalah penghujung siaran saya untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan saya juga di dalam TikTok Live Nasional FM yang menemani saya daripada pukul 4 pagi tadi. Saya sudah bersiaran selama 6 jam daripada pukul 12.30 malam tadi. Pelbagai perkembangan terkini berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 nampaknya berakhir sudah. Perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hari ini menyaksikan Spanyol menentang Argentina dengan 1-0. Masih lagi tak habis rupanya. Kehangatan kalau ikutkan di sini adalah minit ke 115, masih lagi beraksi. Argentina cuba untuk mendapat dapatkan mata. Ini adalah waktu-waktu kecederaan ni kan. Semoga kemenangan dapat diperolehi. Masing-masing mengharapkan kemenangan bagi pasukan masing-masing. Tapi waktu sekarang ni masih lagi Spanyol mendahului Argentina. Sama-sama kita ikuti siaran di saluran Plus untuk perkembangan lanjut berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, juga disampaikan sebelum saya mengakhiri siaran ini, disampaikan waktu solat bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini. Waktu subuh adalah pada pukul 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan ibadah fardu subuh untuk yang beragama Islam. Okey, selepas ini Iz Azlan akan menemani anda dalam Tiga Suara Nasional FM. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana bersama dan memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Saya tinggalkan anda dengan satu kata yang mana kekalahan, kemenangan yang sebenar bukan hanya diukur melalui piala yang dijulang tetapi juga melalui semangat, disiplin dan rasa hormat yang kita tujukan dalam setiap perjuangan. Saya Sharifah Hanim, saya Yaya Kamal mengundurkan diri untuk hari ini. Geng Buruh Hantu edisi 20 Julai 2026. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا الله يا تهان kami، kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan، keamanan، kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa، agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalal wal Ikram، lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban، hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram، Ya Zal Jalali wal Ikram، jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu، berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur، sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. 66 minit pagi bersama dengan saya Siti Rubiah Busiran, Siti Rubi, hingga pukul 10 pagi nanti. Dan saudara, hari ini hari Isnin 20 Julai 2026. Dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai teman setia anda. Dan sebagai makluman kita bersama, sebentar tadi 5.58 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan saudara, penyokong Sepanyol boleh tersenyum hari ini kan. Perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, Sepanyol muncul juara 1-0 Argentina, menewaskan Argentina. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM ke mana pun destinasi anda. Moga semuanya dipermudahkan Allah SWT insyaAllah. Dan hari ini kita dapat rezeki yang halal insyaAllah. Dan semoga segala apapun dugaan cabaran yang kita hadapi dengan tenang. Dan terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.
1: Kami di Melaka FM 102.3,
2: alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

0: Sayyidina Ali karamallahu wajha berkata, afdalu zikri al-Quran. Bitashrahu suduru wa tastaniru sarair. Zikir yang terbaik ialah Al-Quran. Baca Quran ni adalah sebaik-baik zikir. Selepas daripada kita semayang, ibadat yang paling afdal ialah membaca Al-Quran. Kalau kita baca Quran, kita akan dapat kelapangan hidup. Mana hati akan jadi tenang, jadi lapang dan sebagainya. Dan orang tanya, dengan baca Quran ini berapa banyak lapang yang kita nak? Banyak kita baca Quran ni, lagi banyak, maka lagi mudahlah kelapangan itu Allah Ta'ala akan bagi. Kalau kita hendak maknanya seluas langit dan bumi, bacalah Quran banyak-banyak. Maka itulah cara mencari kelapangan. Dan akan memberi cahaya rahsia-rahsia. Bila kita baca Quran ini, kelebihan orang baca Quran ini, Allah Ta'ala akan bukakan rahsia-rahsia yang tak nampak. Kadang-kadang kita nampak benda ni baik untuk kita. Dengan sebab asbab baca Quran, Allah Ta'ala berikan ilham, oh ni yang kita suka ni sebenarnya tak bagus. Inilah maknanya caranya Allah Ta'ala memberikan kelebihan dan memberikan kelapangan kepada seseorang.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan engkau dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahawa janji Allah itu benar dan bahawa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

الغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

0: Kelak ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang. Yang keenam adalah anjingnya. Sebagai tekaan terhadap yang ghaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang kelapan adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Kerana itulah, janganlah engkau, yakni Muhammad, berbantah-bantah tentang hal mereka kecuali bantahan zahir sahaja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, yakni pemuda-pemuda itu, kepada sesiapa pun.
1: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
0: Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu esok pagi.

0: The kecuali yakni dengan mengatakan insya-Allah dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat yakni kebenarannya daripada itu.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ

0: ahada.
1: Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal di gua, miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain dia, dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
0: وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا.
1: Dan bacakanlah, yakni Muhammad, apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, yakni Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimah-kalimahnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya.
0: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَوْ

0: Dan bersabarlah engkau, yakni Muhammad, bersama orang yang menyuruh Tuhannya pada waktu pagi dan senja dengan mengharap keridaannya, dan janganlah kedua-dua matamu berpaling daripada mereka, yakni kerana mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan daripada mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melampaui batas.
1: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ

0: بئس الشراب وساءت مرتفقا.
1: Dan katakanlah, wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya daripada Tuhanmu. Barang siapa mengkehendaki, yakni beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa mengkehendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, yakni minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Dan itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

0: أَجْرًا أَحْسَنَ عَمَلًا.
1: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, kami tidak akan mensia-siakan pahala orang yang melakukan amalan baik itu.

syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam syurga itu, mereka diberi perhiasan, gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau daripada sutera halus dan sutera tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas pelamin-pelamin yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: zaru'an.
1: Dan berikanlah, yakni Muhammad, kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang lelaki, yang seorang, yakni yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur. Dan kami kelilingi kedua-dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya, yakni kebun itu, kami jadikan ladang.
0: Kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا.
1: Kedua-dua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang, yakni buahnya, walaupun sedikit. Dan di celah-celah kebun itu kami alirkan sungai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah. Kita ikuti bersama.
1: Kisah satu mak yang Allah abadikan dalam surah Al-Qasas. Mari kita tadabur hari ni. Pasal hal lain tadi tu, duk cerita banyak dah sebelum ni. Surah Al-Qasas, Allah Ta'ala ajak pada kita, ya, pada ayat ketujuh. Ayat ketujuh ni, Quran ajak ada satu pelajaran yang besar kepada mak. Baik anak kita kecil ke besar ke. Ini ayat boleh pimpin hati kita supaya kita bear in our mind, letak dalam pikiran kita, menjadi mak yang berjaya, menjadi mak yang solehah, menjadi mak yang baik itu bukan bermakna kita mesti sempurna, perfect semuanya, tak. Tapi Quran ajak pada kita, ini cara-caranya. Macam mana caranya? Macam nak jadi mak yang solehah? Macam mana nak jadi keluarga kita berkah? Ha, ni ayat dia. Ha, muka surat 386, surah Al-Qasas, ayat ke-7. Dalam surah Al-Qasas ni ada banyak kisah-kisah. Pasal apa Quran duk cerita banyak kisah dalam Al-Quran? Sebab kata ulama, kita ni, kalau orang kata kat kita, sabarlah, hang kena buat 1, 2, 3. Kadang-kadang kita tak boleh terima, pasal apa? Alah, suruh senang lah. Nak buat tu bukan senang. Macam kita kata kat orang, hang tak rasa, hang tak tahu. Kan? Tak payah duk nasihat, sabarlah, hang bukan tahu pun apa yang aku lalui. Kadang-kadang kita kata macam tu kan? Sebab itu Quran, bentuk ia memberikan nasihat kepada kita adalah melalui kisah-kisah orang terdahulu. Nak cerita pada kita, bukan hang seorang je rasa. Orang sebelum hang pun dah lalui dah. Lalu kisah ini, antaranya salah satunya adalah kisah kepada mak Nabi Musa. Apa dia Quran kata? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Mari kita tengok sama-sama. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam wa la

0: Sadaqallahul azim. Ayat ni tuan-tuan puan, ayat ketujuh ni, subhanallah, hebat dan besarnya untuk kita bawa dalam kehidupan kita hari ni. Karena pada kisah mak kepada Nabi Musa, Nabi Musa ni adalah Nabi yang paling banyak cerita dia dalam Al-Quran. Nabi Musa ni tumbuh menjadi Nabi yang hebat. Quran kata bukan kerana dia semata-mata Nabi, tapi kerana yang berada di sekeliling dia. Siapa? Mak dia, kakak dia. Itu ada cerita-cerita dia. Tapi panjang kalau nak cerita, kita ringkaskan begini. Quran ajak pada kita, bila mana cerita hak kita duk ngaji lama dah lah, kafar-kafar dulu ni. Cerita apa? Nabi Musa dengan Fir'aun. Sebelum kelahiran Nabi Musa, Fir'aun dah keluarkan arahan supaya semua anak laki-laki Bani Israel mesti dibunuh. Pasal apa mesti dibunuh? Sebab ada satu ahli nujum yang buat ramalan kerajaan Fir'aun akan dijatuhkan oleh seorang anak laki-laki. Jadi Fir'aun takut. Bila dia takut, apa dia buat? Dia titah dan perintahkan supaya semua anak laki-laki yang lahir selepas itu mesti dibunuh. Tapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala jadi sebaliknya. Yang dia nak supaya dibunuh, lalu akhirnya yang itulah masuk ke rumah dia. Betul tak? Kita ingat lagi tak cerita tu? Waktu tu puan-puan apa jadi? Semua rumah-rumah di di Mesir ketika itu apa jadi? Dipenuhi dengan ketakutan demi ketakutan. Pasal zaman tu bukan macam zaman sekarang. Zaman sekarang kita ada apa dia panggil apa? Boleh scan, ultrasound. Boleh tengok baby kita. Sekarang canggih lah puan-puan. No. Saya ingat dulu zaman saya 3D ya. Lepas tu dia main dah 4D lah ni. 5D pula dah. Boleh tengok anak tu muka, hidung, lagu mana. Boleh tengok dia dok buat apa di dalam perut tu. Zaman lah ni canggih dah. Mak dulu-dulu mana tahu laki ke perempuan. Asal sihat. Mak dulu-dulu. Mak hari ni dia rancang tau. Oh, kalau nak anak laki-laki, kena kromosom XY. Y dengan Y. Macam-macam. X dengan X. Macam-macam. Orang hari ni, dia boleh susun anak dia. Siapa? Mak lama-lama dah. Mak lama-lama, oh, kalau nak anak laki-laki, kena makan garam banyak. Oh, dulu. Mak-mak dulu-dulu kan? Kalau tengok, dia ni kerja duk makan manis. Anak perempuan agaknya. Dulu-dulu. Tapi zaman sekarang dah, orang dah boleh susun dah. Dia nak ada-ada anak perempuan, dia nak susun anak laki-laki. Pi jumpa dengan doktor pakar. Boleh susun macam mana supaya anak perempuan pula dapat macam-macam hari ni tuan-tuan puan. Jadi nak cerita kata kecanggihan zaman dulu tak macam zaman sekarang. Jadi duduk dalam perut tak tahu. Semua mak-mak yang mengandung takut. Takut apa? Memikirkan anak apalah aku nak lahir nanti. Lalu tidak terlepas juga mak kepada Nabi Musa. Sebab mak ni kalau dia beranak, belum sempat lagi nak peluk anak. Kalau laki-laki, dibunuh anak laki-lakinya. Jadi sebab itu, tengok bagaimana ya Allah Ta'ala ajarkan satu didikan. Kita panggil tarbiyah kepada mak Nabi Musa. Allah Ta'ala ajak kepada mak Nabi Musa. Cuba tengok apa yang Allah Ta'ala suruh dia buat yang pertama. Allah Ta'ala sebut, wa'auhayna, kami beri ilham kepada mak Nabi Musa an ardi'i. Cerita Nabi Musa ni Allah Ta'ala tak mulakan dengan mukjizat. Tak. Boleh je kalau Allah Ta'ala nak buat Nabi Musa tu, dia lahir tu terpelihara dalam keadaan mak dia terus hanyutkan dia dalam sungai Nil. Tak. Cerita dia tak bermula begitu. Cerita dia Quran kata an ardi'i. Quran kata apa? Susukan dia. Tengok. Takut ke macam mana ke apa yang jadi atas dunia ni, Quran kata kepada apa ni, Allah Ta'ala kata kepada mak Nabi Musa, susukan dia. Datang ulama tafsir membahaskan apa yang dimakna susukan dia. Bukan sekadar diberi minum, tapi yang besar daripada itu kata ulama tafsir apa? Tanggungjawab mak, kerja mak apa? Laksanakan tanggungjawab mak. Apa pun jadi atas dunia hari ni, dunia terbalik ke apa benda ke, Quran kata, laksanakan tanggungjawab mak. Sebab itu orang perempuan, kita hari ni, mak-mak khususnya, kita jangan tanya anak kita berjaya ke tak? Kita jangan duk kalut sangat fikir ke depan, mak aku nanti jadi apalah ni. Kan? Sebab kita ni hidup dalam zaman yang ditakut-takutkan dengan orang. Jangan panggil anak kita bodoh, nanti bodoh anak kita. Orang duk sebut macam tu kan? Kita nak anak kita jadi apa, kita panggil dia. Daripada kecil dulu, ingat tak orang nak sebut kan? Kalau kita nak anak kita jadi imam, setiap kali kita marah dia terpanggil dia imam. Bertuah punya imam, bertuah punya imam. Lalu orang kata anak tu akan membesar jadi imam. Ha, kan? Ada mak lagi dahsyat, nak anak dia jadi engineer. Kenapa engkau ni engineer? Kenapa engkau ni engineer? Ha, nak anak dia sampai tahap macam tu. Kan? Sebab dia duk fikir akan datang anak dia nak jadi apa. Quran kata dah. Quran kata yang pertama, laksanakan, tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang mak. Dipenuhi keperluan. Waktu tu, keperluannya apa? NRDI, susu dulu. Pasal apa? Tengok Quran ajar kita, mengawal kehidupan orang perempuan ni kadang-kadang, terlalu banyak fikir, dia terlupa apa yang ada di tangan hari ni. Dia duk fikir jauh sampai ke depan, dia terlupa nak jaga apa yang ada di tangan. Sama lah macam kita. Ya, duk takut sangat akan datang. Lupa ni Tuhan bagi kat tangan hari ni. Cuba tengok kat tangan kita, tuan-tuan dan puan. Apa benda yang Tuhan sedang bagi, banyak nikmat Tuhan bagi, betul tak? Baik Allah Ta'ala ni, saya selalu sebut kat mana-mana. Allah ni maha baik dengan kita, puan-puan. Allah bagi kita macam-macam. Sampai kadang-kadang kita ni tak tersyukur pun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan bagi apa? Ni hari ni depan saya badan sihat, boleh mai masjid. Walaupun Tuhan bagi kita masalah, 1001 masalah, tapi nikmat yang paling besar, badan yang sihat, sampai kita ke sini. Alhamdulillah. Sebab itu kalau kita nak merungut, kenapalah suami aku macam ni, tengok dulu, badan aku sihat. Jadi kalau suami aku macam tu pun, aku boleh buat macam tu, macam ni, buat sendiri, tak payah bergantung dengan dia. Cara Quran ajak kita fikir. Tengok nikmat apa lagi? Orang lain ada hak menangis malam, bangun minta dengan Allah, ya Allah, kurniakan kami anak, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Doa Allah. Ya Allah, tolonglah bagi kami anak. Ya Allah, tolonglah bagi kami anak. Kita anak 5-6 orang. Tiap-tiap hari syukur tak? Pulangkan balik tak kepada Allah? Kita, hari-hari kita, kita sebut tak? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau hadiahkan aku 5 orang anak, ya Allah. Terima kasih kau bagi pada aku anak, ya Allah. Ada tak? Jaranglah kita sebut. Hak kita doa apa? Kita doa apa? Ya Allah, bagi anakku berjaya. Ya Allah, bagi anakku kaya. Ya Allah, bagi anakku sihat. Ya Allah, bagi. Kita lupa nak syukur pada Allah. Terima kasih, wahai Allah, kerana kau bagi pada aku anak. Badan yang sihat pagi tadi sebut tak? Terima kasih pada Allah. Allah bagi kita suami masih hidup pagi tadi, terima kasih tak dengan Allah? Allah bagi kita boleh makan ni, nikmat makan ni pagi tadi, terima kasih dah dengan Allah? Ramai orang ingat nak baca doa sebelum makan, tapi dia lupa nak baca doa lepas makan. Tu kita kata ramai orang lupa syukur. Nah, Tuhan bagi kita ni jantung kita boleh berdegup tanpa perlu pakai stand, tanpa perlu pakai bateri. Syukur dah kita dengan Allah? Tuhan bagi mata kita ni duk elok. Yang kita lihat, bukan kita nampak Tuhan bagi kita nikmat, yang kita nampak apa? Kenapa aku tak dapat? Kenapa orang lain tu dapat? Kenapa orang tu dapat tu? Kenapa orang tu dapat ni? Sebab itu, bila kita mai hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, bawa besarkan syukur dalam kehidupan, memandang semua benda sebagai nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu cara orang beriman mendidik hatinya. Bangun pagi, tengok suami, syukur dah. Celik mata, tengok suami duduk sebelah, betul tak? Celik mata puan-puan tengok siapa dulu. Oh, suami tak ada dah, patutlah. Tak ada, ni untuk suami ada. Tak apa, tak ada suami pun tak apa, tengok tilam. Alhamdulillah, bernafas lagi aku. Berapa ramai orang yang mati dalam tidur hari ni. Bangun pagi tu, membesarkan syukur, tengok suami. Alhamdulillah, hidup lagi suami aku. Cara dia. Dia bukan, ya Allah, hidup lagi laki aku. Itu bukan, terbalik. Membesarkan Tuhan, alhamdulillah, Tuhan bagi lagi hak. Bangun pagi berdiri, ya Allah, alhamdulillah, badan aku sihat. Ada orang bangun-bangun stroke, tuan-tuan puan. Sujud, ya Allah, engkau bagi rezeki aku sujud, ya Allah. Ada orang lupa dengan engkau, wahai Allah. Ni cara kita syukur pada Allah. Sebab itu duk ingat sepanjang perbuatan kita tu semua, ya Allah, terima kasih, ya Allah, syukur, ya Allah, terima kasih, ya Allah. Itu yang akan menyebabkan kita rasa, ya Allah, engkau tak tinggal aku, wahai Allah. Hak kita duk rasa susah, payah, tak nampak apa semua ni pasal apa? Pasal kita tidak melihat semua nikmat yang kita ada itu datangnya kerana kasih sayang Tuhan. Start ini kereta, ya Allah. Kau bagi aku pinjam kereta ada orang yang tak ada kereta pun, ya Allah. Masuk main masjid, ya Allah. Kau pilih kaki aku datang masjid, ya Allah. Ada orang tak boleh datang pun masjid, terbaring kat rumah. Ha, apa lagi kita nak, puan-puan? Besarkan syukur, besarkan syukur, besarkan syukur, wahai muslimah. Bahawa kita akan nampak hidup ini Tuhan ada dekat dengan kita. Tuhan bagi kita kawan yang baik-baik ni. Tengok ni. Kawan yang baik. Tudung pun sama. Kalau biru, biru, biru, biru. Ni kawan yang baik. Dah. Apa lagi Tuhan tak bagi kat kita? Kita yang tak bagi sedaya upaya kita kepada Allah. Bangun tahajud kalau hari tak larat. Tinggal. Quran. Kita tak usaha pun menyempatkan diri kita baca. Solat rawatib. Rakaatai. Dua rakaat sebelum subuh. Dua rakaat sebelum zuhur. Dua tempat selepas zuhur. Dua rakaat selepas maghrib. Dua rakaat selepas isyak. Tak pernah pun nak usaha. Tak pernah. Pasal apa? Tak rasa nak bagi kat Tuhan sedaya upaya. Puasa Isnin Khamis. Tengoklah. Kalau larat. Tak ada usaha, ya Allah. Aku nak, ya Allah. Bagi yang terbaik pada engkau, ya Allah. Aku nak usaha. Puasa Isnin Khamis, ya Allah. Tak ada. Tak ada pun usaha mulut nak zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Letak 1,000 kali. Tak ada. Pasal apa? Pasal dia tak mai pun Tuhan tengah duk bagi kat aku. Pasal apa aku tak bagi balik kat Tuhan? Tuhan tak perlu pun kepada ibadah kita, puan-puan. Tuhan tidak berhajat pun. Kalau kita tak buat pun tak puas. Tuhan tak hajat. Pasal apa? Allah memang terlalu, apa ni, sudah sempurna. Kita ni yang banyak khilaf, banyak kurang ni perlu kepada Tuhan. Rendahkan diri, berikan segala-galanya kepada Allah. Itu cara Tuhan. Ajak kita lah hidup ini.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Ibu Solehah, Keluarga Barakah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM. Lagu-lagu kerohanian yang

bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

tu ramai rakyat Malaysia hari ni tertipu tuan-tuan. Ha, kita tak nak jadi antara mereka yang ditipu. Ha, penat-penat kumpul duit, kita sedekahkan duit kepada skamer-skamer yang berleluasa kat luar sana. Ha, kita tak nak. Sedangkan kita simpan tu untuk hari tua. Betul tak betul? Ha, kan? Tapi kat mana nak simpan? Ha, banyak platform-platform yang ada. Contohnya mungkin kita simpan dekat SB ke. Ini contohlah. Dan juga platform-platform yang ada dekat luar sana yang diakui oleh kerajaan negeri, negara Malaysia, insyaAllah. Eh. Yang kedua, tuan-tuan perempuan. Ha, macam mana nak membuat amalan menabung lagi? Boleh juga menggunakan tip menabung mengikut warna duit. Ha, ini selalu saya tengok kat TikTok, tuan-tuan. Zaman hari ni, tuan-tuan perempuan, orang simpan duit menggunakan hari ni warna. Contoh-contoh, saya ada terlihat ada satu kakak ni, tuan-tuan perempuan. Dia menyimpan dalam keadaan berdisiplin. Dia nampak je hari ni duit warna hijau, otomatik dia akan simpan dalam tabung. Tak kira lah, satu hari tu kalau dia nampak je 2-3 kali hijau, dia akan simpan. Suka tak suka, dia akan simpan. Dan dia menjadi habit, tuan-tuan. Dan

0: bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
1: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
0: Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3

0: berbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Melaka FM loh. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk Anda.
2: Ya, 1.2.3 Melaka FM mempersonakan 5 minit lagi kita ke pukul 7 pagi. Selamat pagi semua. Moga hari ini hari yang ceria, hari yang indah buat kita semua. Dan saudara, jaringan gol, jaringan tunggal Torres bantu Spanyol julang Piala Dunia 2026. Spanyol muncul juara Piala Dunia 2026 selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 dalam aksi final berlangsung di Stadium MetLife New Jersey, Amerika Syarikat pada awal pagi tadi kan, waktu Malaysia. Itu dia. Dan baik saudara, terus setiap bersama Melaka FM 7 pagi kita ke Pusat Berita Radio Kuala Lumpur untuk berita dari sana, untuk kita dengarkan apa agaknya perkembangan yang berlaku di sekitar kita. Dan kita akan kembali lagi selepas itu. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM yang sedang dalam perjalanan ke mana agaknya destinasi anda. Mungkin ada yang hantar anak ke sekolah, ada juga yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Saya doakan moga semuanya selamat, dipermudahkan Allah, insyaAllah. Jom kita dengarkan lagu ini. Ku susu suka dia. Ha, siapa tak suka dia kan? Ha.

0: Dimulakan dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Titik malang buat La Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan pertembungan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan melalui skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersama dengan program United Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati siaran percuma acara sukan terbesar dunia itu.
1: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia insyaAllah.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai ramah SDR dan sumbangan asas ramah SARA. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
2: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya telah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Tegas beliau, kerajaan sentiasa berusaha membantu rakyat melalui pelbagai inisiatif bagi mengurangkan beban kos sara hidup. Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Dato' Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara hari ini.
2: KWSB itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pencin, ada pencin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita, tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas Dato' Sri Anwar, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
2: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat Sabtu lepas. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata, daripada jumlah itu sebanyak 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan telah didaftarkan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan susulan perluasan mekanisme subsidi diesel bersasar ke wilayah berkenaan. Mengulas berkenaan kad fleet, Dato' Armizan berkata, penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidy.
3: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam peritu, Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Matlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI agar tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
4: Atasnya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia 2026 bukan sekadar mencuri tumpuan di atas padang, malah turut diwarnai kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ketibaannya di Stadium MetLife bersama wanita pertama Melania Trump disambut Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun apabila wajahnya dipaparkan di skrin gergasi, sorakan bercampur tepukan dan ejekan bergema di seluruh stadium. Presiden berusia 80 tahun itu turut diberi peluang melihat dan menyentuh trofi Piala Dunia sebelum perlawanan bermula. Dalam peringkat itu, Malaysia berhasrat menjadi tuan rumah Piala Dunia, kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu bukan sekadar menganjurkan kejohanan, malah mahu melihat skuad Harimau Malaya layak beraksi sebagai wakil Asia Tenggara. Beliau menyorakan harapan itu ketika menghadiri program tayangan akhir Piala Dunia dan semarak subuh di Panggil Square 2. Luar negara, seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan bahan letupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan dua lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa mayat yang masih belum dikenal pasti turut ditemukan di lokasi kejadian dan proses pengecaman sedang dijalankan. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Media tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilaporkan karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipah. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyegaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas.

5 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

0: kerja kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Mark FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Ketuk pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Ikuti berita Mark FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Mark FM pagi ini.
1: Ya, antara kandungan berita pagi ini, suara rakyat yang diperoleh menerusi program Jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat jadi panduan penting kepada kerajaan negeri. Purata masa menunggu di klinik kesihatan negeri ini semakin berkurang dan sebanyak 277 kes kemalangan di tempat kerja direkodkan di Melaka bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Syahiran.

0: Ya, itu dia, baru saja dihiburkan dengan lagu Katak Belang. Kan senang-senang je nak sumpah kita ya, nak jadi katak belang. Baik saudara, hidup ni singkat, masa bergerak cepat, tak dapat diulang, tak boleh diundur. Kurangkan kesilapan, banyakkan kebaikan. Yang silap jadikan pengajaran, kan, dan yang baik jadikan amalan, insyaAllah. Terus setiap bersama Melaka FM 7.30 pagi nanti, kita akan bersama dengan Farahuda Syahriran dalam Berita Melaka FM. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana pun anda berada. Yang sedang mandu sambil dengarkan Melaka FM tu kan, jangan tukar channel anda, terus dengarkan Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Kenalah bersemangat, banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Melaka FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Frekuensi di Segamat Johor 102.3
1: Melaka FM, pasti

0: Factor yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Gegar pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

0: Nantikan info trafik di Melaka FM selepas ini. Terus bersama kami di Gegar Pagi Melaka FM.
1: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
2: Pesanan di masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Info Traffic Melaka FM pada pagi ini bersama Koper Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka.
1: Kita bersama dengan Corporal Hafiz di talian waktu ini. Dan Corporal mungkin dah bersedia dah waktu ini. Assalamualaikum Corporal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat hari ini Corporal?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dengar suara Corporal pun bersemangat hari ini. Jadi Corporal, hari ini kita nak kongsikan dengan rakan pendengar kita info trafik negeri Melaka hari ini. Apa ceritanya? Silakan Corporal.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua pendengar setia Melaka FM, tak kira di mana anda berada, di dalam Melaka atau di luar Melaka, yang mana nak mengantar anak ke sekolah atau di mana destinasi pada pagi ini. Sila berhati-hati. Cuaca pagi ini dia pekan baik dan cerah di kebanyakan kawasan negeri Melaka. Sebab itu, siasa merancang perjalanan agar tidak berada dalam kesesakan mahupun kerosakan kenderaan. Untuk laporan kemalangan raya 4 jam di negeri Melaka dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 51 kes kemalangan jalan raya telah direkodkan di seluruh negeri Melaka mengikut pecahan daerah Melaka Tengah sebanyak 41 kes, daerah Luar Gajah sebanyak 15 kes, manakala daerah Jasin sebanyak 7 kes. Peningkatan sebanyak 9 kes kemalangan berbanding tempoh 24 jam yang lalu. Daerah kemalangan maut direkodkan seperti biasa info trafik pada pagi ini. Yeah. Di daerah Melaka Tengah, dan trafik menuju ke Tol Lekro mulai jalan Tol Berazak di lapangan pada di skala 23 masih lagi terkawal. Mana di jalan Sungai Butat Lekro Lama dan jalan Bukit Brong juga berada di skala 23. Mendengar dari persembahan lampu syarat dalam Muzaffar bersama Mozek Star Pantai JBJ sehingga lampu syarat MMB juga masih dikawal dengan pemantauan anggota trafik pada pagi ini. Dan tak juga di beratas negeri juga masih lagi dikawal. Manakala daerah Luar Gajah di laluan Sepagangsa juga dalam keadaan baik dan dikawal. Di beratas Sepang 4 di laluan Lebu MJ juga masih lagi dikawal. Manakala di persimpangan lampu syarat Penggalan, anggota trafik sedang buat kawalan pada awal pagi ini untuk melancarkan perjalanan pagi. Manakala di daerah Jasin, laluan Lebu MJ, Jalan Jasin Bestari, Pekan Bomban masih bergerak lancar. Dan kawalan di persimpangan Batu 16 oleh anggota trafik pada pagi ini. Kerana masih lagi terkawal, ada sebarang yang kes menarik pada pagi ini. Setakat ini agak baik dan lancar. Keadaan cuaca pun baik. Setakat itu saja.
1: Ya. Ya, itu dia laporan trafik kita untuk tempoh 24 jam di negeri Melaka. Dan terima kasih Corporal. InsyaAllah nanti kita bersama lagi pada hari esok dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia saudara kita bersama dengan Corporal Hafiz untuk laporan trafik. Dan baik, kita terus setia bersama Melaka FM. Jangan ke mana-mana dan kita akan kembali lagi selepas ini.
0: Itu tadi daripada Corporal Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Hati-hati semasa memandu dan sentiasa berwaspada. Patuhi peraturan jalan raya untuk keselamatan kita bersama. Info trafik setiap Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi di Melaka FM.
3: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

0: Princess. Ha. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Melaka.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
3: Melaka FM mempesonakan.
4: Pagi-pagi nak pergi kerja, kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Melaka FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Tengok pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.